0: mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loh ya, penyerapannya kan malah bagus. Ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
0: Sementara Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
2: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini nggak raih suatu gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
0: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
3: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobi Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Penitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benediktus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi, pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
1: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant. The miracle crop. Dari kelapa sawit, kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
0: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
2: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
0: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
3: Ya. Skemanya nanti cetak sawah. Bukan.
4: Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
5: Proses banyak.
4: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar, artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
5: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
4: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
3: Berarti mulainya di tahun depan?
4: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
0: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batu bara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya

0: dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
1: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan, tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar, bukan dari dalam negeri.
2: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
3: Menurut saya, yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya, Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu, manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Hu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin, menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan maksud kami 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar. Dan lalu lintas dari arus baliknya, yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi, sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar. Sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan bahkan traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan pendengar sekarang terus mendorong peningkatan sektor pertanian. Salah satu upaya yang dilakukan yakni memperkuat infrastruktur pengairan untuk membantu para petani ini menghadapi persoalan ketersediaan air sekarang di musim kemarau. Kabupaten Oku mendapat alokasi bantuan pemerintah pusat ini berupa puluhan infrastruktur irigasi perpompaan dan juga irigasi air tanah. Bantuan tersebut diperoleh melalui koordinasi Pemkab Oku dengan pemerintah pusat. Bupati Ogan Komering Ulu, Teddy Melwansyah, mengatakan pembangunan infrastruktur pertanian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan hasil produksi sekaligus juga kesejahteraan petani. Teddy juga mengungkapkan pada dana alokasi APBN Induk, Oku memperoleh 12 unit irigasi perpompaan. Bantuan tersebut pendengar tersebar di sejumlah wilayah, yakni Desa Banuayu sebanyak 2 unit, Kecamatan Pengandonan 1 unit, Desa Muara Sae 1 unit, Sinar Peninjauan 5 unit, serta kawasan Batu Marta 1 sebanyak 2 unit. Teddy juga mengapresiasi koordinasi antara organisasi perangkat daerah teknis dengan pemerintah pusat dan juga Pemprov Sumatera Selatan. Menurutnya pendengar, sinergi tersebut menjadi salah satu faktor kebutuhan infrastruktur pertanian di Oku yang dapat diakomodasikan.

Pendengar, abu vulkanik merupakan salah satu material yang dapat dilepaskan gunung api saat mengalami erupsi eksplosif. Meski disebut abu, material ini berbeda dari abu sisa pembakaran. Abu vulkanik tersusun dari pecahan batuan, mineral, dan kaca vulkanik yang berukuran sangat kecil, yaitu kurang dari 2 mm. Karena ukurannya yang sangat kecil, abu vulkanik dapat terbawa angin hingga jauh dari sumber erupsi. Material ini dapat naik bersama uap air dan gas panas, membentuk awan abu, kemudian bergerak mengikuti arah angin, sebelum akhirnya jatuh dan menutupi wilayah yang bahkan berada jauh dari

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setiap tanggal 24 September kita memperingati Hari Tani Nasional. Tetapi di balik peringatan tersebut ada satu pertanyaan penting yang harus kita jawab bersama. Siapa yang akan menjadi petani Indonesia pada 10, 20, atau 30 tahun mendatang? Pertanyaan ini tentunya bukan sekedar tentang profesi ya. Ini adalah pertanyaan tentang masa depan pangan dan juga masa depan bangsa. Indonesia membutuhkan pangan setiap hari. Beras, jagung, sayuran, buah, daging, telur, dan berbagai komoditas pangan lainnya yang harus terus diproduksi. Tentu pangan ini tidak tumbuh dengan sendirinya, harus ada juga manusia yang menanam, merawat, memanen, dan mengolah, serta memasarkannya. Mereka adalah petani. Maka ketika kita berbicara tentang kedaulatan pangan, kita tidak boleh hanya berbicara tentang produksi, kita juga harus berbicara tentang regenerasi petani. Dan pada hari ini di Palembang Menyapa, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai, kita akan membahas mengenai Hari Tani Nasional 2026, menjaga pangan, meningkatkan kesejahteraan petani Sumatera Selatan. Bersama dua narasumber kita, Ketua Basis Serikat Petani Indonesia Kabupaten Banyuasin, Bapak Irwansyah, dan juga Kasih Pupuk dan Pestisida Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Rina Sopiana. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Palembang menyapa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Tani Nasional, tepatnya pada tanggal 24 September. Hari Tani Nasional ini menjadi momentum untuk kita kembali melihat peran petani dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus juga melihat kondisi dan tantangan yang masih dihadapi petani. Di Sumatera Selatan sendiri, sektor pertanian ini masih menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan. Bahkan pendengar, berdasarkan data yang disampaikan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan, produksi padi Januari hingga Agustus 2026 meningkat sekitar 5% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Namun di sisi lain, sejumlah wilayah Sumatera Selatan juga tengah menghadapi ancaman kekeringan. Pemerintah daerah perlu menjaga tanaman yang sudah ada, sekaligus memastikan produksi pangan tetap berjalan di tengah kondisi kemarau. Lalu pertanyaannya, bagaimana kondisi petani Sumatera Selatan saat ini? Apakah peningkatan produksi juga sudah dirasakan dari sisi kesejahteraan petani? Pagi hari ini di Palembang Menyapa kita akan membahas Hari Tani Nasional 2026, menjaga pangan, meningkatkan kesejahteraan petani Sumatera Selatan. Sudah hadir juga bersama kita di Studio Pro 1 RRI Palembang ada Dr. Rina Sopiana SPMSI, Kasih Pupuk dan Pestisida Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi, Bu Rina.
2: Pagi, Mbak Alvina. Pagi, Bapak Ibu Pro 1 dimanapun berada yang saat ini mungkin juga ikut mengudara bersama kami semua di sini.
1: Terima kasih kami ucapkan juga kepada Ibu Rina yang hari ini sudah menyempatkan waktunya, mungkin di waktu yang sangat-sangat sibuk hari Selasa ini, Bu Rina ya. Dan juga nanti kita akan tergabung juga melalui sambungan virtual bersama Bapak Irwansyah selaku Ketua Basis Serikat Petani Indonesia Kabupaten Banyuasin. Kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Hari ini kita akan membahas mengenai Hari Tani Nasional 2026, bagaimana kita menjaga pangan, meningkatkan kesejahteraan petani Sumatera Selatan. Kalau dari Bu Rina sendiri, bagaimana Ibu melihat kondisi sektor pertanian Sumatera Selatan ini, Bu, dalam momentum Hari Tani Nasional 2026?
2: Baik, terima kasih Mbak Alvina, Bapak Ibu semua. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini berkesempatan kembali untuk bertemu, berkomunikasi, mungkin berkoordinasi dan menyampaikan informasi terkait bidang pertanian khususnya di provinsi kita tercinta, Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Ibu dan teman-teman Pro 1 dimanapun berada. Tadi ditanyakan oleh Mbak Alvina, bagaimana kondisi petani kita khususnya di Provinsi Sumatera Selatan saat ini. Kalau boleh kami sampaikan Bapak Ibu semua, alhamdulillah Bapak Ibu petani kita saat ini sudah mulai menikmati, kalau kami bilang mulai menikmati karena apa? Karena begitu banyak fasilitasi, kemudahan yang didapat, yang diperoleh oleh Bapak Ibu petani kita di lapangan saat ini. Salah satunya apa? Salah satunya adalah dengan kekuatan dukungan harga produksi pangannya. Tadi salah satunya adalah gabahnya Bapak Ibu petani kita itu bisa dihargai dengan harga tetap minimal 6.500 tanpa ada kriteria sehingga apa? Sehingga Bapak Ibu petani kita itu nanti merasa aman nih kalau pada saat panen gabahnya ada yang membeli dan harganya tidak jatuh. Mungkin itu salah satunya menjadi penyemangat dan pendorong Bapak Ibu petani kita mau dan tetap untuk berusaha tanam padi khususnya dalam mendukung swasembada pangan di Indonesia.
1: Baik, kalau kita berbicara mengenai komoditasnya Bu Rina, komoditas pangan apa saja yang saat ini menjadi perhatian utama nih di pemerintahan di Sumatera Selatan?
2: Baik, terima kasih Mbak Alvina, Bapak Ibu semua kami sampaikan. Saat ini tentu terutama komoditinya adalah padi. Karena apa? Karena menjadi sumber pangan utama kita dan menjadi salah satu pendukung dalam mewujudkan

0: pakannya untuk ternak-ternak kita yang akan kita konsumsi pakannya, seperti itu. Kemudian apalagi, ada juga komoditi hortikultura lainnya yang mungkin dilirik, yang harus dan wajib kita kembangkan sebagai salah satu penguatan kita agar kita bisa menjaga yang namanya inflasi. Salah satunya apa? Ada cabai, ada bawang merah, dan mungkin saat ini sedang giat-giatnya kita kembangkan bawang putih untuk mendukung swasembada bawang putih di Indonesia. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, kalau tadi Burina menjelaskan juga di tahun 2026 ini ada peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan juga berbagai pangan-pangan yang dibanggakan. Nah, tapi di balik kesuksesan tersebut, apakah ada tantangan besar, Bu, yang dihadapi petani Sumatera Selatan saat ini?
0: Benar sekali, Mbak Alvina, Bapak Ibu semua. Tentu kita tidak lepas nih dengan luasnya lahan baku yang dimiliki oleh Sumatera Selatan. 519,484 hektar itu adalah LBS yang kita miliki. Tetapi dari LBS itu tentu semuanya itu bukan lahan sawah yang seperti kita lihat selama ini. Gambaran kita ada irigasinya dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dari 519,484 hektar itu, Bapak Ibu dan teman-teman, itu ada lahan-lahan yang berada di kawasan perairan.
1: Oke.
0: Yang mungkin belum seoptimal lahan-lahan irigasi, yaitu daerah-daerah Banyuasin, Oki, dengan lahan rawanya baik lebak, baik pasang surut, yang mana pada kondisi-kondisi tertentu tentu tidak bisa ditanami oleh Bapak Ibu petani kita. Contohnya apa? Kalau lebak, pada saat musim hujan mungkin sebagian ada yang tidak bisa ditanami. Bapak Ibu petani kita, mungkin untuk lebak-lebak yang berada di tengahan, yang berada di dalam karena kebanjiran, tingginya muka air yang cukup tinggi, belum bisa ditanami oleh Bapak Ibu petani kita. Dan di daerah pasang surut, mungkin pada saat hujannya turunnya cukup lama atau tidak turun-turun, maka tentu saja yang dibilang asin airnya itu terjadi, sehingga apa, mungkin Bapak Ibu petani kita juga kesulitan nih untuk menanam pada saat daerah-daerah tersebut belum cukup hujannya belum turun, seperti itu. Itu adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh Bapak Ibu petani kita di lapangan, selain tantangan-tantangan lain yang disampaikan.
1: Baik, ini kalau tadi yang Ibu jelaskan mungkin lebih ke tantangan lahan dan juga produksi, Bu, ya. Nah, ini kita bertanya-tanya, kalau di bagian pemasaran gimana nih, Bu?
0: Baik, baik, Mbak. Kalau terkait dengan pemasaran, seperti yang kami sampaikan di awal, kalau terkait dengan budidayanya itu komoditi padi, maka mungkin Bapak Ibu petani kita saat ini sudah cukup memiliki kekuatan. Karena apa? Karena pemerintah sudah hadir, dalam hal ini Bulog itu akan membeli nih hasil produksi Bapak Ibu petani kita dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah melalui harga HPP. Artinya pemasaran untuk komoditi padi itu, dalam hal ini penjualan dalam bentuk gabahnya itu, mungkin sudah tidak lagi bermasalah di beberapa kawasan, beberapa wilayah. Pun demikian dengan komoditi-komoditi lain, harapan kita semua adalah komoditi-komoditi itu juga tidak bermasalah. Dengan dukungan apa? Dengan dukungan fasilitasi hilirisasinya tentu yang harus dikuatkan, sehingga apa, nanti harga jual dari produk pertanian itu pun bisa bersaing di pasar, seperti itu.
1: Ya, baik. Ini menarik nih, berbicara mengenai Bulog, Bu, ya. Karena sekarang kan lagi gencar-gencarnya sekali masalah beras 5 kg. Kita ke kanal YouTuber Satu Palembang dulu, Bu Rina. Ada pertanyaan dari Junida Joker. Pertanyaannya nih, selamat pagi, Ibu. Kenapa saat ini susah sekali ya cari beras 5 kg untuk panen tahun ini? Bagaimana, Bu? Kondisi sekarang kan lagi kemarau. Nah, gimana nih, Bu Rina?
0: Baik, terima kasih untuk Mbak Junita. Pertanyaannya baik, akan kami coba jawab. Saat ini

0: melaksanakan kegiatan pertanaman, kemudian dengan melaksanakan gerakan tanam yang disupport bantuan benih kah itu, kemudian bantuan alsintan, kemudian ada juga terkait dengan perairannya, ada dari instansi lain dalam hal ini PU untuk mendukung agar irigasi atau ketersediaan air di wilayah-wilayah tersebut masih bisa dipenuhi seperti itu, sehingga apa, sehingga khusus untuk saat ini kekeringan. Dan kami bisa sampaikan juga Mbak Junita, Bapak Ibu semua, itu menjadi berkah untuk Sumatera Selatan, mungkin bisa kita sampaikan. Karena apa? Karena tadi kita sampaikan bahwa lawas baku sawah kita yang sebagian besar itu adalah daerah rawa. Dalam hal ini daerah rawa lebak, pada saat musim kemarau saat ini menyusut airnya. Sehingga apa? Mungkin selama ini yang kami sampaikan tadi, rawat tengahan, rawa dalam itu tidak bisa ditanami karena tingginya muka air, pada saat musim kemarau itu menjadi berkah Sumatera Selatan, menyurut airnya, sehingga semakin luas pertanaman Bapak Ibu petani kita di lapangan. Terkait dengan tadi disampaikan sulitnya menemukan beras 5 kilo tanpa kita menyebut merek ya. Kalau kami lihat kondisi di saat ini, kita masih bisa menemukan beras-beras dengan ukuran 5 kilo, tetapi memang mungkin tidak familiar dengan merek-merek yang selama ini Bapak Ibu inginkan, karena memang saat ini, karena posisi saat ini itu ketersediaan beras kita sangat-sangat banyak, kami bilang di gudang bulog, sehingga beras-beras yang ada itu disalurkan nih untuk ditemui oleh masyarakat, sehingga kita temuin walaupun bukan merek yang selama ini kita lihat, tetapi ada beras bulog tetap 5 kilo masih ada kita jumpai di lapangan seperti itu.
1: Berarti jangan khawatir Bu ya.
0: Jangan khawatir.
1: Tidak ada mungkin persepsi masyarakat ditimbun segala macam, tidak ada persepsi negatif seperti tidak itu ada. Bu Rina ya.
0: Tidak ada sama sekali, karena seperti kami sampaikan tadi, dari data kita bisa sampaikan juga bahwa memang produksi kita kalau untuk Sumatera Selatan sendiri untuk sampai dengan Agustus ada kenaikan, dan harapan kita semua didukung juga dari provinsi-provinsi lain pun mengalami kenaikan, karena tadi ada namanya gerakan tanam, percepatan tanam di beberapa lokasi termasuk di provinsi Sumatera Selatan yang memang ditunjukkan nih bahwa tetap ada pertanaman nih, walaupun mungkin lagi musim kemarau berkepanjangan, tetapi di beberapa wilayah masih ada pertanaman, sehingga jangan khawatir sampai dengan akhir tahun nanti insya Allah kebutuhan beras kita masih ada di lapangan.
1: Oke, itu wilayahnya di mana saja sih Bu kalau di Sumatera Selatan ini khususnya?
0: Yang mana?
1: Yang kita masih tetap produksi tani segala macam.
0: Baik, kalau kami kami bisa sampaikan, tadi kami sampaikan nih daerah-daerah perairan ya. Perairan itu yang memiliki tentu rawa-rawa lebaknya, lebak tengahan, lebak dalam itu seperti di Oki. Kemudian mungkin daerah-daerah Ogan Ilir sebagian yang memiliki rawa-rawa lebak, tetapi juga tidak memungkinkan untuk daerah-daerah yang daerah-daerah lain di Banyu Asin, karena memang kita ketahui bersama 519 ribu hektar itu hampir 200 ribu hektar itu ada di Banyu Asin, Mbak. Bapak Ibu semua, jadi bayangkan dengan luasnya yang melebihi sepertiganya luas baku sawahnya Sumsel itu ada di Banyu Asin, tentu saja menjadi penyemangat kita bahwa akan tetap ada nih pertanaman setiap hari walaupun kondisi kekeringan yang kita temui saat ini. Seperti itu Mbak Alvina.
1: Baik, berarti sekitar 40% itu adanya di Banyu Asin Bu ya.
0: Iya,
1: ini menarik kalau kita bahas bersama Pak Irwansyah ya, langsung dari Ketua SPI Kabupaten Banyu Asin. Tapi Bu Rina, peningkatan produksi pangan ini kan tentu sangat penting Bu. Tetapi bagaimana juga pemerintah memastikan peningkatan produksi tersebut tidak berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petaninya Bu?
0: Baik, tadi seperti kami sampaikan Mbak Alvina, kalau dulu teman-teman Bapak Ibu petani kita itu kita support untuk bertanam. bertanam padi. Tetapi mungkin kalau dulu kekuatan

harga itu belum. Artinya seperti ini, Bapak Ibu petani kita melakukan penanaman. Nah, pada saat di lapangan kondisinya itu, tanamnya itu meningkat, artinya terjadi kelebihan nih, bisa kita bilang panen raya. Tentu saja kalau dulu tidak ada kekuatan harga, maka akan bayang-bayangnya harga turun. Seperti itu, kalau terjadi panen raya pasti harganya turun. Dan itu yang menjadi salah satu ketakutan petani untuk melakukan budidaya, karena takut nih kalau kami tanam nanti bareng-bareng tanam, nanti pada saat jualnya harganya jatuh, itu gimana, rugi. Belum lagi nanti untuk beli benih, belum lagi nanti untuk upah, belum lagi untuk biaya-biaya obat-obatan dan lain sebagainya. Itu nanti pemikirannya seperti itu. Tetapi sejak kemarin tahun 2025, kita ketahui bersama bahwa kekuatan harga kita itu memang kita berikan kepada

0: tidak hanya untuk biaya modal awal, tetapi ada juga saving yang bisa mereka apa namanya simpan, sehingga keinginan mereka untuk melaksanakan pertanaman padi selanjutnya itu selalu ada, harapan kita semua seperti itu.
1: Baik, Bu Rina, kita sudah terhubung bersama salah satu pendengar melalui line telepon di 369977. Pro 1, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Dengan Ibu Helen di Pelaju ya?
2: Iya, Mbak Pina.
1: Silakan Ibu Helen.
2: Iya, ini saya ini kan kadang kasihan ya, lihat petani itu jual hasil panen murah banget itu ke pengepul, tapi pas nyampe pasar harganya udah tinggi. Nah, ini biar untungnya nggak dimakan orang tengah terus, ada nggak sih cara atau wadah dari SPI ini supaya petani itu bisa langsung jual ke konsumen, biar kayak ya petani kan kecil juga ya Mbak Pina ya. Nah, jadi itu gimana tuh jalan tengahnya, itu aja.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Helen yang ada di Pelaju. Mungkin bila sisa silakan Ibu Rina untuk menanggapi pertanyaannya.
0: Baik, terima kasih Mbak Helen. Pagi Mbak, terima kasih untuk pertanyaannya. Akan kami coba jawab terkait dengan rantai yang cukup panjang nih dari produk-produk pertanian yang dihasilkan Bapak Ibu petani kita. Mbak Helen ya. Mbak Helen dan Bapak Ibu semua mungkin salah satu tadi permasalahan petani kita di lapangan adalah cukup panjangnya rantai pasar untuk penjual komoditinya, sehingga saat ini berbagai kemudahan sudah disiapkan oleh pemerintah. Tadi untuk komoditi padi kita sudah sampaikan ada bulog, kemudian jagung pun ada bulog, walaupun mungkin kalau terkait jagung itu masih ada persyaratan terkait kadar air, dan untuk ke depan harapan kita untuk komoditi-komoditi lain pun seperti itu. Tetapi karena hal itu belum terjadi saat ini, mungkin Bapak Ibu petani kita bisa memanfaatkan media sosial Mbak Helen. Jadi karena saat ini kan jual di TikTok kah itu, melalui YouTube, melalui media sosial lainnya, atau melalui jaringan grup WA. Mungkin kami punya ini atau seperti apa, atau yang terdekat dari petani itu adalah penyuluh di lapangan. Jadi bisa disampaikan di Bapak Ibu kakak adik penyuluh di lapangan bahwa saat ini petaninya sedang mempersiapkan panen apa. Mungkin nanti dengan bantuan penyuluh yang ada di lapangan, atau mungkin tadi kalau Bapak Ibu petaninya sudah akrab

0: petani pun bisa berkomunikasi dengan pembeli. Uh-huh. Kadang pembeli mau mengetahui kondisi hasil produksinya seperti itu, dan itu mudah-mudahan akan menjadi jalan bagi petani kita untuk memasarkan produk pertaniannya lebih cepat dan memangkas panjangnya rantai pasar selama ini. Seperti itu mungkin Mbak Ellen.
1: Ini menarik Bu ya, berarti petani zaman now ini harus adaptif terhadap media sosial dan juga
0: gadget ya. Iya, benar sekali Mbak Elvina, seperti itu.
1: Baik Bu Rina, kita kembali lagi ke pesan WhatsApp Ibu ada dari Tika di Skojo. Di pertanyaannya, bagaimana kita sebagai masyarakat untuk mengantisipasi beras fortifikasi yang ditemukan oleh pemerintah untuk daerah Sumatera Selatan ini sudah ada ditemukan? Silakan Bu Rina.
0: Oke, baik Mbak Tika. Kami sampaikan juga ke Bapak Ibu semua, Mbak Tika, bahwa beras fortifikasi itu adalah beras yang memiliki kandungan khusus. Artinya apa? Ada nilai gizi yang lebih dalam beras tersebut yang berfungsi untuk salah satunya menurunkan stunting. Uh-huh. Karena apa? Karena ada kandungan zat besi, ada kandungan sengnya di dalamnya, dan itu kalau boleh kami sampaikan Bapak Ibu semua, sudah dilakukan pemerintah itu pengembangannya. Kalau di Sumsel ini ada yang namanya pengembangan beras biofortifikasi. Jadi ada biofortifikasi, ada fortifikasi. Kalau biofortifikasi, benihnya itu sejak awal memang mengandung kandungan-kandungan tersebut, sehingga pada saat ditanam nanti panen, harapannya nanti menjadi beras, dan berasnya itu nanti diperuntukkan untuk konsumen-konsumen tertentu seperti tadi ibu hamil, ibu yang sedang menuju pernikahan, harapannya kan tadi untuk menekan stunting. Nah, kalau kita bilang fortifikasi, tentu kita akan melihat nih, karena kandungannya itu yang lebih dari beras biasa, dan biasanya itu ada nih di labeling kalau kita bilang di kemasan. Uh-huh. Nah, Bapak Ibu teman-teman juga bisa mengecek langsung, karena kita ada namanya produk segar asal tumbuhan, ada PSAT, ada juga di dalam kemasan itu ada barcode atau ada petunjuk registrasi. Baik. Jadi Bapak Ibu semua bisa melihat nih, apakah beras ini memang beras benar-benar asli, mengandung kandungan yang sesuai dengan yang ada di kemasan atau tidak, dengan mengecek langsung di kemasannya seperti itu. Karena apa? Karena tadi kalau memang beras tersebut memiliki kandungan seperti yang disampaikan, fortifikasi, tentu akan bisa terbaca dari nomor registrasi yang ada di kemasan tersebut, sehingga konsumen tidak tertipu kalau kita bilang seperti itu Mbak.
1: Oke, ini mengenai akses petani Bu Rina. Bagaimana sih Bu, pemerintah ini memastikan bantuan seperti benih, pupuk, alat mesin pertanian ini dan sarana produksi benar-benar diterima oleh petani yang membutuhkan? Sekarang banyak sekali Bu ya bantuan-bantuan. Terakhir kayaknya saya baca ada dari Ogan Komering Ulu ya, yang baru saja menerima bantuan dari pusat. Ini gimana nih Bu?
0: Baik, Bapak Ibu semua, kami sampaikan bahwa berbagai bentuk fasilitasi bantuan yang diberikan pemerintah, baik pusat, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, untuk mendukung agar Bapak Ibu petani kita itu memiliki kekuatan sehingga nanti akan melanjutkan pertanamannya. Melalui apa? Bantuan benih tadi, melalui bantuan benih. Kemudian kalau terkait dengan pupuk itu ada namanya pupuk subsidi. Jadi melalui pupuk subsidi itu ada disiapkan pemerintah, Bapak Ibu petani yang teralokasi pupuk subsidi itu nanti bisa membeli pupuk dengan harga yang lebih murah dalam rangka menambahkan pupuk tersebut ke tanamannya. Begitu juga dengan alat-alat mesin lainnya. Bagaimana caranya agar bantuan itu memang tepat peruntukannya? Tadi karena bantuan itu kan kita berikan per kelompok. Yeah. Artinya kalau untuk bantuan-bantuan itu kita berikan per kelompok. Kalau pupuk itu by name, by address, bisa didata, bisa dilihat nih. Nah, sekarang juga sudah ada telusurnya. Telusurnya seperti apa? Ada namanya BAST, berita acara serah terima. Mm-hmm. Kemudian ada juga namanya laporan progres perkembangannya seperti apa. Sehingga apa nanti kalau memang Bapak

0: petani itu menerima bantuan akan dilihat nih, dimonitoring, dievaluasi apakah bantuan itu memang sudah sampai. Kalau sudah sampai, apakah sudah digunakan dengan baik? Kalau sudah digunakan dengan baik, apakah ke depan itu kira-kira bisa meningkatkan pendapatan petani? Dan mungkin kalau dia bentuknya alsintan, apakah nanti alsintan itu bisa bertambah, artinya bertambah dari mungkin satu yang dibantukan pemerintah karena digunakan dengan baik oleh petani, mungkin nanti akan bisa bertambah menjadi 2-3 karena memang ada keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan alsintan-alsintan tersebut. Seperti itu Mbak Elvina.
1: Iya, baik. Ibu, ini kita melanjuti pertanyaan tadi. Ada pertanyaan juga dari kanal YouTube yang mirip-mirip Bu ya, dari Rico Depriansyah. Ini pertanyaannya, Bu, sekarang kan pemerintah sering gembar-gembor kasih bantuan alat canggih, kayak traktor atau mesin panen. Tapi kenyataannya di desa banyak petani kecil yang ngeluh gak pernah kebagian, malah harus nyewa. Cara benerin pembagiannya biar adil gimana ya Bu? Wah, ini ada keluhan masyarakat nih Bu, silakan Bu Rina.
0: Baik, dengan siapa tadi?
1: Ada Rico Depriansyah.
0: Oke, dengan Kak Rico. Kak Rico, terima kasih untuk pertanyaannya. Akan kami coba jawab, Kakak. Sama seperti apa namanya penyampaian kami sebelumnya tadi, bahwa harapan kita semua, harapan kita bersama adalah apapun bentuk bantuan pemerintah yang diberikan khususnya kepada Bapak Ibu petani itu tepat sasaran. Baik itu tepat sasaran penerimanya, baik itu tepat sasaran peruntukannya. Sehingga memang diperlukan identifikasi, verifikasi sejak awal calon-calon penerima tersebut, Kak Rico, Bapak Ibu semua. Salah satunya adalah kita memiliki Bapak Ibu adik kakak penyuluh di lapangan yang mungkin saat ini memang ada di lapangan dan memang bertugas di lapangan, mengetahui nih kondisi Bapak Ibu petani yang ada di lapangan. Sehingga harapannya tadi, silahkan Bapak Ibu petani tadi yang membutuhkan bantuan-bantuan fasilitasi itu, apapun itu, baik itu pupuk, baik itu benih tadi alsintan itu, silakan komunikasikan dengan penyuluh yang ada di lapangan, dengan petugas dinas yang ada di lapangan itu, agar dapat dilihat, diidentifikasi tadi apakah memang benar-benar membutuhkan, apakah memang lahannya itu sesuai nih. Jangan sampai nanti minta alatnya apa tetapi kondisi lahannya tidak memungkinkan, sehingga nanti pada saat alatnya datang tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh Bapak Ibu petani kita di lapangan. Seperti itu Kak Rico.
1: Baiklah, kita kembali tergabung Ibu, ada dari Mbak Fitri di Sukojaya di line telepon 369977. Pro 1, selamat pagi.
2: Ya halo Mbak Pina, mau tanya.
1: Baik, silakan Mbak Fitri.
2: Ya, sekarang kan anak-anak muda tuh makin jarang ya yang mau jadi petani karena nganggap ini tuh kurang menjanjikan secara finansial gitu, secara ekonomi. Nah, program apa nih dari Dinas Pertanian atau Serikat Petani supaya anak muda nih tertarik dan bangga gitu jadi petani? Kalau dulu kan kita kalau punya sawah tuh ya bangga gitu, punya saya sendiri gitu loh. Itu ada nggak itu kira-kira Bu ya?
1: Baik, itu saja Ibu Fitri.
2: Ya itu dulu deh, nanti kalau saya masih tanya-tanya lagi saya telepon lagi.
1: Oke, siap, terima kasih banyak ya Ibu Fitri yang ada di Skojo. Silakan Bu Rina, adakah programnya Ibu?
0: Baik Mbak Fitri, makasih untuk pertanyaannya. Ini support untuk pemuda-pemuda kita agar bisa kembali ke desa ini ya Mbak Fitri. Bapak Ibu semua, kami coba sampaikan tadi apa namanya terkait dengan bagaimana nih upaya yang dilakukan pemerintah agar kelak nanti mungkin tidak terputus nih, karena mungkin pemikirannya akan semakin sedikit pemuda-pemuda yang akan berusaha tani. Seperti ini Mbak Fitri, Bapak Ibu semua, kami sampaikan bahwa pemerintah itu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kalau dulu kita kenal dengan namanya optimalisasi lahan atau OPLA. Ada juga kegiatan cetak sawah rakyat atau CSR. Itu di mana pemuda-pemuda yang memiliki keinginan untuk berusaha tanam padi itu akan difasilitasi bantuan-bantuan Alsintan tadi. Jadi namanya brigade pangan kalau di lapangan itu untuk mengusahakan mengelola lebih kurang 200 hektar lahan itu akan dikelola oleh 15 orang pemuda-pemudi untuk mengusahakan komoditi pertanian padi khususnya itu di mana nanti Alsintannya itu dibantu semua gratis. Nah, di sana

0: apabila nih nanti ada apa namanya keberhasilannya nanti, itu harapannya akan menjadi role model. Harapannya akan menjadi expose-nya untuk apa namanya pemuda-pemuda lainnya nih, bahwa pemuda-pemuda itu kalau turun langsung ke lapangan, kalau mengusahakan komoditi pertanian itu dikelola oleh pemuda, maka akan lebih meningkat hasilnya, akan lebih tinggi hasilnya. Karena apa? Karena salah satunya kelebihan pemuda itu melek digital. Yeah. Nah, melek digital, dengan digitalisasi mereka bisa mengekspos, mengeksplor nih kira-kira bagaimana cara mengembangkan pertanian itu agar lebih baik dan makin baik lagi. Sehingga ke depan apa namanya pertanian modern itu memang dikelola oleh pemuda-pemuda. Karena kalau memang kita lihat di luar sana, terutama di pulau-pulau Jawa khususnya, banyak sekali pemuda-pemuda milenial, kalau kita bilang, itu yang bergerak di bidang pertanian, yang bisa membuka, memperlebar pasar sampai ke ekspor. Karena tadi dengan melek digital bisa memasarkan produk-produk pertanian dengan kualitas baik, kualitas tinggi, itu langsung di dunia maya saat itu juga tanpa batasan. Seperti itu Mbak Fitri.
1: Ini ada lagi Bu pertanyaan, sebenarnya sama aja sama Mbak Fitri. Dari Ferry Irawan, kanal YouTube Pro 1 Palembang. Kalau kita perhatiin di kampung-kampung sekarang, yang mau turun ke sawah itu rata-rata udah kakek-kakek atau emak-emak semua. Anak mudanya gengsi atau milih merantau. Kalau dibiarin terus 10 tahun lagi, siapa yang mau ngerawat sawah kita? Gimana? Lagi dan lagi harus melek teknologi Bu Rina ya.
0: Benar, karena mungkin tidak semua wilayah, tidak semua tempat itu saat ini petaninya petani yang sudah tua. Karena kita bersyukur sekali dengan kegiatan program yang diberikan pemerintah, baik itu pusat, baik itu daerah, itu mensupport pemuda-pemuda itu agar bisa berusaha tani itu sangat banyak. Tadi ada brigade pangan yang difasilitasi alat-alat Alsintan yang dengan, kalau kita bilang, kalau kita beli sendiri cukup mahal harganya, itu dengan harapan nanti akan berkembang nih usaha-usaha tani seperti itu. Kemudian juga melalui tadi mungkin apa namanya pertanian-pertanian modern. Karena kalau kita dulu melihat pertanian itu kotor, pertanian itu becek dan lain sebagainya, saat ini sudah banyak modifikasi-modifikasi seperti itu, dan itu harus kita sampaikan, kita sosialisasikan, kita informasikan ke lapangan bahwa pertanian itu tidak seperti itu. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan, dikembangkan melalui pertanian modern, melalui tenaga-tenaga pemikiran pemuda-pemuda yang tadi mengetahui digitalisasi, sehingga perkembangan pertanian itu ke depan akan baik dan lebih baik lagi. Seperti itu.
1: Baik, Bu Rina. Ini kita kembali terhubung Bu bersama salah satu pendengar kita di line telepon 369977. Pro 1, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Alvina dan Mayanti.
1: Baik, Pak Zakaria pagi, di Kenton, Pak ya.
2: Baik, dari silakan. Dinas ya, Mbak.
1: Iya, Bapak.
0: Pagi, Bapak.
2: Iya. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau tanya Bu ya, informasi. Tadi Bu kan jelaskan yang masalah soal tani yang 200 hektar, 15 orang itu. Itu bisa diinformasikan lagi, mungkin ada pemuda-pemuda yang mau bergabung, atau saran-saran seperti apa, apakah mereka itu harus berkelompok dulu atau tidak harus berkelompok. Kemudian saya dengar di daerah ini, apa itu kelurahan yang ada di Banyuasin itu ya, ada pertanian yang terintegrasi. Jadi petani itu kalau sudah panen nggak perlu jauh-jauh, dia menjual di daerah itu, dia sudah langsung menjual. Kemudian ada juga silasin yang pertanian yang lainnya. Kemudian Ibu ya, mau tanya juga yang terakhir, bagaimana dengan musim kemarau ini, apakah hasil pertanian kita sekarang ini meningkat, menurun, menurunnya seberapa jauh ini hasil dari pertanian di musim yang sekarang ini. Makasih penjelasannya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zakaria di Kenton. Bu Rina, agak panjang ini pertanyaannya Bu ya. Silakan Ibu.
0: Iya. Tiga pertanyaan dari Pak Zakaria di Kenton. Baik, terima kasih Mbak Alvina. Pak Zakaria, untuk pertanyaannya kami coba jawab satu persatu Bapak. Yang pertama tadi terkait dengan 15 orang yang tergabung dalam petani milenial.

kalau kita sebut itu namanya Brigade Pangan, Bapak. Jadi Brigade Pangan itu adalah kumpulan dari pemuda-pemuda yang akan melaksanakan pertanian di satu wilayah. Tetapi persyaratannya itu saat ini baru untuk lokasi-lokasi, Bapak, wilayah-wilayah yang memperoleh kegiatan namanya optimalisasi lahan atau OPLA atau namanya cetak sawer rakyat CSR, Bapak. Jadi kalau di wilayah tersebut ada kegiatan namanya OPLA atau CSR, maka nanti akan dibentuk namanya Brigade Pangan tadi, pemuda-pemuda dengan jumlah 15 orang yang akan diberikan bantuan Alsintan tadi untuk mengelola lahan seluas 200 hektar tadi. Seperti itu ya, Pak Zakaria. Kemudian untuk pertanyaan kedua terkait dengan penurunan produksi di musim kemarau ini. Tadi sempat kami sampaikan, Bapak, di awal-awal bahwa untuk saat ini di musim kemarau, kalau kita bilang El Nino-nya cukup kuat karena apa namanya di beberapa wilayah itu sudah cukup kering atau bahkan sangat kering. Tetapi kalau ini menjadi, kami bilang tadi, keberkahan bagi Provinsi Sumatera Selatan, Bapak, dan mungkin juga provinsi-provinsi lain yang memiliki daerah perairan, dalam hal ini adalah rawa lebak, rawa pasang surutnya, seperti itu. Karena apa? Karena pada kondisi kekeringan saat ini di beberapa wilayah yang memiliki rawa lebak tadi, kalau selama ini mungkin lebaknya itu yang hanya bisa ditanami itu hanya lebak pematang saja, Bapak, yang di pinggir-pinggir. Nah, tetapi pada saat terjadinya musim kemarau saat ini, maka petani itu bisa mulai meningkatkan lebar petanamannya. Dari lebak tengahan bisa ditanami, Bapak, lebak dalam pun bisa ditanami karena turunnya muka air tanah, sehingga kalau dulu itu bisa tenggelam kita pada saat masuk ke daerah rawa lebak, sekarang tidak karena airnya sudah mulai surut, sehingga luas tanam di daerah-daerah rawa itu semakin meningkat, semakin luas, dan itu menjadi pendukung nih khususnya untuk Provinsi Sumatera Selatan dengan luas lahan rawa lebaknya yang cukup luas, sehingga alhamdulillah saat ini terjadi peningkatan juga di Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan penambahan luas tanam. Nah, terkait dengan hal itu, harapan kita dengan meningkatnya luas tanam tadi nanti didukung dengan peningkatan produksinya, Bapak. Peningkatan produksinya, dan saat ini pun selain dengan ekstensifikasi, kami bilang karena tadi peningkatan luas lahan, kita juga sedang menggalakkan yang namanya intensifikasi, Bapak. Intensifikasi itu apa? Dengan meningkatkan nih potensi yang ada di dalam lahan tersebut sehingga bisa meningkatkan produksinya lebih dari produksi biasa. Kalau mungkin selama ini cuma 4 ton, 5 ton, harapannya adalah bisa 6-7 ton dengan peningkatan input yang kita berikan ke dalam lahan tersebut. Contohnya apa? Kita menggunakan benih unggulnya lebih banyak, dengan pupuknya yang lebih tinggi, dengan pemeliharannya lebih intens. Kenapa begitu kita lakukan? Dengan harapan semakin banyaknya populasi, semakin banyaknya individu dalam suatu lahan itu, nanti produksinya juga akan meningkat, dan tentu saja disupport tadi dengan penambahan pupuknya, seperti itu. Sehingga apa harapannya tadi? Produksinya meningkat melalui ekstensifikasi tadi, perluasan lahan di daerah-daerah rawa lebak, dan intensifikasi tadi melalui tadi penambahan pupuk, benih, dan pemeliharaannya yang intensif. Kemudian tadi Bapak bilang ada pertanian berkelanjutan di daerah Banyu Asin, Bapak, ya. Memang harapan kita, Bapak, di semua wilayah itu bisa kita bentuk yang namanya suatu wilayah pertanian terintegrasi. Artinya di sana itu bukan hanya sekedar memproduksi saja petaninya itu. Bukan hanya sekedar memproduksi hasil pertanian saja, tetapi dari produksinya itu bisa dikembangkan nih, bisa dijual langsung, ada penggilingannya. Dari penggilingannya itu nanti akan dihasilkan selain beras, kemudian ada apa namanya dedak. Dedaknya nanti bisa untuk pakan ayam, karena di situ juga ada peternakan ayam. Nanti ayamnya itu nanti kotorannya bisa menghasilkan pupuk, pupuknya nanti bisa kembali ke pertanian. Jadi seperti itu, Bapak, harapan kita semua, kita bisa mewujudkan lokasi-lokasi

0: koordinasi pertanian terintegrasi di beberapa wilayah, sehingga apa? Sehingga akan semakin sedikit limbah yang dikeluarkan dari produk pertanian itu dan bisa dimanfaatkan kembali oleh Bapak Ibu petani kita. Seperti itu Pak Zakaria ya.
1: Iya, baik Ibu Rina, kita break sejenak ya. Setelah ini kita akan kembali lagi, pendengar masih dalam dialog interaktif untuk Palembang Menyapa edisi Selasa 22 September 2026. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Palembang Menyapa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan Palembang Menyapa untuk edisi hari Selasa 22 September 2026, yang mana hari ini kita masih membahas mengenai Hari Tani Nasional 2026, menjaga pangan, meningkatkan kesejahteraan petani Sumatera Selatan. Kami juga masih undang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977, atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090 serta melalui live chat RRI.

0: Digital dan juga live YouTube Pro 1 Palembang. Ibu Rina, kita kembali ke live YouTube lagi nih Bu, ada pertanyaan lagi dari akun 1 Palembang. Pertanyaannya, Sumatera Selatan kemarin masuk penghasil beras nomor 2 di Indonesia. Bagaimana dengan kondisi kesejahteraan petani padi di Sumatera Selatan saat ini, Bu Rina? Silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih Mbak Vina, Bapak, untuk pertanyaannya akan kami coba jawab. Di tahun 2025 kemarin, Bapak, alhamdulillah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh penghargaan peningkatan produksi tertinggi ketiga provinsi dan peningkatan produksi tertinggi pertama untuk Kabupaten Banyuasin. Seperti itu Bapak ya, sehingga apa? Sehingga dengan peningkatannya, peningkatan produksi beras tertinggi itu, harapan kita pun akan mengikuti peningkatan kesejahteraan petaninya Bapak. Bapak Ibu semua ya, karena apa? Karena bukan hanya peningkatan produksi saja yang kita harapkan, tetapi peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu petani pun menjadi tujuan utama kita. Sehingga berbagai bentuk bantuan, fasilitasi, dukungan, support dari pemerintah dalam hal ini, baik provinsi, kabupaten pun dari kementerian, dalam hal ini pemerintah pusat, itu mendukung Bapak Ibu petani kita agar bisa mencapai peningkatan produksi dan peningkatan kesejahteraan tadi. Tadi kita sudah sebutkan kalau peningkatan produksi itu melalui bantuan saprodika itu, benih, pupuk, alsintan, dan mungkin ada obat-obatan, termasuk kita juga ada asuransi usaha tani padi. Itu untuk menguatkan Bapak Ibu petani apabila nih di lapangan itu ada yang terkendala terhadap pertanaman padinya di lapangan. Nah, peningkatan kesejahteraannya tadi dalam bentuk apa? Peningkatan kesejahteraannya tadi dalam bentuk penguatan harga tadi, Bapak Ibu. Jadi penguatan harga tadi bahwa produksi petani kita itu akan dibeli, akan ada yang membelinya. Tidak usah takut nih pada saat panen raya akan jatuh. Sehingga tadi ada kekuatan nih bagi petani untuk dapat meningkatkan produksinya karena yakin bahwa nanti akan dibeli pemerintah. Kemudian tadi dukungannya berupa bantuan hilirisasinya. Yeah. Hilirisasinya ini dalam bentuk peningkatan mutu, Bapak Ibu semua ya. Mungkin nanti akan ada bantuan-bantuan terkait dengan hilirisasi tadi. Ada namanya untuk penguatan hilirisasi itu dryer pengeringnya, sehingga nanti Bapak Ibu petani kita yang belum bisa mengeringkan karena mungkin cuacanya buruk di lapangan itu, dengan bantuan tadi dryer bisa mengeringkan tadi jagungkah itu. Kemudian ada juga nanti pembangunan fasilitasi berupa gudang. Gudang tadi untuk menyimpan nih, menyimpan produk-produknya, atau bangunan berupa lantai jemur tadi untuk membantu fasilitasi Bapak Ibu menjemur produk-produk pertaniannya. Sehingga apa? Sehingga ke depan selain dengan peningkatan produksi yang diharapkan, juga peningkatan mutu juga untuk meningkatkan penghasilan Bapak Ibu petani kita di lapangan. Seperti itu Bapak.
0: Baik, tadi yang Ibu Rina sampaikan ada mengenai soal asuransi usaha tani Ibu ya. Nah, menarik sekali nih Bu kalau soal asuransi ini. Di lapangan kan banyak petani-petani kecil yang belum terlalu, bisa kita bilang belum terlalu melek teknologi. Ini belum awal soal administrasi pengurusan asuransi ini. Sebenarnya bagaimana Bu cara yang paling gampang untuk petani ini di desa, khususnya untuk

0: informasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Cek Fakta kali ini, beredar di media sosial video yang mengklaim armada udara dari Jepang ini memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dalam waktu 2 jam. Unggahan ini muncul saat titik api karhutla secara nasional melonjak hingga 567 titik per 12 September 2026. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran, video tersebut diambil dari latar waktu dan negara yang berbeda. Jepang memang mengirimkan bantuan penanganan karhutla di Kalimantan. Kedatangan pasukan Jepang terlihat dalam unggahan media sosial Kementerian Pertahanan dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Meski demikian, helikopter tersebut belum dapat diterbangkan hingga Selasa 15 September 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Berton Panjaitan menyatakan penerbangan baru bisa dilakukan jika jarak pandang mencapai 3.500 hingga 5.000 meter.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
4: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Tahukah Anda? Gado-gado merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang digemari banyak orang. Perpaduan aneka sayuran segar, tahu, tempe, lontong, dan telur yang disiram bumbu kacang gurih menciptakan cita rasa yang lezat sekaligus bergizi. Tak hanya mengenyangkan, gado-gado juga menjadi pilihan menu sehat karena kaya akan serat dan protein. Kini gado-gado hadir dengan berbagai inovasi, mulai dari tingkat kepedasan yang bisa dipilih hingga tambahan aneka lauk sesuai selera. Jadi jika Anda sedang mencari hidangan yang lezat, sehat, dan ramah di kantong, gado-gado bisa menjadi pilihan yang tepat. Yuk lestarikan kuliner Indonesia dengan menikmati seporsi gado-gado hari ini. Selamat menikmati!

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi pembangunan di daerah ini tentu menjadi hal yang paling penting ya untuk diketahui oleh kita sebagai masyarakat. Bukan hanya mengenai pembangunan fisik, tetapi juga berbagai program pemerintah serta potensi daerah yang terus dikembangkan. Nah, terkait hal tersebut ada kabar dari Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ini kembali memperkuat sinerginya bersama Radio Republik Indonesia ataupun RRI Palembang dalam upaya memperluas penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat. Kerjasama ini pendengar menjadi salah satu langkah untuk memastikan juga berbagai informasi mengenai program dan perkembangan pembangunan khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin dapat diketahui masyarakat secara lebih luas. Tapi tidak hanya informasi mengenai pembangunan ya, ada juga potensi yang dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin ini juga menjadi bagian yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat, mulai dari berbagai potensi daerah hingga program-program yang sedang ataupun akan dijalankan oleh pemerintah daerah nantinya. Bagi masyarakat kan akses terhadap informasi pembangunan ini tentunya sangat penting ya. Dengan informasi yang mudah diperoleh, masyarakat juga nantinya dapat mengetahui berbagai program yang sedang dilaksanakan sekaligus perkembangan daerahnya. Jadi pendengar RRI Palembang dari Kabupaten Musi Banyuasin, pemerintah daerah bersama RRI terus memperkuat sinergi dalam menyampaikan informasi pembangunan sekaligus juga memperkenalkan berbagai potensi daerah kepada masyarakat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa asal nama kota Palembang memiliki beberapa versi sejarah? Menurut sejumlah sejarawan, nama Palembang diduga berasal dari kata Lembang, yang merujuk pada wilayah dataran rendah atau daerah yang dipengaruhi perairan. Ada pula pendapat yang mengaitkannya dengan kata melimbang, yaitu aktivitas mencuci atau mengolah hasil tambang di sekitar sungai. Palembang memang sejak lama dikenal sebagai kota sungai. Pada masa kerajaan Sriwijaya, Sungai Musi menjadi jalur utama perdagangan dan pusat aktivitas masyarakat. Karena itu, berbagai teori tentang nama Palembang umumnya berkaitan erat dengan kondisi geografis dan kehidupan masyarakat di sekitar sungai.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: Mendengar prosotera dari Palembang, lagu dari The Sister, Kamu-Kamu Lagi tadi, sekaligus menutup kebersamaan kita di Palembang pagi ini. Saya Alvira Dabayanti, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan prosotera dari Palembang, karena setelah ini akan kami hadirkan Palembang siang ini bersama rekan saya, Tata Edins. 81 tahun, Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita

0: sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan kembali Palembang siang ini untuk Anda di hari ini, hari Selasa 22 September 2026. Bersama saya Tata Edin akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan moderasi beranggapan untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk, moderasi beragama menjadi kunci untuk menjaga persatuan dan keharmonisan. Moderasi beragama. Anda kami ajak untuk memahami nilai-nilai moderasi beragama sebagai jalan tengah dalam menjalankan kehidupan keagamaan di tengah perbedaan, pentingnya toleransi, saling menghormati, serta upaya bersama dalam menghindari paham dan perilaku ekstremisme. Hadir dalam perbincangan yang edukatif, merangkul seluruh lapisan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan bertanggung jawab. Moderasi beragama setiap hari Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Moderasi beragama, mari bersama membangun ruang dialog yang sehat demi Indonesia yang rukun, inklusif, dan berkeadaban. Moderasi beragama. Saatnya moderasi beragama, sebuah ruang siaran edukatif yang memahami nilai-nilai moderasi beragama sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Moderasi beragama.
1: Baik pendengar, kembali hadir menemani Anda program Moderasi Beragama, ruang informasi dan juga edukasi untuk sama-sama memahami ya betapa pentingnya kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat. Pendengar, anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perhatian, perlindungan, serta lingkungan tumbuh yang aman dan juga positif. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, berbagai tantangan juga bisa muncul, ini termasuk potensi keterpaparan anak terhadap paham radikal dan juga ekstremisme. Karena itulah upaya pencegahan dan penanganan sejak dini menjadi hal yang penting, khususnya terhadap anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus. Nah, siang ini kita akan membahas secara lebih dekat ya mengenai bagaimana pencegahan dan penanganan terhadap anak yang memerlukan perhatian khusus atau AMPK yang tergabung dalam grup radikal dan juga ekstremisme di Sumatera Selatan. Sudah hadir di studio Pro 1 Palembang, kita sapa terlebih dahulu pendengar ya, untuk yang akan bergabung atau yang akan menyapa Anda di kesempatan siang hari ini. Narasumber kita dari tim pencegahan Satgaswil Sumsel Densus 88 Anti Teror Polri, ada Pak Muhammad Al-Fatih SH. Selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Tata.
1: Selanjutnya juga ada Bapak Bribtu M. Farhan SH. Selamat siang.
4: Siang Mbak Tata.
1: Saya baru ketemu sama Muhammad Al-Fatih ya, Pak Al-Fatih. Kalau sama Farhan udah ya kayaknya ya?
4: Udah beberapa kali.
1: Udah beberapa kali ya. Baik. Nah, pendengar jangan lupa untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090. Bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital atau ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Karena siaran ini juga kami siarkan melalui visual kami di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dan juga aplikasi RRI Digital. Pembahasan kita mengenai pencegahan dan penanganan terhadap anak yang memerlukan perhatian khusus atau AMPK yang tergabung dalam grup radikal dan juga ekstremisme di Sumatera Selatan. Ternyata ada juga anak-anak yang memerlukan perhatian khusus yang tergabung.
3: Betul.
1: Kenyataannya seperti itu?
3: Faktanya di situ, begitu, Pak.
1: Untuk wilayah Sumsel ada?
3: Untuk di wilayah Sumsel ada.

0: jangan sampai anak kita itu termakan oleh algoritma media sosial. Itu pada intinya, Mbak.
1: Oke. Okay. Berarti adik-adik atau anak-anak yang memerlukan perhatian khusus ini, dia sekolah di, maksudnya dia di usia berapa nih terpapar ini?
0: Kalau hampir mayoritas, Mbak, dari data yang sudah kami dapat itu adik-adik kita atau anak-anak ini di usia 15 tahun sampai ke dengan 17, Mbak.
1: Gendernya itu, female atau male?
0: Mayoritas gendernya male. Oh. Tapi ada juga yang gendernya female.
1: Ada juga ternyata. Ada. Oke. Okay. Nah, kalau kita berbicara tentang anak yang tergabung atau terpapar kelompok radikal dan ekstremisme ya. Jadi kalau berbicara soal kondisinya, maksudnya seperti apa kondisi yang dimaksud dengan AMPK dalam konteks ini? Apakah AMPK sama dengan yang lainnya, maksudnya secara general, atau ada untuk di ranah Densus sendiri ternyata ada yang berbeda nih gitu?
0: Oke. Jadi begini, Mbak, kita kasih gambaran secara umum dulu. Dari sudut pandang undang-undang, nomor 35 tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021 itu AMPK merupakan singkatan dari anak memerlukan perhatian khusus. Nah, ketika anak-anak ini terpapar atau terseret ke dalam kelompok ekstremisme maupun WhatsApp grup ekstremisme, hukum di Indonesia ini tidak semata-mata itu menempatkan anak tersebut sebagai pelaku kejahatan, Pak.
1: Tapi
0: anak kita atau adik-adik kita itu dikategorikan sebagai korban dari indoktrinasi orang-orang dewasa terkait paham-paham ekstremisme. Negara kita mengklasifikasikannya adalah adik-adik kita ini sebagai korban. Termasuk yang pelaku, itu tetap status mereka itu adalah korban. Gitu, Mbak.
1: Okay.
0: Kemudian, nah, sebentar, Mbak, ya, ada poin penting dari sudut pandang Densus ini. Jadi kondisi anak yang kata Mbak tadi masuk ke dalam kategori AMPK itu ada tiga, Mbak. Pertama, anak korban dari jaringan terorisme ataupun radikalisme. Orang tuanya yang masuk ke dalam kelompok radikal teror, kemudian anaknya yang menjadi korbannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada anak yang berhadapan dengan hukum. Yang mana anak ini direkrut ataupun didoktrin sampai dengan anak ini melakukan aksi. Contoh di SMA 72, kemudian di SMP 3 Kuburaya, Sungai Raya, Kalimantan Barat, dan yang terakhir itu di Mantiga Padang, melakukan peledakan ataupun melakukan aksi di sekolahnya sendiri. Nah, ini ada yang berhadapan dengan hukum. Kemudian yang terakhir, anak dalam situasi konflik dan lingkungan rentan, Mbak. Yang mana anak ini tumbuh di lingkungan keluarga atau komunitas yang ekstrim, orang tuanya, lingkungan sekitarnya. Dia ada tiga kategori itu. Tapi dalam hal ini, fenomena ini sebenarnya Densus baru ya, Pak Farhan ya?
2: Iya.
0: Menghadapi fenomena seperti ini.
1: AMPK.
0: AMPK. Yang mana memang Densus 88 ini, Mbak, di tahun 2025. Dari 2024 sampai dengan 2025 itu memang ada fakta. Densus melakukan penangkapan kepada anak yang sudah tergabung atau sudah terafiliasi dengan kelompok teror. Contoh, di Batu Malang, saya sebut saja salah satu, anak ini sudah membeli bahan-bahan peledak, Mbak. Semua sudah dia beli. Nah, kemudian dia sudah bersumpah setia ya. Kalau bahasa kita itu berbaiat. Berbaiat via virtual Zoom nih, menarik ini. Dengan kelompok ISIS di Timur Tengah. Nah, Densus fokuslah ke sana, Mbak. Ternyata karena kita fokusnya ke sana, ternyata ada aksi di bulan Agustus ya, Pak Arnya.
2: Juli
0: ya, Juli. Yang di SMA 72.
2: Iya.
0: Nah, jadi ada aksi yang di SMA 72 itu, Mbak. Terus kita lakukan penyelidikan, kita melakukan pendalaman, ternyata anak itu tidak sama sekali tergabung dalam organisasi teror, Mbak. Nah, disinilah kami memulai titik awal fokus kepada anak-anak yang tergabung ke dalam kelompok ekstremisme ini.
1: Oke. Okay. Mereka udah beli bahan-bahan peledak segala macam. Mereka didanai ke apa? Mandiri.
0: Mereka ini yang kita temui ini, mereka itu lebih ke mandiri, Mbak. Jadi dia kumpulin uang-uang itu.
1: Begitu effortnya ya.
0: Betul.
1: Mereka ya.
0: Okay. Begitu sampai terdoktrinnya adik-adik kita ini.
1: Iya. Mereka lebih memilih itu, bukan lebih memilih beli cilok ya ternyata.

0: Oke. Nah, apa sih yang biasanya itu menjadi kayak pintu masuk seseorang hingga akhirnya tertarik gitu kan, atau terpapar paham-paham tersebut?
1: Kalau kita bicara dari sisi pintu masuknya, Mbak, kita nggak bisa menyebutkan satu faktor aja, Mbak. Karena ini kan lebih apa, target yang disasar itu kan lebih ke anak-anak usia rentan, anak-anak beranjak menuju remaja kan. Mm-hmm. Banyak faktor yang tentu itu saling berhubungan, Mbak. Dari mulai pencarian jati diri, perlunya pengakuan, validasi, hingga juga dari faktor-faktor yang memang mungkin lingkungan yang membentuk anak itu bisa terpapar. Sehingga ketika faktor-faktor ini tadi saling berkaitan, muncullah keingintahuan anak-anak tadi didorong dengan apa, situasi yang mendukung, hingga akhirnya dia bisa terpapar dengan paham radikal dan ekstremisme ini sendiri.
0: Oke, tapi ternyata anak-anak atau remaja ini malah yang menjadi kelompok rentan ya.
1: Betul, betul.
0: Terhadap pengaruh-pengaruh radikalisme dan ekstremisme ini ya.
1: Iya, kalau polanya ini sekarang fenomenanya sudah sedikit bergeser, Mbak. Kalau dulu itu perekrutan itu terhadap apa, orang-orang yang memang fokus apa, ideologi. Dan itu fokus kepada orang-orang yang memang baru hijrah. Kalau sekarang itu pergeseran, namanya itu ada nihilistik. Jadi mereka itu tanpa motif. Dan ini cenderung menyasar kepada anak-anak tadi. Makanya ketika di SMA 72 itu memang gak ada motif dia ideologi atau apa. Memang secara murni karena memang di latar belakang lingkungan tadi yang mendesak dia harus melakukan perbuatan seperti itu.
0: Berarti pengaruh datang dari lingkungan pertemanan.
1: Betul.
0: Keluarga.
1: Kemudian didorong dengan apa,
0: aktivitas di dunia maya.
1: Di dunia maya
0: ya. Oke. Tapi biasanya berarti kalau kita berbicara dunia maya, algoritma apa ada?

0: Supriansyah 2. Ngomongin terorisme zaman sekarang rasanya makin bikin resah. Mereka bisa berbaur di mana aja. Mengingat dulu di Sekayu pernah ada kasus penangkapan teroris yang berkedok sebagai guru. Apa sih ciri-ciri atau batasan wajar buat kita di kampung atau perumahan supaya tetap waspada sama tetangga baru? Oke, silakan dijawab.
1: Oke, ini pertanyaan menarik nih, Pak. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana cara kami masyarakat awam ini untuk mendeteksi dini? Kurang lebih begitu ya, Mbak. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Atau apa ciri-cirinya? Berbicara soal pelaku terorisme ataupun orang yang tergabung dalam kelompok teroris atau jaringan terorisme, hal yang mendasar masyarakat umum ketahui itu adalah yang pertama, peran dari RT terus ini, Mbak. Karena ketika ada warga masuk, itu Mbak Tata, ketika ada Mbak masuk, rata apa masyarakat masuk, RT itu wajib untuk mengcrosscheck. Dan warga yang tetangga itu wajib setidaknya melaporkan ke RT bahwa ada warga baru nih. Itu dulu, langkah awalnya itu di situ dulu. Jadi setidaknya pihak pemangku wilayah setempat itu mengetahui apa yang apa namanya masyarakat baru di warganya. Kemudian ketika memang sudah dilaporkan ataupun RT sudah mengetahui dan dari masyarakat ada salah satu warga ini ada terindikasi dia mulai eksklusif, dia mulai menutup diri dari masyarakat ataupun dia sudah misalkan dari sudut pandang jaringan, kan ini pemahaman nih Pak Farhan ya.
2: Betul.
1: Dia sudah mulai sangat mudah sekali itu menyalah-nyalakan orang ya. Sangat mudah sekali dia mendiskreditkan orang yang berbeda pemahaman dengan dia. Itu hal yang paling
2: mendasar
1: untuk kita mendeteksinya. Nah, apabila ditemukan orang-orang yang seperti itu, bisa untuk segera melapor ke RT setempat dulu. Atau bisa ke Pak Babin ya, Pak Farhan ya. Untuk dilakukan diskusi bersama, ataupun bisa kita langsung konfrontasi kepada yang bersangkutan. Maksudnya gimana Pak? Begini. Itu untuk tindakan pencegahan dini lah di masyarakat. Dan itu sebenarnya wujud kepedulian.
2: Kepedulian ya? Terhadap sesama.
1: Terhadap sesama. Kita sama-sama saling jaga begitu. Mbak Tata.
0: Oke, sudah dijawab ya. Silakan pendengar yang lainnya juga masih ditunggu di 0711-369977, 0821-7927-9090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Nah, berarti kan sekarang pola udah berbeda begitu ya, dan sekarang kita tuh hidup di era digitalisasi. Nah, berarti begitu berpengaruhnya media sosial, grup percakapan, game, bahkan juga mungkin platform digital dalam proses penyebaran paham tersebut.
2: Betul, Mbak. Jadi sekarang ini kan karena memang masifnya apa-apa, kalau bahasa sekarang itu kan dunia di dalam genggaman kan.
0: Yeah.
2: Jadi semua itu bisa digapai lewat genggaman. Bahkan kalau kata orang itu ponsel ini mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat.
0: Benar.
2: Kan? Jadi terkadang kita nggak sadar bahwasanya kita itu sudah over dengan gadget ini dan itu yang saat ini perlu diwaspadai. Sepengalaman kami dari menangani AMPK ini, bahwasanya mungkin kita merasa ketika anak-anak itu di dalam rumah saja, dia nggak keluar, dia asik dengan gadgetnya, kita merasa aman, Mbak.
0: Yeah.
2: Kan, oh anak saya nggak keluyuran, anak saya nggak kelayapan, padahal di rumah dia di dalam rumah dengan apa gadget itu dia sudah mencapai dunia yang jauh. Nah itu yang saat ini perlu kita perhatikan juga, bahwasanya memang ada positif dan negatifnya ketika dengan media sosial ini. Maka di situ perlu pentingnya peran kita sebagai orang terdekat, Mbak. Jadi mungkin perlu dibatasi penggunaan media sosial, penggunaan gadget ini terhadap anak-anak. Perlu juga anak-anak kita itu tetap sebagaimana kita masa kecil dulu, tetap perlu bersosialisasi, tetap perlu main keluar ya kan. Jadi terjadi keseimbangan dari proses perkembang tumbuh anak-anak itu tersendiri, Mbak.
0: Supaya anaknya ini tadi tidak mencari ruang
2: tidak
0: lain.
2: Tidak mencari ya. Ruang, tidak mencari validasi lain di media yang, sosial.
0: Iya, justru beresiko. Gitu kan ya. Oke, itu berarti yang bisa dilakukan oleh orang tua ya, agar komunikasi memang dengan anak itu let's say bisa dibilang tetap terbuka ya. Oke, baiklah. Nah, tapi

0: kalau kita berbicara anak yang udah terpapar begitu kan, Densus yang menghandle gitu kan ya. Nah ini sejauh ini pencegahan ya. Jadi menghadapinya tuh gimana sih? Apakah anak ini didampingi psikolog atau gimana segala macamnya?
1: Setelah berapa, kurang lebih 15 ya?
2: 15 sekarang.
1: 15 anak. Cuman 5
0: ini Sumsel ya? 15 ini Sumsel ya?
1: Iya, sudah kita lakukan pendampingan, Mak. Jadi okay. Gini, kita beberkan dulu fakta. Mm-hmm. Jadi ada, total itu ada 5 anak. Okay. Yang ini kan, itu sudah dikasih itu belum? Terkait klaster, belum ya?
2: Belum.
1: Nah, jadi ada 3 klaster tadi, Mbak. Mm-hmm. Pertama tuh klaster yang religious motivated violent extremism. Mm-hmm. Nah, di wilayah Sumatera Selatan ini ada 5 anak. Okay. Yang tergabung ke dalam WhatsApp group. Mm-hmm. Itu. Jadi kelompok ini dia lebih ke ideologi agama, Mbak. Mm-hmm. 5 anak ini tergabung ke dalam WhatsApp grupnya ISIS. Mm. Nah, kemudian 10 anak yang sudah kita tanganin ini tergabung ke dalam grup yang namanya itu TCC, Mbak. True Crime Community. Yang mana disampaikan sama Bapak Farhan tadi, nihilistic violent extremist. Jadi dia nih tidak stabil ideologinya, Mbak. Bahkan hampir mayoritas yang kita lakukan pendampingan, adik-adik kita ini menjadi korban dari pembulian. Hmm. Itu.
0: Berarti paling banyak korban pembulian?
1: Korban dari pembulian. Okay. Hampir mayoritas itu. Hmm. Walaupun ada beberapa faktor, Mbak. Yang pertama pembulian, kemudian yang kedua itu kurangnya aware dari orang tua. Hmm. Kemudian keluarganya broken home. Kemudian yang terakhir itu seperti disampaikan Bapak Farhan tadi, over dalam penggunaan handphone.
0: Iya.
1: Nah, jadi balik lagi bagaimana sih Densus ini menanganinnya? Mm-hmm. Bagaimana awalnya kita, Mbak, menanggulangi awal jujur saja nih. Yang mana Densus ini kan fokus menangin terkait masalah terorisme kan, Mbak?
0: Iya.
1: Transisi perubahan era, mm-hmm, perubahan pola itu Densus jadi bahasanya menanganin anak. Ini dalam tanda kutip nih. Iya. Tapi mau tidak mau, Mbak, kita harus melakukan. Karena apa? Dari hilir ke hulunya ini yang kita khawatirkan adalah adik-adik kita ini ketika dimonitor atau diketahui sama

0: Kemana aja tuh?
1: Pertama kami komunikasi dengan Kesbangpol,
0: okay,
1: kota dan provinsi. Kemudian kami lakukan koordinasi dengan DP3A, kota maupun provinsi, kemudian dinas sosial, dinas kesehatan. Kemudian kami bersyukur kami di sini punya yang namanya Sentra Budi Perkasa, Mbak. Itu di bawah naungan Kementerian Sosial.
0: Yeah. Nah,
1: ketika kita sudah koordinasi lintas sektoral, tetap kita pada saat diskusi itu kita memegang prinsip kerahasiaan. Mm-hmm. Kita menjaga dengan sangat identitas anak, orang tua maupun sekolah anak mm-hmm. tersebut. Itu menjadi pegangan kami, sampaikan kepada seluruh stakeholder yang terkait ya. Ketika kita sudah lakukan koordinasi, kita dibantu oleh Dinas Pendidikan untuk mengkoordinasikan kepada orang tua melalui kepala sekolah. Kepala sekolah menghubungi orang tua, kemudian kita lakukan pertemuan dengan orang tua. Ketika sudah itu, kami biasanya ketemu di ini ya, di Sentra Budi Perkasa. Di Sentra Budi Perkasa. Nah, disitulah step awal kita lakukan pendampingan. Jadi anak itu kita pisahkan dengan orang tua dengan tujuan untuk apa? Anak ini biar bisa dilakukan pendalaman oleh psikolog klinis, yang mana memang psikolog klinis lah yang menaungi bidangnya. Kalau Densus mendampingi anak kan dalam tanda kutip nih, Mbak. Walaupun tetap nanti kami akan kasih literasi kepada adik-adik kita itu.
0: Berarti kalau asesmennya siapa yang?
1: Asesmennya tetap dari psikolog klinis.
0: Oh, dari psikolog.
1: Psikolog klinis yang melakukan asesmen.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ketika sudah dilakukan asesmen, itu kurang lebih hampir 3 hari.
2: Tiga hari
1: pertemuan, dan terakhir itu orang tua yang bersangkutan dilakukan asesmen oleh psikolog klinis. Nah, nanti hasil dari psikolog klinis itu, Mbak, menyimpulkan ada 3 kebutuhan anak itu. Yang pertama kebutuhan secara psikologi, kemudian apabila anak itu kebutuhan secara biologinya, kemudian yang terakhir itu secara sosialnya. Nah, disinilah peran dari stakeholder tadi, Mbak. Ketika anak itu memerlukan perhatian psikologi, kita dinas DP3A yang bisa membantu memenuhi kebutuhan anak itu. Ada pendampingan psikolog kah ke depan. Kemudian yang kedua itu secara sosial. Ya, ini peran dari dinas sosial yang memang itu berperan untuk memenuhi kebutuhan anak itu apabila nanti disimpulkan oleh psikolog klinisnya, Mbak. Nah, yang terakhir ini terkait biologi. Mungkin ada temuan dari psikolog klinis itu, anak ini ternyata dari segi biologi dia ada sakit apa, kayak gitu kan. Nah, peran dari dinas kesehatan di situ, Mbak, untuk peduli kepada anak itu bagaimana bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang anak itu perlukan, Mbak. Tetap di sini pemerintah hadir untuk menyelamatkan anak bangsa lah, maksudnya gitu. Tapi pemerintah hanya bisa membantu di ketika itu di luar, Mbak. Tapi ketika anak kembali lagi ke rumah, kembali lagi ke sekolahnya, di situ peran penting sekali orang tua dan pihak sekolah untuk melakukan pendampingan ataupun kepedulian terhadap yang bersangkutan itu, Mbak.
0: Ada nggak yang udah selesai tiba-tiba terpapar lagi gitu?
2: Sejauh ini kalau di Sumatera Selatan belum, Mbak. Tapi memang dari sejauh ini kami, kebetulan kami juga di tim IDENSOS, kami melakukan pendampingan yang berkelanjutan terhadap anak-anak ini, memang tidak ada yang kembali terpapar. Tapi ada satu case di mana anak itu masih ingin mencari tahu lagi. Jadi sudah dilakukan pendampingan kemarin tentang apa, pencegahan paham radikalisme ini tadi yang sudah cepat disebutkan oleh Pak Al-Fati tadi, dia terpapar dari sisi religius. Nah, setelah dilakukan pendampingan, memang anak ini beberapa waktu dia kembali hidup normal sebagai anak-anak, tapi kemudian dalam seiring berjalannya waktu dia kembali ingin mencari tahu. Nah, disitulah beruntung cepat, disitulah tadi makanya dua peran ini saling berhubungan, anak dan orang tua. Makanya ketika dilakukan pendampingan itu enggak cukup di asesmen anaknya aja, orang tua harus di asesmen juga, karena ini saling keterkaitan. Orang tua pada saat itu langsung menyadari bahwasanya anaknya ini sudah mulai kembali menunjukkan gelagat-gelagat yang di luar pola. Nah, disitulah orang tua langsung menghubungi kami, kemudian kami pada saat itu langsung mendatangi kediaman anak itu. Dan beruntung memang sedikit memang karena mungkin faktor masih usia labil, memang dia menyatakan bahwasanya saya ini masih sedikit punya rasa dendam, Pak, dengan ibu saya.
0: Oh.

0: Jadi disitulah yang di situ ketemu benang merahnya, Mbak. Jadi di situ kita lakukan pendampingin dan alhamdulillah sekarang kita bisa arahkan dia dengan kegiatan yang positif. Dia aktif okay. di apa dia apa balance-nya kalau dari hasil psikologi kemarin dia cenderung ke apa kalau musik itu otak kanan atau otak kiri ya? Otak kiri. Jadi dia otak kiri. Jadi dia kita arahkan ke kegiatan-kegiatan yang di dunia seni, Mbak.
1: Tapi tadi kan sempat di-spill bahwa ada dendam sama ibunya.
0: Betul.
1: Gitu kan ya. Apa yang melatar belakangnya dia dendam kenapa? Apakah ibunya terlalu sibuk atau gimana gitu?
0: Karena memang pertama faktor dia memang ekonomi kelas menengah ke bawah, Mbak. Okay. Yang kemudian kedua cara mendidik anak yang mungkin masih diterapkan seperti cara ibunya dulu. Kalau kita dulu kan mendapat pendidikan apa model zaman VOC kan. Kalau sekarang kan udah beda. Kalau kata Ali bin Abi Thalib itu kan didiklah anakmu itu sesuai zamannya. Nah itu jadi mungkin kalau ibunya masih membawa model mendidik anak secara dia dulu mungkin di jadi dia bercerita lahirnya dengan kami. Pak aku nih sering katanya galak. Ibu tuh masih galak kalau aku ini galak digebuki. Aku masih galak di apa batang kayu itu kalau belum patah katanya Pak. Ibu tuh belum diem maksudnya. Oh jadi okay, berarti jadi kita ajak diskusi. Jadi adik pengennya cak mano yo kalau memang ini aku tuh sebenarnya galak Pak dengar omongan ibu cuman tidak dengan cara yang seperti itu cak. Nah dan dia tuh kalau ketika dimarahi sering mungkin dilihat teman-temannya jadi dia malu. Nah, akhirnya disitulah yang kita perbaiki pola komunikasi anak dengan orang tuanya.
1: Oke, baiklah kita ke pendengar dulu ya. Ini sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita di siang hari ini. Halo, selamat siang. Halo.
2: Ya, halo.
1: Iya, sama siapa di mana, Pak? Halo.
2: Halo, selamat siang RI.
1: Iya, sama siapa di mana?
2: Dengan Eka Chandra di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Pak Eka Chandra di Bengkulu. Silakan, Pak.
2: Assalamualaikum juga, Pak Denso. Salam sehat ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat-sehat juga, Pak.
2: Begini, ada yang ingin ditanyakan sedikit tentang kejadian di Sumatera Barat bulan lalu ya, yang ada tentang di SMA itu ada bom diledakkan oleh anak SMA, Pak ya?
0: Iya.
2: Itu saya rasa itu sudah ada unsurnya umur-umur usia berapa tuh? Kelas 2 apa kelas 3 tuh, Pak?
3: Yang di Sumatera Padang, Man 3 Padang.
2: Oh, sudah umur 17 berapa ya? 17 tahun.
3: Masih 16 tahun itu, Pak. Kelas 2 SMA.
2: Iya, itu kelas 2 SMA. Kejadian itu sudah ada unsur misalkan ingin membunuh orang banyak itu, Pak. Diledakkan di sekolah ada sudah bisa merakit bom kan seusia itu apalagi kalau sudah usia lebih daripada itu. Hah? Itu apa kata sudah dikatakan itu teror, Pak. Saya rasa itu sudah dikatakan teror itu, Pak. Ya. Sedangkan kemarin informasi itu tidak, bukan proses teror. Jadi, saya rasa lebih ini, Pak ya. Saya rasa kan kalau itu kan sudah ada unsur. Andai kan kemarin itu di katakanlah di sekolah tersebut ada yang korban jiwa meninggal. Otomatis yang pelaku ini istilahnya ini sudah ada unsur ingin membunuh, Pak. Gitu ya, andai kan ada yang korban jiwa kemarin itu anak-anak sekolah di Sumatera Barat kemarin di SMA itu, jadi siapa yang bertanggung jawab yang korban jiwa ini? Sedangkan informasi orang pelaku itu tidak ada proses hukum, Pak. Jadi itu sudah terbukti, Pak, dia sudah bisa merakit bom umur-umur usia kelas 2 SMA, apalagi kalau sudah umur dewasa. Itu saya rasa itu lebih baik itu kan di proses hukum, Pak, tanpa pandang bulu walaupun anak di bawah umur atau bagaimana supaya ada itu jera, Pak. Gitu. Itu saja, Pak Densus.
1: Baik.
2: Semoga Pak Densus sehat selalu keluarga.
3: Amin. Amin.
1: Terima kasih Pak Eka Chandra di Bengkulu. Silakan dijawab.
3: Baik, Pak Eka Chandra. Ini terima kasih banyak, Pak. Ini salah satu bentuk
0: kepedulian
3: dari masyarakat nih, Mbak, dari salah satu warga negara kita atas fenomena-fenomena yang terjadi kepada anak-anak ini. Jadi gini, Pak, Man 3 Padang itu adek itu memang usianya itu masih 16 mau beranjak ke 17 kalau tidak salah nih, Pak.
1: Kelas 2 ya?
3: Kelas 2 SMA.

0: Karena radikalisme dan terorisme itu tidak langsung terjadi, Mbak. Ada proses yang namanya pintu masuknya itu intoleran, tidak menghargai perbedaan dan kemajemukan kita dalam beragama.
1: Oke, baik. Kita ke pendengar dulu ya, udah masuk di via telepon. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Siang, sama Bapak siapa di mana?
2: Kiwai di Batu Raja, Mbak Tata.
1: Pak Kiwai di Batu Raja. Udah hujan belum, Pak? Batu Raja, Pak?
2: Wow, udah berapa 2 hari ini udah hujan,
1: Mbak Tata. Oh, alhamdulillah. Nggak mampir sini tapi. belum ya. Oke, silakan. Mau nanya apa, Pak? Gimana?
2: Masalah, nanggepnya masalah yang ini tadi. Kalau menurut saya, yang anak-anak itu, kita kalau bisa, hidupkan lagi aja yang namanya penataran P4 itu. That is after work, gitu kan? Dari okay. anak-anak itu kan? Nah, itu aja. Nah, sekarang, untuk sekolah-sekolah dari SMP, SMA, kayak dulu perguruan tinggi, hidupkan aja itu.
1: Oke. Okay.
2: Sekarang kan penataran itu nggak ada lagi. Mana ada lagi penataran-penataran. Kayak menurut saya itu aja.
1: Terima
2: kasih, Mbak Tata. Waktunya sudah singkat. Bapak narasumber, terima kasih. Assalamualaikum waktunya.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, tapi ini di lintas sektoral udah ada pembahasan yang kayak gini belum sih? Jujur saya sih belum ya mendapatkan penataran P4.
0: Enggak kebagian ya.
1: Tapi ini udah ada, maksudnya kan kita nih komunikasi ya sama pihak lain. Ada enggak yang menyarankan hal serupa juga gitu?
0: Kalau sejauh ini untuk pengaktifan kembali penataran Pancasila tadi.
1: Yeah.
0: Memang sejauh ini belum, Mbak. Tapi Densus itu selalu menggiatkan kerjasama lintas sektoral dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan itu untuk namanya dimasukkan di dalam kurikulum lah, dimasukkan di mata pelajaran itu penguatan wawasan Pancasila dan kebangsaan, Mbak.
1: Oh,
0: itu gitu. Densus selalu menggiatkan itu.
3: Nah,
1: betul. Responnya gimana?
3: Ini kami beberkan satu fakta juga nih, Pak. Ini masih proses perencanaan nih.
1: Uh-huh.
3: Tapi tujuan akhirnya, hulunya itu adalah hulu atau hilir?
0: Hilir.
3: Hilirnya itu nanti kita tuh berharap akan diterapkan di muatan lokal di sekolah-sekolah nih, Mbak. Gini, kami mempunyai program sekarang itu sudah lama kita susun buku, Mbak. Buku saku untuk menjadi materi ataupun syukur-syukur bisa masuk ke kurikulum di wilayah Sumatera Selatan ini, buku itu untuk setidaknya itu pegangan atau pondasi adik-adik kita di sekolah nih. Terus di sekolah, Pak Farhan. Kami kerjasama dengan perusahaan Erlangga yang ada di Demang tuh, Mbak. Dalam proses pembuatan buku itu ya, mudah-mudahan lah insya Allah itu kami berkolaborasi dengan beberapa stakeholder, Mbak, termasuk Kesbangpol, akademisi, guna untuk menuangkan pemikiran-pemikiran mereka.
1: Udah ada bukunya.
3: Sudah tinggal proses penyusunan.
1: Belum launching ya?
3: Belum launching.
1: Nanti launching jangan lupa kesini.
3: Oke. Nanti kita akan lakukan bedah buku nih, Mbak.
1: Okay.
3: Ketika itu buku udah launching, nah, jadi itu salah satu program dari kami, Mbak. Untuk menggandeng seluruh stakeholder yang terkait. Kemudian yang baru-baru minggu kemarin ya, Pak Maran ya. Pimpinan kami, Pak Kasat Gaswil Sumatera Selatan, Pak Kombes Pol Beni Kusworo, SIKMH itu, beliau mempunyai rencana kerjasama dengan Polda. Itu akan membuat satuan tugas penanganan ekstremisme pada anak. Nah, wadah tersebut, Mbak, nantinya itu diharapkan akan menjadi deteksi dini awal, kemudian pencegahan, bagaimana kita melakukan pendampingan, kemudian hingga sampai ke fase proses pemulihan anaknya. Jadi seluruh di tim dalam Satgas itu berperan, Mbak. Siapa berbuat apanya, dia berperan. Itu kemarin baru minggu kemarin dibahas di Rakernis sama Dir Krim Um dan Dir PPA-PPO ya.
0: PPA.
3: Dan alhamdulillah dari pihak Polda Sumatera Selatan sangat mengapresiasi rencana beliau dan insya Allah mudah-mudahan ini segera terbentuk satuan tugas ini.
1: Oke, baiklah, kita tinggal menunggu aja ya.
3: Ya.
1: Nah, jadi berarti kan balik lagi ke kita ini memang harus membentengin diri ya, karena filter konten segala macam tadi udah di-spill kan memang susah ya begitu. Tinggal balik ke kitanya sendiri yang punya keyakinan begitu. Nah, terakhir, apakah masyarakat bisa melaporkan akun atau aktivitas digital yang dianggap mengarah pada perekrutan anak ke kelompok ekstrim ini?
0: Kalau secara sekarang kita sudah punya sosial media kan, Mbak ya.
1: Yeah.
0: Tapi kalau memang pendengar atau pemirsa RRI yang saat ini mungkin belum punya sosial media atau mungkin masih di daerah pelosok sana, bisa mungkin menghubungi seperti dikatakan oleh Pak Al-Fatih tadi.

0: menghubungi ketua RT atau babinsanya, babin kamtipmasnya, yang kemudian nanti bisa berkoordinasi, mengkoordinasikan kepada kami di 188, atau juga mungkin bisa menghubungi sosial media kami, platform kami, namanya Sriwijaya Bedulur.
1: Oke.
0: Okay. Nah, di situ ada, di situ kalau dicari di Instagram Sriwijaya Bedulur, di situ ada semua, Pak. Ada platform Twitternya, ada WhatsApp, ada nomor WhatsAppnya. Jadi bisa silakan menghubungi akun Sriwijaya Bedulur itu.
1: Oke. Okay. Sebelum kita akhiri perbincangan kita, apa closing statement dari masing-masing narasumber, silakan.
2: Closing statement saja ya. Singkat saja, oke, okay, Pak. Closing statement ini karena pada dasarnya ini sebenarnya literasi sih, Mbak, yeah, kepada adik-adik kita. Saya mengutip perkataan seorang sufi yang berasal dari Andalusia, Mbak, Spanyol, bernama Ibnu Rushd. Beliau berkata bahwa ketidaktahuan itu akan menimbulkan ketakutan. Ketakutan itu akan menimbulkan kebencian. Nah, kebencian itu pasti mengarah kepada kekerasan. Inti dari statement beliau itu adalah betapa pentingnya literasi pengetahuan kita guna untuk membentengi diri kita sendiri, Mbak. Terima kasih.
1: Oke, okay, next.
0: Kalau tadi dari mengutip dari perkataan sufi, kalau saya mengutip perkataan Bapak Proklamator kita, Pak.
2: Cakep.
0: Pak Insinyur Soekarno. Jadi kalau kata beliau tuh, berikan aku 1000 pemuda maka akan ku goncangkan dunia. Anak-anak merupakan pondasi bangsa kita yang harus kita jaga, dan tentunya kewajiban menjaga anak-anak ini adalah kewajiban kita bersama. Terima kasih.
1: Baiklah, kalau begitu terima kasih kedua narasumber dan juga pendengar RRI ya.
2: Pakai pantun enggak nih, Mbak?
1: Ada pantun.
2: Oi. Ada, Mbak. Kita stok banyak pantun nih.
1: Oh, boleh. Satu aja ya.
2: Satu aja. Oke, Mbak. Kalau 10 pantun kan kayak yeah, pantun bersambut. Beda acara ini.
1: Okay. Silakan.
2: Oke. Okay. Jalan-jalan ke Sungai Musi,
0: cakep.
2: Baliknya kita lewat Lemabang,
0: cakep.
2: Cinto damai dan toleransi, itulah masuk budaya Wong Kito Palembang.
0: Boleh.
1: Cakep. Oke. Okay.
0: Masuk.
1: Mohon maaf nggak usah dibales ya. Baik, terima kasih pada kedua narasumber dan terima kasih juga pada pendengar RRI. Jadi nggak berasa kita udah sampai di penghujung perbincangan kita siang hari ini. Mudah-mudahan ya dari apa yang sudah kita simak bersama, kita bisa memahami bahwa upaya pencegahan terhadap paham radikal dan ekstremisme ini perlu dilakukan secara bersama-sama, terlebih ini ketika menyangkut anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus. Peran keluarga, lingkungan pendidikan, masyarakat, serta berbagai pihak terkait menjadi bagian penting lah dalam memberikan pendampingan, perlindungan, dan juga lingkungan yang positif bagi anak tersebut. Terima kasih Bapak Muhammad Al-Fatih ya, SH, dan juga Bribtu M. Farhan dari tim pencegahan Satgaswil Sumsel dan Sus 88 Anti Teror Polri yang juga sudah telah hadir ya di Pro 1 Palembang. Mudah-mudahan kita akan berbincang-bincang di episode selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda juga, dan semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Amin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Mbak Tata.
2: Terima kasih Mbak Tata.
1: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda. Selanjutnya kita bergabung bersama RRI Pro 3 menyimak informasi olahraga lewat Warta Olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Moderasi beragama bukan untuk menyeragamkan, melainkan untuk merangkul perbedaan dalam semangat persatuan. Terima kasih telah menyimak program Moderasi Beragama. Mari terus menjaga harmoni demi Indonesia yang inklusif dan damai. Sampai jumpa.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nation League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gus Til dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: Yeah, I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange-nya ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir glauben, dass
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang, berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan keempat pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Die Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026, mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Nah, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staf baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Fevi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie, Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter, and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama, dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then, yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusri kepada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di FKP Mila. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3.

Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya

0: Taukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Pro 1, kanal informasi.

0: motor udah sip bener ini, habis ditune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ai, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah mati itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit

informasi dan inspirasi. Nada Religi, RRI Pro 1 Palembang.

94 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktunya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Saat ini sudah pukul 11 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, dengan berkumandangnya azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Rusaku, kanal informasi dan inspirasi. Nada Religi, RRI Pro 1 Palembang.

0: hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Yo kabar sekam.
2: Tos pun di pawartosipun sedaya kemawon.
3: Napa kabar kekawanan sabarataan?
4: Insana sadonyo, ba'a kabar.
5: Punapi gatre semeton sami.
6: Ahe kabar, samoga bait-bait maan.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
7: Tiang merasa gargite dados warga Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
8: Ulun himung jadi orang Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital
1: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Masih dengerin Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Palembang siang ini. Pendengar dari Palembang dan sekitarnya, kami informasikan PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang memperluas pemanfaatan energi surya dengan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Depo Kertapati dan Depo Gerbong Simpang. Nah, masing-masing fasilitas tersebut dilengkapi solar panel berkapasitas 40 kW peak. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya KAI Divra 3 Palembang untuk meningkatkan efisiensi energi sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan operasional. Energi yang dihasilkan PLTS dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan listrik di lingkungan depo. Manajer Humas KAI Divra 3 Palembang, Aida Suryanti, mengatakan bahwa pemanfaatan energi surya merupakan langkah konkret perusahaan dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Menurutnya, penggunaan solar panel ini juga mendukung operasional perkeretaapian ya yang lebih efisien dan juga berkelanjutan. Untuk info lengkapnya silakan baca di rri.co.id atau bisa langsung ke aplikasinya itu di RRI News.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

0: 92,4 FM, Mararepro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan berita pukul 13 waktu Indonesia Barat saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, Pro 1

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Untuk beras fortifikasi mungkin untuk kedepannya akan kita pantau, baik itu di pasar tradisional ataupun pasar modern, untuk monitor harga itu sendiri.
3: Penampilan ini harus segera berjalan, bagaimana menjaga profesionalisme, kemudian mutu penyiaran yang ada di Sumatera Selatan, yang mana saat ini banyak penanya media televisi, radio, tetapi juga media lainnya

0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Pemerintah Kota Palembang akan melakukan pemantauan distribusi pangan di sejumlah pasar untuk memastikan informasi beredarnya beras fortifikasi di pasaran. 7 anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2026-2029 resmi dilantik. Inilah warta berita selengkapnya edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya, Tata Edins. Pendengar, pemerintah Kota Palembang akan melakukan pemantauan distribusi pangan di sejumlah pasar untuk memastikan informasi beredarnya beras fortifikasi di pasaran.
1: Pemerintah Kota Palembang akan memantau peredaran beras fortifikasi di sejumlah pasar, menyusul informasi mengenai produk tersebut yang mulai beredar di pasaran. Pemantauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan distribusinya di tingkat pedagang. Kepala Bidang Sarana dan Stabilisasi Distribusi Perdagangan Kota Palembang, Elsa Novianti, mengatakan pemantauan akan dilakukan di pasar tradisional maupun pasar modern. Petugas akan melihat langsung peredaran beras fortifikasi sekaligus memantau perkembangan harganya.
2: Untuk beras fortifikasi mungkin untuk kedepannya akan kita pantau, baik itu di pasar tradisional ataupun pasar modern, untuk monitor harga itu sendiri.
1: Pemantauan tersebut diharapkan memberikan gambaran mengenai distribusi beras fortifikasi di Kota Palembang. Pemerintah juga memastikan produk pangan yang beredar di pasaran tetap dapat diawasi sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra melantik 7 anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Sumatera Selatan periode 2026-2029 di Palembang Senin 21 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Edward Chandra menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota KPID Sumsel yang telah dilantik. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas dan semangat pengabdian untuk menjaga kualitas penyiaran di Sumatera Selatan. Menurutnya, tantangan dunia penyiaran saat ini semakin dinamis seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi. Pola masyarakat dalam memperoleh informasi juga telah mengalami perubahan. Masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan televisi dan radio, tetapi semakin banyak memanfaatkan berbagai platform digital yang mudah diakses.
3: Pendampingan ini untuk segera bekerja, untuk bagaimana menjaga profesionalisme, kemudian mutu penyiaran yang ada di Sumatera Selatan, yang mana saat ini banyak bukan hanya media televisi, radio, tetapi juga media lainnya banyak yang ada di Sumatera Selatan ini yang perlu peran dari KPID untuk bagaimana bisa mensinergikan antara semua masukan-masukan, informasi-informasi dari masyarakat dan juga disinergikan dengan informasi program-program dari pemerintah.
0: Untuk itu, Edward berharap KPID Sumsel dapat memahami perubahan ekosistem media tersebut dan mampu menjalankan fungsi pembinaan serta pengawasan terhadap lembaga penyiaran secara adaptif dan profesional. Dengan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan, Edward berharap KPID Sumsel periode 2026-2029 dapat menghadirkan pembaruan dalam tata kelola penyiaran di daerah sekaligus semakin dekat dengan masyarakat. Pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI, ribuan warga antusias mengikuti pengobatan gratis dan donor darah di Jakabaring.
4: Dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI, Kodam 2 Sriwijaya kembali menunjukkan komitmen nyata untuk hadir di tengah masyarakat. Minggu pagi, Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang mendadak dipadati ribuan warga yang antusias mengikuti kegiatan bakti sosial masif yang menghadirkan layanan kesehatan gratis dan pembagian bantuan langsung. Berbagai layanan kesehatan lengkap disiapkan untuk memanjakan masyarakat mulai dari pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan gigi, operasi katarak, donor darah, hingga hitanan massal. Tidak hanya itu, warga yang hadir juga turut menerima pembagian paket sembako sebagai wujud kepedulian sosial dari jajaran TNI. Antusias tinggi tampak jelas dari warga yang hadir merasa langsung manfaat kegiatan tersebut. Salah seorang warga, Yuli Sari, mengatakan dirinya mengeluh gangguan kesehatan, menyampaikan rasa syukurnya dan berharap kegiatan serupa bisa terus berlanjut.
5: Keluhan sakit darah tinggi.
6: Apa yang dirasain biasanya?
5: Biasa, tidak do ini pulak sih, tidak do ini paling pusing be, pusing, kram-kram tangan saya itu.
4: Menanggapi tingginya animu tersebut, pihak Kodam 2 Sriwijaya, Kolonel CKM Robert Simanjuntak menjelaskan, kegiatan bakti sosial ini memang difokuskan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat luas. Aksi serupa tidak hanya dipusatkan di Palembang, melainkan juga digelar serentak di sejumlah wilayah jajaran seperti Lahat, Batu Raja di Kabupaten Oku hingga ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7: Tentunya kita bisa berpartisipasi membantu masyarakat, ya baik dalam pengobatan, pemeriksaan kesehatan gratis, maupun donor darah, bisa berpartisipasi untuk membantu masyarakat. Karena TNI selalu hadir untuk membantu masyarakat.
4: Kolonel Robert menjelaskan, melalui aksi sosial yang menjangkau berbagai wilayah tersebut, TNI menegaskan komitmennya untuk terus bersama rakyat. Seperti yang disampaikan perwakilan TNI tersebut. Dengan sukses digelarnya bakti sosial ini, diharapkan manfaat langsung dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah, sekaligus mempererat kemanunggalan antara TNI dan rakyat. Lamsihar Siltonga melaporkan.
0: Pendengar, menjelang musim penghujan, Pemkot Palembang mengimbau warga untuk tidak membuang sampah ke saluran air untuk mencegah genangan dan banjir.
8: Menjelang musim penghujan, pemerintah Kota Palembang mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke saluran air dan lingkungan sekitar. Himbauan tersebut disampaikan Asisten 2 Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, setelah meninjau sejumlah titik yang berpotensi mengalami genangan dan banjir. Isnaini Madani mengatakan masyarakat perlu menjaga kebersihan saluran air karena sampah dapat menghambat aliran air dan mempercepat terbentuknya sedimentasi. Selain itu, masyarakat tidak boleh menganggap sedimentasi hanya terjadi akibat faktor alam karena sampah yang terus menumpuk juga dapat memicu terbentuknya sedimentasi.
9: Masyarakat sih jangan buang sampah sembarangan ya, karena buang sampah itu bisa mengakibatkan sedimentasi juga. Berawal dari sampah 1, nyumpat 2, 3, nah akhirnya sedimentasi akan semakin mudah terbentuk akibat dari sampah. Jangan dikira sedimentasi itu bukan dari sampah. Sedimentasi itu akibat dari sampah juga yang dibuang oleh masyarakat. Seperti itu ya.
8: Pemerintah Kota Palembang meminta masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan saluran air. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran aliran air serta mengurangi resiko genangan dan banjir selama musim penghujan. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dari dunia olahraga, pembinaan atlet muda Ski Air Sumatera Selatan terkendala ketersediaan peralatan latihan yang sangat minim. Kondisi ini dinilai ironis karena Sumsel dikenal memiliki deretan atlet berkaliber nasional hingga internasional.
11: Rekam jejak prestasi cabang olahraga ski air dan wakeboard Sumatera Selatan yang telah menembus panggung nasional hingga internasional kini berada di persimpangan jalan. Di tengah ambisi besar Pemprov Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia atau PSAWI Sumatera Selatan menjaga tradisi juara

0: membantu pengadaan alat. Nah, kita punya atlet yang sudah kaliber nasional dan internasional.
1: Sebagai bagian dari strategi pembinaan di tengah keterbatasan sarana, Pemprov PSAW Sumatera Selatan juga mendorong atlet senior andalannya Indra Hadinata untuk mengambil peran aktif dalam membimbing para atlet juniornya. Indra diminta mentransfer pengalaman serta teknik bertanding kepada para atlet muda demi menjaga rantai prestasi ski air di Sumatera Selatan. Merespon kondisi cabang olahraga unggulan ini, KONI Sumatera Selatan menyatakan siap membuka ruang diskusi. Meski dinamika efisiensi anggaran tengah membayangi, KONI menegaskan tidak akan melepas tangan begitu saja terhadap proses latihan dan pengembangan atlet. Riana Pridani melaporkan.
2: Pemkot Palembang terus diminta untuk bisa mengurai kemacetan yang terjadi di dalam kota menyusul banyaknya kendaraan antar jemput sekolah yang menimbulkan kemacetan.
3: Pemerintah Kota Palembang diharapkan untuk bisa memastikan kelancaran lalu lintas menyusul banyaknya titik kemacetan akibat aktivitas sekolah atau antar jemput sekolah yang ada di pinggir jalan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan M. Adrian. Menurutnya, banyak sekolah yang sudah berdiri sejak lama, sehingga dengan demikian pemerintah juga harus memikirkan upaya untuk mengurai kemacetan tersebut.
4: Iya, pertama mungkin kita lihat dulu sekolah itu berdirinya sejak kapan. Karena ada sekolah-sekolah yang berdiri di pinggir jalan, ternyata izinnya memang sudah jauh-jauh sekali. Mungkin kalau zaman dulu itu enggak menimbulkan problematika seperti sekarang, seperti itu. Ternyata sekarang dengan tambah banyaknya siswa, tambah banyaknya penduduk, tambah banyaknya kendaraan, sehingga ini baru mulai dirasakan menimbulkan dampak. Nah, tentu saja untuk hal-hal yang seperti ini, mau tidak mau, pemerintah mesti memikirkan langkah yang sistemik. Jadi bukan hanya saja misalnya menyalahkan pihak sekolah, tetapi perlu juga turun tangan dari pemerintah. Misal itu di jam-jam tertentu melakukan rekayasa lintas.
3: Ombudsman RI juga mengharapkan agar tidak hanya pemerintah Kota Palembang yang melakukan sistematik untuk mengurai kemacetan akibat aktivitas tersebut. Namun pihak sekolah juga harus mengeluarkan kebijakan yang bisa mendukung upaya pengurai kemacetan akibat aktivitas antarjemput sekolahnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
2: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Palembang akan melakukan pemantauan distribusi pangan di sejumlah pasar untuk memastikan informasi beredarnya beras fortifikasi di pasaran. 7 anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Sumatera Selatan periode 2026-2029 resmi dilantik. Pendengar informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Pengen aku hujan turun ni. Anu nak kering jemuran sebanyak ida ini. Astaghfirullahalazim. Mati lampu pulu.

0: why? Assalamualaikum.
1: Ay, meringam pula mati lampu datang ke rumah.
0: Yo, siapa? Waalaikumsalam.
1: Ini Bu, kami dari pihak PLN nak nyampe ke Bahayo berhubung cuaca kita lagi ekstrim, terus di rumah Ibu ini juga mati lampu. Yang Ibu harus lakukan tuh mati ke sumber listrik dari MCB-nya, Bu. Terus cabutlah perabotan-perabotan elektronik, tapi saat cabut pastikan dulu tangan Ibu kering biar tidak kesentrum. Selama itu juga kita harus pantau kira-kira di sekitar kita, kalau ada tanda-tanda konslet langsung lapor ke Bahayo, Bu, ke pihak PLN.
0: Nah, berhubung rumah Ibu ini juga dekat sama SUTT, kami juga menghimbau, jangan geruk tanah di sekitar tower SUTT, Bu. Berhati-hati juga saat menebang pohon tanpa pengawasan pihak PLN. Terus, kalau Ibu nak bakar sampah, jangan dibawa tower SUTT ini, Bu. Kalaupun kakek anak Ibu main layangan, suruh jauh-jauh, Bu. Jangan deket tower, sama kalau Ibu nak ninggi ke bangunan, jangan sampai mendekati kabel terendahnya. Kalau Ibu ada hajatan, hati-hati pas bongkar pasang tendanya, jangan sampai melewati batas aman.
2: Cak itu Yona, makasih banyak Yona informasinya.
3: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Pesir Unit Pelaksana Transmisi Palembang.

0: Kamu masih dengerin Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi di Palembang siang ini pendengar. Kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan siaran langsung 100% Indonesia Nasional. Langsung saja kita bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta pendengar, bergabung bersama rekan saya Ihsan Tarore dan Dede Firdaus. Dengan bintang tamu kita di siang hari ini ada Imanin dan juga Seni Liga. Jangan kemana-mana, terus dengerin Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92.4 FM, kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

0: Kadang hubungan tak perlu buru-buru diberi nama, karena dari ketidakjelasan justru lahir cerita yang menyenangkan. Maumu apa? Mengajak kita menikmati rasa yang tumbuh meski belum tahu akan dibawa kemana, antara rasa, canda, dan kebingungan. Maumu apa? Menjadi cerita ringan tentang hubungan yang belum menemukan jawabannya.
1: Yes, 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi dengerin kita, seperti biasa di hari Selasa, 100% Indonesia nasional.
0: Betul.
1: Tapi aku memang suka ganti-ganti ya partnernya ya.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa ya. Biar banyak temen ya.
1: Biar ya kan? Banyak eksplorasinya juga
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu dia, cuma nyesuainnya agak susah ya.
1: Jujur, yuyur iya, yuyur janggal.
0: Jujur okay. Iya, jujur janggal.
1: Ya jadi yang pasti hari ini aku Isan Tarore ditemani sama
0: Dede Firdaus.
1: Ya hari ini seperti biasa juga, kita selalu bawa bintang tamu-bintang tamu yang spesial.
0: Iya.
1: Kayaknya sih dari kata-kata yang tadi tuh kayak sebenarnya itu lirik lagu atau apa ya? Soal ini nggak biasa nih, sajak-sajak yang tadi barusan dibacain tuh kayak nggak biasa gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga kali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya, Mas Dede.
0: Nah,
1: Dede ya?
0: Maunya apa? Maunya ya, kan?
1: Apa? Maunya apa?
0: Maunya apa ya? Kita tanya langsung.
1: Aku sih maunya duit. Oke, okay. Ya hari ini yang pasti pendengar bintang tamu kita luar biasa. Kita tanya aja lah, maunya apa sih? Belum tahu siapa ini bintang tamunya, maunya apa? Makanya maunya apa dulu?
2: Apa ya?
1: Nah, yang nyanyi aja bingung. Ini dia, ada Bang Iman Jiro. Yes.
0: Halo Iman. Bang Iman. Halo.
1: Iman Imanin, Iman Nine.
2: Iman Nine bisa, Imanine bisa.
1: Imani.
0: Imanine. Biasanya apa? Biasanya apa? Imanine.
2: Imanine bisa, Iman Nine bisa.
1: Iman Nine bisa.
0: Imanine.
2: Ya, harusnya Imanine aja.
1: Harusnya Bang Iman ini berdua ya, Bang ya?
2: Harusnya berdua.
1: Harusnya berdua, tapi hari ini ternyata partnernya Seni Liega.
2: Seni Liega sedang Liega berhalangan karena sakit.
0: Oh, oke. Okay. Tapi enggak apa-apa.
1: Namanya unik ya, Seni Liega.
0: Seni Liega.
1: Mm-mm.
0: Bener ya?
1: Kayak orang India tapi looks-nya orang Korea.
0: Oh iya.
1: Orang Jepang. Itu gimana itu? Ini tapi ngomong-ngomong Bang Iman congrats ya.
0: Ya
1: untuk single barunya. Maunya apa?
0: Maunya apa?
2: Maumu apa?
0: Oh, maumu apa jadinya?
2: Maumu apa?
0: Bukan, oh, Pak Produser salah, Pak Produser.
1: Maumu apa?
0: Maumu apa?
1: Kalau aku sih itu tadi udah aku bilang maunya duit, mau apa?
0: Kamu.
1: Iya. Tolong,
0: tolong.
1: Bang Iman, mau ya, ya. Apa? Ini berarti ceritanya tentang
2: ini ceritanya tentang suatu, jadi kalau dilihat dari liriknya ya, kamu datangnya tanpa aba-aba dan kamu datang bawa rasa gitu kan. Jadi suatu hubungan yang baru baru ketemu gitu terus kayak ngerasa ini gimana ya gitu kan kalau orang baru ketemu baru ini tapi kayak ada sesuatu tapi kayak yang belum apa ya belum pasti
1: belum tahu arahnya
2: mau kemana gitu kan. Ya udah akhirnya jadinya itu tadi dan kebetulan yang bikin lirik ini kan kebetulan sama Shani juga ya.
1: Oh jadi memang kolaborasinya bukan hanya bernyanyi tapi bikin liriknya juga.
2: Lirik ini yang bikin juga barengan sama Shani. Dan Shani itu kebetulan dia seorang konten kreator yang suka bikin masak-masak gitulah.
1: Masak-masak tapi nyanyi.
2: Iya. Tapi dia suka bikin kontennya
1: cover.
2: Tuh enggak kontennya itu yang masak-masak gitu loh. Dia masak apa gitu. Makanya di situ di lirik lagunya kan ada yang
1: mengajak menikmati rasa.
2: Hatimu berubah lagi kadang manis asin pahit. Nah, itu kan kayak ke situ arah-arah yang ke situ ya.
1: Arah-arah ke masak-masakan ya.
2: Gitu.
1: Oke. Sensasi rasa.
2: Oke. Jadi ya nyambung-nyambung di situ lah. Terus memang akhirnya di belakang dibilang mau jadi kita nih apa ya udah terserah lah gitu maksudnya kayak belum jelas gitu maksudnya
1: ya mau apa berarti memang benar-benar ceritanya tentang orang yang sebenarnya nggak tahu juga arah hubungannya ini mau kemana
2: ya.
1: Tapi ya udah jalanin aja
2: ya,
1: gitu. Jadi mau rasanya pahit manis asin
2: ya,
1: asem
2: ya,
1: gitu
2: terserah lah gitu kan
1: ya, terserah lah
2: yang penting di belakang lagunya kan liriknya ada itu ya terserah lah gitu kan
1: gitu ya. aku ngerasain lagi nih baru-baru ini.
3: Tapi ini bintang tamunya Kak Iman.
1: Oh iya, benar.
3: Nanti ada sesi lagi.
1: Makanya salah deh kayaknya bintang tamunya Kak Iman deh. Soalnya relate-nya lagunya ke aku, maumu apa.
3: Relate-nya sama gitu ya.
1: Iya. Karena aku ada pengen, berarti ini lagu bisa aku pakai nih buat aku spill ya. Maumu apa sih sebenarnya gitu kali ya.
3: Oh iya. Bisa-bisa itu buat ngode-ngode orang juga bisa tuh ya.
1: Oke. Berarti Bang Iman ini lagunya baru rilis.
2: Baru rilis.
1: Di tahun ini bulan?
2: Di tahun ini bulan, dua bulan yang lalu kok gak salah ya.
1: Dua bulan
2: yang lalu. Kalau video klipnya baru minggu lalu video klipnya.
1: Maumu apa?
3: Bisa ketemu sama San Diego gimana?
2: Nah itu jadi awalnya saya dihubungin sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya ini, Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Sandy ini. Waktu itu sama saya juga.
3: Oh, Sandy yang di Indo Music Gram. Saya tahu, sudah dengar. Suka lihat. Bukan, yang suka cover-cover itu kan?
1: Iya, tapi bukan yang Fales itu ya.
3: Emang iya ada?
1: Enggak ada.
3: Iya, tahu.
2: Jadi, waktu itu kita bikin konten. Kebetulan saya ada bikin konten juga, terus dia bikin konten juga. Terus akhirnya ditemuin di, kayak bikin versi lagunya dia yang melangkah waktu itu ya. Akhirnya bikin, terus kayaknya pas pada saat itu kok kayaknya matching nih suaranya nih, gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya saya ini tuh kayaknya kok matching lah gitu kan.
1: Dari kawin situ, ngeblend
2: gitu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar tuh banyak yang ini kan permintaan, ayo dibikin dong lagu ini, dibikin ini apa namanya, dibikin rilis secara ini DSP segala macam gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita pikir, ah yaudahlah kita bikin aja sekalian project lagi gitu kan. Dan kebetulan sih ada lagu yang memang saya simpen lumayan agak lama. Udah saya bikin agak lama tapi nggak saya keluarin gitu, belum saya rilis. Nah ini kayaknya cocok buat ini nih gitu. Akhirnya udah kita ketemuan lagi ngobrol, terus saya kasih dengar lagunya. Terus ya udah akhirnya saya ini bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah, untuk musik sehari, abis itu vokal sehari.
1: Bukan main.
3: Dan kita jadi nih lagunya.
1: Ini proyek Roro Jonggrang ya. Definisi maumu apa sih sebenarnya?
3: Coba kita sapa di line telepon ya.
1: Iya, tapi ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
3: Ada Bang Benny Jo dari Manado. Selamat siang Bang Benny.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Benny Jo dari tadi sebenarnya udah bergabung ya.
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore yang bareng siapa nih Bung Iksan?
1: Dede Firdaus. Ya,
3: Dede Firdaus, Bang Benny.
4: Dede Firdaus, kirain Hedi Yunus.
1: Jauh banget tuh. Jauh banget tuh.
4: Oke deh, salam sehat ya perkalian saya.
1: Amin, sama-sama. Bung Benny Jo juga sehat-sehat ya. Bung Benny Jo mau tanya apa nih?
4: Bil khair selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine boleh. Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu Maumu Apa, selain lagu Maumu Apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain Maumu Apa? Itu ya pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Bang Iman asal daerah mana sih? Anak mana, daerah mana gitu?
1: Ini
4: itu aja ya, itu aja pertanyaannya. Bung Iksan, mau salam ya.
1: Boleh. Silakan, Bu.
4: Lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, penyiar favorit gue. Ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, ya Ibu Ike semangat. Sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Lemon di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Tole-Tole, Angkel Gaji Padang, Ibu tadi Sorong juga, Bu. Ada supply Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, Ayu Maluku.
1: Semuanya disapa kayaknya nih sama Bung Benny Jo nih.
3: Oke, Bang Benny.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disapa loh. Iya. Termasuk ini Bung Albert di bau-bau juga disapa nih tadi nih. Halo Pak Albert. Terputus.
3: Ya. Oke. Okay. Langsung dijawab.
1: Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya ini Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
3: Iya.
1: Jadi Bung Benijo mungkin makanya dia bertanya-tanya
3: ada lagu apa aja, katanya.
1: Lagunya ada apa aja. Terus ya, selain lagu Mau-Mau Apa ini ada rilisan lagi nggak sih ya, tahun ya, ini?
2: Ya, gitu. Ya kalau untuk Imanine ya, project Imanine kan ada project solo project saya ya,
1: dengan
2: nama Imanine. Itu sudah ada beberapa lagu yang rilis, mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya. Itu
1: solois.
2: Nah, itu sebagai soloisnya ada judulnya, ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga yang baru rilis banget itu instrumental From Heaven gitu kan. Terus ada juga Jalan-Jalan di Langit Ketujuh. Jadi lumayan ada banyak kalau yang baru-baru ini ya.
1: Judul lagunya agak deep-deep semua ya.
2: Ya,
1: curahan hati kayaknya ini.
2: Itu. Jadi kalau untuk Jerox-nya baru juga rilis kemarin. Jerox juga baru rilis juga Merdeka. Jadi di tahun ini sebenarnya rilisan saya banyak juga sebenarnya.
1: Gitu. Banyak banget. Makanya Bung Benijo bisa nanti periksa lagi, cek lagi di
3: lagu-lagunya
1: di media sosialnya Imanine ya, atau Imanine, whatever you call it.
2: Media sosialnya Imanine Jerox Official.
1: Imanine Jerox Official. Dan gitu nanya juga tadi Bung Benijo, aslinya orang mana sih?
2: Asli kalau lahir Jakarta.
1: Jakarta.
2: Lahir Jakarta, tapi
1: darah?
2: Darah campur-campur lah. Ada Sunda bisa, Jawa juga bisa gitu loh.
1: Oh, campur-campur. Mirip-mirip ternyata kita campur-campur. Tapi looks-nya Jepang ya.
3: Oke lah, kalau gitu kita break sebentar ya. Ini juga mungkin yang udah penasaran sama pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan di siang hari ini ya.
1: Tapi kenapa? Ternyata sebelum break ini masih ada satu penelpon lagi yang mau bergabung.
3: Ada dua
1: kita,
3: malah.
1: Nah, kita angkat tampung aja. Dulu, kita tampung dulu.
3: Oke,
1: kita
3: boleh
1: tampung
3: ya.
1: Dulu. Kita tampung dulu. Ada Bang Ari di Samarinda. Halo.
3: Halo Bang Ari.
1: Halo Bang Ari.
5: Selamat siang.
3: Iya, siang Bang Ari.
5: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ori.
3: Ori.
1: Bang Ori di Samarinda.
5: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Oke, Bang Ori mau tanya apa Bang Ori?
5: Langsung aja ya.
1: Iya.
5: Bagaimana Bang Imani bisa melejit melalui lagu-lagu kolaborasi yang menanjak sampai saat ini?
1: Amin. Oke.
5: Okay. Lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta.
1: Oke. Okay. Ya. Ada lagi?
5: Itu aja.
1: Oke, okay, siap.
5: Terima kasih banyak.
1: Oke. Okay.
3: Terima kasih Bang Ori. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita beralih Hanafi Padang. Halo Bang Hanafi.
6: Halo. Halo, selamat siang Bang Dede, Bang Isan Tawe, Bang Iman, satu spesifik Indonesia, spesifikan saya banggakan Indonesia.
1: Mantap. Udah Hanafi mau tanya apa nih udah?
6: Ya mau nanya ini Bang Iman ini kelahiran kota mana?
1: Oke, okay. Nah, tadi udah dijawab sebenarnya Jakarta. Terus?
6: Ya, saya mau nanya lagi. Kalau Intan ini pernah masuk di ini jadi kontesan di pencarian bakat. Ini adiknya atau kakaknya?
1: Siapa?
3: Siapa?
6: Intan yang itu saudaranya si Iman.
1: Oh ya. Intan.
3: Oh ada ya.
1: Ada.
3: Oke. Nanti dijawab ya.
1: Nanti.
3: Tahu loh ini udah Navi.
1: Oh. Dia berarti searching.
3: Update
1: searching.
3: Ya. Terima kasih ya.
1: Oke. Okay, ya. Makasih udah.
6: Itu aja. Terima kasih banyak buat Bang Ian, kemudian Bang Aga Gazi, Kak Ahmad, Imigen Kabupun, Nancy Petran. Itu aja.
3: Oke.
6: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang.
3: Terima kasih. Okay. Jawab aja deh kalau gitu ya, biar
1: iya, boleh.
3: Takut nanti lupa nih. Iya.
1: Boleh. Tapi masih ada satu lagi tuh, Bang
3: satu
1: Ari.
3: Satu lagi.
1: Bang Ari di Samarinda.
2: Tapi dicatat kan ya tadi ya.
1: Dicatat. Aman. Tenang aja.
3: Ada ininya. Ada.
1: Bang Ari, gimana Bang Ari?
7: Ya.
1: Iya. Bang Ari, halo.
7: Ya.
1: Silakan.
3: Iya, Bang Ari. Silakan dengan Bang Iman.
7: Ke Samarinda.
3: Iya.
1: Oh deh, pertanyaannya itu kapan ke Samarinda?
3: Kapan ke Samarinda? Makasih
1: Oke
3: Bang Ari ya.
1: Bang Ari di Samarinda, terima kasih banyak. Oke, sebelum dijawab, kita dengerin dulu kali ya lagu-lagu dari Bang Iman ya.
2: Oke. Okay.
1: Boleh kali ya. Yeah.
3: Ini kata
1: boleh ya.
3: Kata Bang Iman, ini maunya apa sih? Bingung banget.
1: Ya, itu kita bingung maunya apa.
3: Produsernya di sana soalnya. Ini kita ikutin aja. Kita ikutin aja nih mau apa ya.
1: Iya, mau apa.

0: Masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: Dede Benaus.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Imanin, ya.
1: Betul.
0: Imanain, ya. Imanain, ya. Semuanya lah itu, ya.
1: Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya yang sudah mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Ini ada dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang lagi dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Nah, untuk yang telepon sabar ya.
0: Iya, sabar ya. Itu ada Teh Dinda, ya.
1: Ada Teh Dinda, ya. Ada Ica, ada Upi sebentar ya.
0: Atau kita angkat dulu sekalian kita kumpulin aja deh.
1: Nanti jawabnya banyak banget kayak konferensi pers.
0: Enggak apa-apa
1: ya Bang Iman, aman.
0: Bang Iman aman. Aman ya Bang Iman.
1: Aman.
0: Kata Bang Iman aman kalau selama dicatat kata dia gitu.
1: Jadi kita angkat dulu ya.
0: Iya, Ica. Halo Ica. Ica di dinding.
1: Kita Ica terputus ya. Ica kita beralih. Upi.
0: Halo. Ada Upi di Bone. Halo Upi. Terputus.
1: Halo,
0: juga kayaknya Upi.
1: Terputus ya. Oke.
0: Ya udah. Berarti memang kesempatan Bang Iman buat menjawab ya Bang Dede ya. Ternyata itu di alasannya. Oke. Gimana Bang Iman? Ini ada pertanyaan tadi dari Bang Ori di Samarinda tadi. Dia nanya, ini kan kalau G-Rock kan abang sama band G-Rocknya. Sedangkan sekarang ada proyek Imanin ini, Imanine, yaitu
2: Imanine.
0: Itu ini kolaborasi keberapa berarti? Untuk solois.
2: Kalau solo ini sebenarnya kan emang apa ya, project yang bisa dibilang ada yang saya sendirian, ada saya juga nanti akan ada
0: kolaborasi
2: sama seperti kayak Seni ini kan. Tapi memang kalau untuk yang sama Seni ini yang kedua kali sebenarnya.
0: Nah,
2: kedua
0: itu.
2: Kali yang pertama keluar ada lagunya judulnya Melangkah gitu ya.
0: Oke.
2: Nah, terus yang ini yang lagu kedua, Mau Apa? Kalau untuk apa namanya kolaborasi berikutnya nanti kita lihat lagi proses lah.
0: Nah itu tadi soalnya pertanyaan dari Bang Ori, apakah ini juga salah satu strategi mungkin untuk biar namanya makin melejit juga, atau justru Bang Iman ini pengen ngajak orang-orang yang baru-baru yang mungkin orang lain belum terlalu known banget, tapi ternyata abang ngajak mereka kolaborasi untuk namanya juga jadi lebih dikenal lagi gitu.
2: Kalau saya sih lebih ke cocok-cocokan ya.
0: Kayak
2: tadi misalkan kayak saya bilang, wah suaranya pas nih untuk lagu ini.
0: Ngeblend gitu. Banget ya.
2: Ngeblend nih buat lagu ini nih, kayaknya bisa nih buat di kalau dikerjain lagu apa lagunya bareng-bareng gitu loh. Kayak gitu sih.
0: Jadi enggak mesti siapapun itu ya.
2: Jadi mungkin tiba-tiba ketemu siapa yang cocok bisa jadi gitu. Maksudnya kayak itu kan sebenarnya kita nggak tahu ke depannya gimana ya.
0: Betul.
2: Cuma saat ini yang ya cocok ini saatnya menurut saya ya Seni ini sih.
0: Seni gitu. Jadi itu salah satunya juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi dari Uda. Uda
1: siapa tadi? lupa kan?
2: Uda
1: Hanafi.
0: Uda Hanafi. Uda Hanafi dia nanya, Intan ini suaranya saudara abang.
1: Siapanya?
0: Ajang pencarian bakat.
2: Iya betul, kalau dibilang nanya Intan ya itu adik saya memang.
0: Adik kandung. Yang satu Iman, yang satu Intan. Berarti satu lagi adiknya Isan.
1: Enggak terima enggak? Bagaimana terima enggak dulu nih?
0: Kata dia enak aja lu ngaku adik gue. Sorry bang.
1: Enggak apa-apa. Kita enggak tahu dulu ya kayaknya ya, ditungguin ini. Ica, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
1: Ica
0: terputus Icanya. Upi.
1: Kita ke Upi.
0: Halo Upi. Upi juga terputus.
1: Upi.
0: Ya udah coba kita
1: coba
0: angkat Teh Dinda,
1: ya.
0: Teh Dinda di WhatsApp coba ya. Halo Teh Dinda.
3: Halo Isa.
0: Iya.
3: Ruang rindu.
1: Baru bangun kayaknya Teh Dinda nih.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dan juga Iman.
2: Iya, halo
0: Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
3: Iya. Jadi kalau dengar nama Dede ingat lagi makan bareng sama Dede nih, Isam nih, Teteh nih.
1: Kapan tuh?
0: Kapan Teteh makan sama Bang Dede?
3: Lupa dia.
0: Oh, dia kebetulan ikan Nemo, Teh Dinda. Bentar lupa dia, short term memory dia.
1: harus ke sini lagi, harus ke sini lagi Teh Dinda.
3: Kita datang nanti bawa sesuatu nanti ya, kita makan.
1: Aman.
0: Ya? Oh gitu. Ya, oh gitu Teh Dinda. Giliran aku ada enggak dibawain apa-apa. Ya udah Teh Dinda mau tanya sama apa? Bang Iman. Iman.
3: Iman, selamat siang Iman.
2: Halo, selamat siang Teh.
3: Kalau mau tahu, tadinya kan di Zirok masih aktif, masih.
2: Masih aktif. Baru juga rilis lagu juga.
0: Merdeka
3: tuh. Zirok dulu ya. Yeah. Menurut Iman ini Zirok ini berkiblat kemana sih? Kan lagunya agak-agak keras gitu kan. Jember kiblatnya kemana?
0: Oke.
2: Okay. Ini catat dulu ya, dicatat dulu.
0: Aman.
3: Grup mana gitu kan ya? Okay. Gitu. Terus. Kedua nih di yang bareng Sandy ya, Sandy kan namanya?
0: Sandy Liega.
3: Sandy. Yeah. Buat Sandy sama Sandy juga warna Ziroknya masih ada, terus cuma agak-agak sedikit turun gitu ya.
0: Agak lebih soft gitu maksudnya Teteh ya.
3: Iya betul. Teteh nyimak tadi lagunya masih ada sih warna dari Ziroknya.
1: Iya.
3: Apa ya? Memang apa sengaja ya? Dibuat kalau dengan Seni apa memang sengaja dibuat agak beda nih?
0: Lebih cool sama down gitu ya. Oke.
3: Agak-agak ya. Itu sih pertanyaan dari Teteh. Oke, Iman.
1: Siap.
3: Sukses buat Iksan juga, sukses Iksan.
2: Ya, amin Teteh.
1: Siap Dinda, terima kasih.
0: Sehat-sehat Teteh, Hanupis.
3: Iya, Bangga kan Indonesia.
0: Oke, terima kasih banyak Teh. Terus ada telepon lagi?
1: Ya, Prabu.
0: Halo.
4: Halo.
1: Halo Prabu. Waalaikumsalam. Dari Batam ya?
4: Iya, dari Batam Bang Iksan.
1: Iya. Oke, silakan sama Bang Iman.
0: Silakan Bang Prabu. Mm-hmm.
4: Iya, kedengarannya Bang, bintang tamunya tadi Eminem.
0: Bukan Eminem, Imanine. Jauh jadi banget Eminem.
4: Keren kali Eminem mampir ke sini ya.
0: Udah gitu Eminem tiba-tiba lancar kali bahasa Indonesianya.
4: Iya, sehat ya bintang tamu.
2: Iya, terima kasih.
4: Alhamdulillah. Mau tanyanya satu aja sih.
1: Apa tuh?
4: Kapan bisa duet sama Bang Isan Tarore?
0: Mati kita, oke siap. Oke.
4: Tiga, ini salamnya tiga apa?
1: Tiga boleh, silakan.
0: Banyak.
4: Apa satu kontainer?
1: Ya udah, silakan.
0: Satu kontainer.
4: Kalau Bang Isan yang bertiga ini kan udah di atasnya spesial ya.
0: Iya dong.
4: Mau salamin ini aja, tadi ada titipan dari penyiar radio RRI Surakarta. Namanya Mbak Citra, katanya nanti salamin buat Bang Iksan, katanya kapan mampir ke Solo katanya.
0: Oke, okay. Siap, nanti disamperin ke Solo deh.
4: Iya, samperin. Ya. Jangan ajak itu katanya, jangan ajak Denada.
0: Allahu Akbar, masa lalu itu masa lalu. Yuk lanjut.
4: Iya, terus. Terus salam buat ini Kak Puja di Papua. Terus satu lagi buat bintang tamu kan udah super spesial ya.
0: Yes.
4: Salam buat itu aja lah yang di Tanjung Pinang ya. Rizky Hoirul Huda.
1: Oke,
4: okay, itu gitu aja. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada siapa? Bang Al.
0: Rokan Hulu.
1: Halo.
0: Halo Bang Al.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
5: wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya ini, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, ini baru masuk pertama gabung ini.
0: Oh, oke, okay, mantap. Namanya Al Rokan Hulu, baru saya dengar juga.
1: Silakan Bang Al.
5: Iya, kabar baik nih.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Mau tanya apa Bang Al sama Bang Iman ini?
5: Iya, ini aku mau bertanya ini ya sama Jerok ya. Iya, aku tuh dari dulu-dulu kan udah suka tuh nyanyi-nyanyi Jerok gitu semuanya. Kayak lagu duet yang dari apa tuh judulnya?
0: Yang mana?
5: Kau curi lagi.
1: Iya.
5: Iya. Pokoknya ke Jerok itu enggak usah diragukan lagi, udah bagus.
0: Iya, keren.
2: Terima kasih.
5: Keren ini, rocknya bagus.
2: Terima kasih.
0: Rock yang masih bisa diterima.
5: Iya, iya bagus itu. Aku suka tuh nyanyinya.
0: Ada lagi Bang?
1: Udah, itu aja.
5: Salamnya buat personil Jerok, semoga sehat selalu ya.
2: Amin, amin, amin. Makasih.
5: Iya, iya, okay. makasih.
1: Terima kasih banyak, Bang Al. Selamat siang.
2: Jangan lupa dengerin lagu-lagunya terus ya.
0: Iya. Yeah. Okay. By the way, tadi belum dijawab loh. Intan ini berarti memang adik kandung.
2: Adik kandung, adik kandung.
0: Memang nyanyi juga.
2: Nyanyi dia.
1: Oh.
2: Dia
1: apa itu? Di mana itu?
2: Dia pernah ikut ajang bakat di stasiun apa, stasiun TV lah, salah satu stasiun TV.
0: Sama aku ajangnya.
2: Kayaknya ya, mungkin ya.
0: Oh iya,
2: mungkin ya.
0: Oke, oke, oke, oke.
2: Tapi okay, mungkin okay. Beda angkatan kali ya.
0: Iya, pastilah ya. Pasti. Kan gue berasa muda kalau seumuran lagi sama Inta. Kan saya angkatan jebot.
2: Kan enggak, soalnya enggak kenal, makanya enggak ini kan.
0: Iya, tapi beda. Pasti beda banget angkatannya. Terus ada pertanyaannya lagi dari Teh Dinda tadi. Ini kan tadi cara bernyanyinya memang terlihat lebih di tone down gitu, santai, lebih santai gitu ya. Lebih chill gitu, lebih enggak terlalu ngerok, tapi tetap masih ada karakternya Bang Iman gitu. Memang apa sengaja dibuat seperti itu atau gimana?
2: Ya kalau memang dibilang akan ada karakternya saya, ya tetap ada, karena kan suaranya suara
0: gift-nya memang udah begini gitu ya, kan.
2: Memang pasti akan ada, tetap ada karakternya gitu. Tapi kalau dalam segi musiknya apakah dibuat berbeda? Memang saya bikin berbeda gitu daripada J-Rox, dan dalam artian ini memang pengen yang lebih santai aja gitu loh. Lebih menyesuaikan ke lagunya gitu kan.
0: Lebih ke Gen Z sih tadi aku dengarnya.
2: Ya mungkin ya, saya juga gak mikir itu sebenarnya waktu saya bikin.
0: Genji banget.
2: Jadi kan waktu saya bikin ya kebayangnya gitu aja gitu kan. Jadi kebetulan, ya karena saya, kebetulan kan yang bikin emang semua musik kan saya yang bikin nih. Jadi instrumen segala macam. Jadi memang kepikirannya ini dibikin santai lah, di kuping juga santai.
0: Jadi gak bisa, beban dengerin ya.
2: Kan hidup ini kan mungkin udah banyak yang lagi stres apa gimana, tapi dengan didengarkan musik jadi lebih apa ya, lebih terhibur lah gitu loh.
0: Benar.
2: Kapanpun. Iya. Malam, pagi, siang, sore, kapan aja.
0: Iya gitu. Kan memang buat beda kan, kalau sama Jirok kan pagi-pagi tuh biar semangat ya kan.
1: Ngerok banget kan ya.
0: Tiba-tiba baru mau jalan, ya ya. Ya kan gitu. Jadi semangat paginya gitu.
1: Ada lagi tadi.
0: Itu perbedaannya ya, memang sengaja dibikin berbeda. Ya. Terus juga udah gitu pertanyaannya, Mas Prabu kapan duet sama ya? Kapan duet sama Isan katanya.
2: Bisa diatur-atur.
0: Kira-kira kita ngeblend gak suara? Aduh, Pak Prabu ini ada-ada aja sumpah deh.
2: Tadi udah denger lagu apa tadi? Yang itu?
0: Yang mana?
1: Diana. Di remake aja kalau enggak lagu Diana berarti.
0: Ampun. Aduh, susu aku ini ngeri banget. Luar biasa. Ini kita angkat lagi telepon
1: deh. Iya, dari Sulawesi Selatan.

0: beberapa bersaudara. Terus apalagi pertanyaannya?
1: Bang Jaya,
2: tidak pernah ke Sopeng ya?
0: Tidak pernah kemana?
2: Tidak pernah ke Sopeng ya?
1: Sopeng. Sopeng. Sulawesi mungkin ya? Sulawesi ya?
0: Oke. Okay.
1: Ya. Oke. Okay. Udah itu aja Bang Jaya.
2: Ya, Sulawesi Selatan.
0: Mm-hmm. Terus ya.
2: Ya itu ada pertanyaan okay. Bung Kisang.
1: Hmm. Terima kasih.
0: Okay. Terima kasih banyak Bung Jaya.
2: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa tugas sensus ya nanyanya berapa bersaudara katanya.
0: Agak-agak serem ya. Sumber hartanya dapat dari mana? Aduh. Tuh, tadi ditanya pernah ke Sopeng enggak?
3: Sopeng tuh
1: Sulawesi. Daerah Sulawesi Selatan katanya
3: Sulawesi
1: tadi.
3: Sulawesi Selatan ya, Sopeng kayaknya mungkin pernah kali ya. Pokoknya Sulawesi Selatan sih mungkin pernah kali.
0: Cuma karena saya lupa. Sering roadshow dulu ya.
3: Mungkin pernah kali ya. Sulawesi Selatan ya.
0: Tapi selama Sulawesi ini jadwal banyak mana Bang? Banyak jadi Sulawesi kah atau tetap dengan G-Rox juga?
3: Saya lebih mengutamakan G-Rox.
0: Bisa gitu ya. Jadi kayak imaninnya itu kayak ya udah untuk DSP aja, gue dapat royalti aja gitu.
3: Enggak juga sih, maksudnya gini, kalau secara apa namanya secara jadwal gitu ya, kalau misalkan di hari yang sama bentrok apa gimana, tentu saya lebih ngutamain yang G-Rox-nya dulu gitu loh. Karena kan ramean nih.
1: Karena sama orang lain ya.
0: Karena ramean.
3: Hajatnya juga lebih banyak lah gitu.
0: Benar.
3: Dan lagi pula kan emang kita dari G-Rox juga awalnya gitu kan.
0: Awal munculnya juga jadi apa dari G-Rox.
3: Yeah. Nah, kalau yang apa solo project ini ya kita cari selah-selahnya aja tuh. Gitu kan. Selah-selahnya di mana ini kosong baru jalan gitu.
0: Oh gitu. Okay. Tapi berapa bersaudara?
3: Semua kita orang bersemua bersaudara.
0: Itu terlalu personal berarti. Itu jawabannya kalau sampai kita orang semua bersaudara.
3: Nanti tiba-tiba dicari ini,
0: kan? Dicari tahu. Masalahnya aku sendiri aja nggak tahu berapa saudaraku. Nanti aku tanya dulu sama bapakku. Bapakku tuh udah nggak ada tapi.
1: Kita ke Minahasa ya. Ada okay. Cliff. Halo Cliff.
0: Halo Bang Cliff.
4: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Hai. Sore.
4: Ekspresikan karya, banggakan
1: Indonesia. Jadi anak muda.
0: Jadi anak muda itu. Bang Cliff mau tanya apa nih?
4: Oke, selamat sore untuk apa? Ini men versi Indonesia ya ini ya atau?
0: Imanin.
1: Imanin.
4: Saya kira tadi main-main.
1: Main-main lagi.
0: Main-main gue.
4: Boleh dipanggil G-Rox kan?
1: Iya, betul G-Rox.
4: Oh, kalau G-Rox saya dengar ada di stasiun swasta di mana ada itu. Setiap pagi itu yang ceria itu, lagu-lagu ceria.
0: Iya, memang lagunya G-Rox ceria semua.
4: G-Rox kan ceria-ceria semua kan, semangat-semangat kan?
0: Betul.
4: Biar oke, semangat. Saya mau bertanya, tadi saya dengar lagu apa itu tadi? Judul Untukmu kan?
0: Maumu apa?
3: Maumu apa?
4: Oh, Maumu, maaf. Maumu. Keren juga ya, memang saya dengar-dengar ini kalau musisi-musisi Indonesia ini kreatif banget ya.
0: Pasti.
4: Sampai cuman hobi masa gitu, konten kreator gitu, dia bisa ciptakan lagu ya.
0: Tau-tau jadi lagu.
4: Bumbu gitu, kemanisan, asam gitu kan. Jadi cocok lah, enak.
0: Kemanisan asam enggak tuh tiba-tiba.
4: Enak didengar loh. Apa ya pertanyaan saya apa ya?
0: Apa mau tanya apa Bang?
4: Kalau saya mungkin apresiasi aja dulu. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang akan dirilis ini booming lagi sih.
0: Amin, ya, Allah, kan?
3: Amin.
4: Kayak Isan Tarore.
0: Allahu Akbar, amin. Makasih Bang Cliff.
4: Penyanyi-penyanyi terkenal loh kan?
0: Ya Allah, amin.
4: Oke, yang saya pokoknya begitulah, apresiasi saja ya pada musisi-musisi Indonesia, tetaplah berkreasi ya, begitu kan?
0: Terima kasih.
4: Lah begitu kan?
0: Okay.
4: Karena untuk menghibur kita semua, karena tanpa ada lagu, apalagi lagu-lagu Indonesia itu kayak sayur tanpa garam gitu.
1: Iya, betul.
0: Hampa ya.
4: Kita saja beraktivitas, kita saja tidur santai, ngobrol sama teman, pacar, kalau ada lagu itu kayak gimana, kayak kurang gitu kan.
0: Benar.
4: Jadi aku juga mewakili perasaan kita gitu ke seseorang itu.
1: Terima kasih Bang Cliff ya.
4: Saya cuma apa ya, salam semua penyiar-penyiar persatu di Indonesia.
0: Terima kasih banyak Bang Cliff.
4: Sabang sampai Merauke, salam sehat semua dan tetap semangat.
0: Terima kasih
4: dan selamat sore.
0: Sore juga Bung Klim di Minahasa, di Manado.
1: Ini yang coba terputus dari tadi nih.
0: Minahasa berarti.

0: Minahasa.
1: Ya, ini terus ada Ica. Udah gabung lagi ya. Ica. Ica.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, ekspresi karya banggakan Indonesia.
0: Oh, kok
2: Mas Ivan, Mas Yudi, maaf ya.
0: Bukan Mas Yudi, Mas Dede.
2: Bang Dede, tadi kan angkat telepon Mas Yudi.
1: Iya. Emang tugas ngangkat telepon Mas Yudi.
2: Iya, soalnya tadi mati lampu, jadi itunya hilang-hilang, jaringanku hilang-hilang.
0: Oh, pantas kamu hilang dari pikiranku.
1: Waduh.
0: Oke. Ica.
2: Ya.
0: Ica mau nanya apa sama Bang Iman Jirok
2: mau
0: atau Iman
2: ini?
0: Nine?
2: Kan tadi aku pas lihat statusnya itu ada cewek kok enggak ada mana?
0: Kan tadi udah dibahas, makanya kau cepat gabungnya, jangan kau terlambat bergabung. Ceweknya
1: mati
0: sakit.
1: Lampu, kan? Tadi mati lampu kata dia.
2: Mati lampu.
3: Oh, ya mati lampu ya.
0: Aduh. Ya udah aku ulangi nih.
2: Tadi di awal.
0: Seni Liega lagi sakit. Seni Liega lagi sakit.
2: Aku mau nanyain ini apa? Kalau boleh tahu.
0: Apa Ica?
2: Lagunya itu yang mana sih Bang Iksan?
0: Yang mana?
2: Lagunya siapa ini tentang tamunya gitu.
0: Oh, lagu Bang Imanine.
2: Selamat ulang tahun itu.
0: Hah?
2: Lagu siapa? Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Kalau selamat ulang tahun itu Jamrud. Itu Jamrud. Ini Jerok.
1: Ini Jirok.
0: Ya, ini Jerox. Jadi bukan Jamrud, jangan mentang-mentang sama-sama J depannya ya.
2: Oke. Okay. Aku tadi bilang, ini apa lagunya?
0: Banyak. Kini ku
2: ingin. Ya, ini lagi aja dari mana sih? Apa namanya medsosnya apa? Medsosnya.
0: Imanine.
3: Imanine Jerox Official.
0: Oh. Tuh.
3: Imanine Jerox Official. Ah, itu ya.
2: Ya udah nanti aku lihat-lihat
1: aja. Apalagi
2: Bang Iksan. Ini Bang Dede ya?
1: Iya.
2: Halo Bang. Oh, Bang Dede. Yang dulu di perempat.
1: Iya, aku baru tahu.
2: Ya Allah, Bang Dede kemana aja?
0: Kok jadi
1: malah reunian.
0: Oke, okay, antar dulu boleh enggak?
1: Udah.
3: Tapi Ica udah denger lagunya
2: belum
3: sih tadi?
2: Salam, Mbak
0: Ica. Ica udah denger belum lagu
2: salam.
0: Barunya? Lagu barunya Bang Siapa? Iman.
3: Udah denger belum tadi?
2: Belum.
0: Maumu apa judulnya?
1: Ya udah di sini aja nanti dengerin ya.
0: Biar nanti didengerin
2: tapi
0: ya.
2: Aku salam dulu dong, boleh
1: enggak?
2: Iya,
1: udah.
2: Aku salam buat halo Katami di Pusat Medan. Kalau lagi monitor, semoga sehat selalu ya.
0: Oke. Okay.
2: Buat pokoknya buat semua penyiar di seluruh Indonesia Pro 1. Depannya selamat siang, semoga sehat selalu.
1: Oke. Okay.
2: Sampai ganteng semuanya. Makasih, assalamualaikum.
1: Terima kasih, Ca. Oke, satu terima lagi katanya ya kita sapa nih dari Kupang, Ivilia. Halo Ivilia.
0: Baru namanya ini baru baca.
1: Oh, iya.
2: Ivilia Kupang.
1: Iya, silakan.
3: Siang.
2: Aku mau mau bilang terima kasih Ustaz dengan lagu terbarunya dan selalu dan ke depan jadi lagu-lagu yang bisa didengar oleh semua masyarakat Indonesia.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Tapi itu pesan aja dari Sisilia buat.
0: Oke, baiklah.
2: Terima kasih, Bang.
1: Terima kasih, Ivilia
0: di Kupang. Ya. Dari tadi banyaknya
1: banyak support
0: masuk
1: ya.
0: Support, banyak support ya.
1: Luar
0: karena
1: biasa,
0: memang Imanin ini lagunya enak-enak sih.
1: Iya.
0: Mulai dari Jirok, dari Imanine.
1: Karena tuh lama juga nggak keluar kan mungkin orang-orang dengernya.
0: Sebenarnya gitu keluar terus.
1: Padahal ada terus.
0: Cuman ya memang mungkin merekanya aja yang kurang menggali. Makanya coba deh di visit-visit media sosialnya Imanine.
1: Ya kan sempat vakum nggak sih, Bang?
3: Enggak
1: ya, tetap aktif terus ya. Termasuk yang merdeka kemarin ya.
3: Enggak, kita gak pernah vakum kok.
0: Kalau gitu kita mau dengerin lagu siapa sekarang nih?
1: Kita ada Madu dan Racun.
0: Dari siapa?
1: Ini dia, Jirok.

0: balik lagi ya.
1: Betul.
0: Aduh, bawaan
1: kenapa tuh?
0: Menyelam barusan bener. Dengerin lagunya Bang Imanine.
1: Cie. Tapi harusnya masih terus semangat ya siang hari ini ya.
0: Harus dong, betul. Harus dong.
1: Karena kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Bang Imanine ya.
0: Iya, Bang betul. Imanine. Udah banyak banget dari tadi yang bergabung untuk support Bang Imanine. Termasuk ini, ada yang mau bergabung juga. Ada Eli di Palembang.
1: Halo, Eli.
2: Halo, Abang
0: Ganteng. Halo, terima kasih Eli. Halo.
3: Wong kita galu,
1: Wong kita galu.
2: Bang Dede dan Bang Iman.
1: Iya, silakan mau tanya apa nih, Eli?
2: Oh, enggak, aku cuman ini apa mau dinyanyiin nanti live.
0: Oh,
2: live
0: mau dinyanyiin. Pas banget kalau gitu, Eli. Eli tuh bergabungnya lagu pas banget.
2: Lagu Fall in Love aja, Bang ya.
0: Lagu Fall in Love. Aku jatuh cinta. Aku kayaknya salah satu J-Rock mania. Apa bang? Siapaannya bang?
3: J-Rock Star.
0: J-Rock Star.
2: Ya
0: kan.
1: Itu aja.
2: Pokoknya harus nyanyi lagu itu ya nanti.
0: Oke oke oke oke.
1: Oh okay. Gitu. Nanti dia sih. Sehingga dia Bang Imannya.
0: Langsung gitu.
3: Sama Isan, sama Isan.
1: Minta aja. Iya.
0: Oke oke oke oke oke.
1: Terima kasih.
0: Thank you Eli.
2: Terima kasih abang-abang yang ganteng.
0: Sama.
2: Salam buat seluruh pendengar Pro 1 se-Indonesia.
1: Oke, okay, iya, terima kasih.
0: Thank you.
1: Malah suruh nyanyi ya.
0: BM deh kamu. Kamu kalau nyuruh nyanyi Bang Iman, bayar.
1: Ada hitungannya ya.
0: Ada waktunya.
1: Padahal kalau saya ngarepnya Bang Iman ini nyanyi lagu ini, lagu Pegasus ya? Fantasy.
0: Ya Allah. Ya Allah.
1: Tapi suka
0: ya.
1: Dibawain lagu itu juga ya Bang ya?
3: Kadang-kadang sih.
1: Itu permintaan dari ini, J-Rock Stars.
3: Permintaan dari yang bikin acara kadang-kadang.
1: Oh gitu.
3: Tapi situasional lah itulah. Enggak selalu kita
1: selalu dibawain ya.
0: Oke lah, karena tadi disuruh nyanyi bang. Ya udahlah, kita suruh aja nyanyi beneran ya. Tapi ntar dulu. Nyanyinya beda.
1: Oh beda.
0: Nyanyinya beda. Nyanyinya beda.
3: Apa nih?
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, ini karena partner aku ini jarang-jarang aku sama dia, gitu. Jadi dia lupa, ada bridgingnya sedikit. Oh,
1: tapi
0: gitu.
1: Kalau ada Sirina ini berarti bang, ini tantangan ya.
0: Ini Sirina.
1: Sirinanya.
0: Oh, ini tantangan. Namanya tantangan.
3: Challenge seperti ini.
0: Challenge-nya itu memang seperti namanya, Sirina. Mm-hmm. Siapkan diri untuk berekspresi, ya kan. Mm-hmm. Ini gampang kok, cuman buat abang nyanyiin lagu maunya apa, tapi. Mm-hmm. Dengan cara bernyanyi seriosa. Bisa gak tuh? Kata Bang Iman, udah suara gue ngerok gini terus disuruh seriosa.
1: Tapi ini bukan permintaan penyiarnya ya gitu ya.
0: Bukan
1: ya.
0: Kalau mau marah ke produser kita aja.
1: Produsernya ya, bukan mauan penyiarnya ini.
3: Oke, okay. Pavarotti nih ya.
0: Pavarotti. Yeah. Kalau aku paparazzi bisa.
3: Oke
0: okay, Bang Iman, okay, siap? Okay. 3, 2, 1, silahkan.
3: Tuh.

0: Gitu ya, segitu ya. Apa ya?
1: Oke. Saya enggak nyangka ya ternyata bisa nih.
2: Oh, langsung gitu. Langsung berubah dari kakada. Bodoh langsung. Tapi kasih tepuk tangan dulu dong luar biasa buat Bang Iman.
0: Tapi jujur dulu waktu SD pernah belajar seriosa ya, Bang?
1: Seriosa?
2: Oh, memang pernah. Berarti pernah ikut paduan suara gitu-gitu?
0: Enggak, pernah les sebentar di Pranajaya.
2: Oh,
0: kelas 2 SD waktu itu. Sebentar tapi.
2: Tapi ternyata jiwanya yang ditemukan adalah di
0: waktu itu jiwanya ya
2: di rock.
0: Iya.
2: Nah, jiwanya... tapi ngomong-ngomong tadi ada yang nanya sebenarnya. Cuman aku kayaknya lupa membacakan. Sebenarnya J-Rock ini arahnya kemana sih? Panutannya contohnya itu siapa, ngikutin siapa gitu, genre musiknya gitu
0: musik
2: tadi.
0: Ya? Ini kalau ini sebenarnya agak panjang sebenarnya.
2: Aduh, 2 hari 2 malam nih kayaknya nih.
0: Ini kita
2: durasi kita bentar lagi loh.
0: Dari perjalanan apa yang menjadikan kita saat ini adalah apa yang sudah kita inspired ya.
2: Selama
0: bertahun-tahun lamanya dari kita awal senang musik gitu kan. Itulah yang menjadikan kita gitu kan. Ya, salah satu contohnya ya dulu kan waktu dari kecil lah, kita ngomong dari kecil berarti ini karena ini salah satu base-nya
2: dulu, background-nya ya.
0: Ya kita senang sama musik tradisional gitu ya, pertama musik Jawa, musik Sunda gitu, terus juga senang sama musik kayak musik dari film-film Jepang pada saat itu kan. Waktu itu ada Jabogar, Gavan, Zarifan gitu kan, Google Five. Gak tahu ya.
2: Gak tahu. Ketahuan umurnya beda. Oke, thank you.
0: Itu kan dari situ terus akhirnya juga dari orang tua dengerin musik yang berbeda juga kan. Kita dengerin musik Beatles gitu kan.
2: Nah, itu masih nyambung aku. Oke, terus
0: sama juga Led Zeppelin, The Purple, sama juga Jimi Hendrix, terus blues tua, musik jazz juga tua. Akhirnya ada satu era di mana SMP itu seneng sama itu yang bikin pengen main ngeband ya. Pertama itu adalah dengerin Nirvana.
2: Nirvana
0: itu akhirnya pengen ngeband, pengen megang alat, pengen belajar gitar. Itu salah satu awalnya
2: motivasinya.
0: Nah, dari situ berkembang tuh. Berkembang akhirnya seneng sama musik metal, yang lain Metallica lah, sama Amy Malmsteen, terus band-band yang lainnya juga gitu yang mempengaruhi kita. Pada saat itu ada Green Day, ada kan ini kita
2: tumbuh-tumbuhnya
0: sama ya kan, sama kan pada saat itu kan. Seneng musik punk juga. Nah, di SMA itu akhirnya juga kita menemukan musik saya sih terutama ya. Saya menemukan musik yang baru yang menurut saya itu kayak mewakili lah apa-apa yang sudah didengarkan sebelum-sebelumnya itu ya.
2: Yang sudah diserap dari kecil lah gitu ya.
0: Iya, salah satunya band Jepang ini gitu kan. Ada namanya Laruku, Larken Shell gitu kan.
2: Aduh, siapa lagi itu? Oke.
0: Larken Shell. Ada juga band pada saat itu ada Glay, ada juga namanya Bizu, ada Malice Mizer. Ya dari situ. Terus berkembang juga di situ kita dengerin musik yang lain juga pada saat itu kan, ada hip pada saat itu lagi zamannya hip metal ya kan, ada Limp Bizkit, ada Korn, itu juga ngalamin juga tuh dari terus Ria Red Hot Chili Peppers segala macam di musik funknya gitu kan, dan itu yang akhirnya membentuk si J-Rock sini tuh sebenarnya ya J-Rock dan kita berempat ini jadi kayak penuh warna gitu musik.
2: Iya. Karena memang influensinya lumayan banyak ya.
0: Banyak.
2: Tapi sebenarnya kalau aku dengar ya memang karakter kuat itu muncul dari vokalnya Bang Iman sendiri sih ya. Jadi itu yang ngasih warna J-Rock juga sih.
0: Mungkin ya.
2: Bukan mungkin, pasti itu. Karena aku sebagai pendengarnya, jadi memang ya buat aku ya J-Rock ini wajar ada di hati masyarakat Indonesia karena memang dia punya identitas ya Mas Dede ya.
0: Betul.
2: Identitasnya itu kuat banget. Udah gitu seperti yang tadi Bang Iman bilang, influensinya banyak mulai dari penyanyi-penyanyi Jepang, makanya ada banget tarikan-tarikannya.
0: Iya.
2: Ya kan Bang ya?
0: Betul. Indonesianya juga.
2: Indonesianya juga masih terasa gitu jenis-jenis musiknya.
0: Iya, karena kita kan memang kan ya juga dengerin musik-musik Indonesia juga kan tentunya.
2: Betul banget.
0: Yang sangat mempengaruhi kita kan gitu. Jadi itu ngeblend apa namanya? Membuat itu jadi satu di ya jadi akhirnya jadi kayak ginilah gitu.
2: Akhirnya jadi Iman J-Rock inilah ya. Iman Imanine ini ya.
0: Imanine ini.
2: Mari kita imanilah.
0: Imani, Imani.
1: Coba nih ada yang WhatsApp nih, kita baca nih ya.
2: Zaman sekarang banget namanya Imani.
1: Imani. Bisa top up ya.
0: Boleh, boleh.
2: Aduh.
0: Oke, kiris-kiris
2: boleh.
1: Ada Kifli dari Manokpari, Papua Barat. Ya, katanya mau tanya bintang tamunya ini suka makan apa, apa, Kak?
2: Terus apalagi dia?
1: Terus dua orang kapan main ke Manokwari, Papua Barat? Konsernya di sana.
0: Boleh, boleh. Boleh kita nunggu undangan buat Manokwari.
2: Nah, tuh Manokwari. Jangan lupa
0: kita tunggu undangan ya.
1: Tapi Jira pernah ke sana daerah timur?
0: Pernah, pernah. Di Papua pernah beberapa kali, di Jayapura juga pernah. Terus di Merauke pernah. Kita juga dulu pernah. Waktu itu kita main di Sabang sehari sebelumnya. Terus besoknya kita main di Merauke.
1: Wow, dari barat ke timur.
2: Dari Sabang
1: timur
2: ke Merauke. Dari Sabang sampai.
0: Pernah tuh ngalamin itu tuh.
1: Iya, iya,
0: jadi sehari di Sabang, besoknya kita ke Merauke. Jadi
2: kan Allahu Akbar, seru banget.
1: Ya. Itu mantap banget.
2: Ujung
1: itu
2: ke ujung Indonesia.
1: Mantap banget bisiknya.
2: Makanan kesukaannya apa, Bang? Kan udah nyanyi dari ujung ke ujung Indonesia. Makanan kesukaannya.
0: Banyak banget ya. Karena setiap daerah itu
2: punya
0: punya keunikan gitu dan suka. Dan kita pasti kalau namanya hiburan kita kan ya pasti kuliner, makanan, ya. Ya kan udah pasti nyobain makanan khas itu kan.
2: Betul.
0: Gitu kan. Kalau misalkan kayak ke Makassar misalkan kita wah sop saudara gitu kan. Terus apa namanya kayak di misalkan kayak di
2: Palembang pempek
0: dan ada apa namanya pindang gitu kan. Terus misalkan banyak lah sebenarnya sih. Banyak
2: luar banget. Biasa.
0: Dan itu menurut saya Indonesia ini
2: tapi yang paling suka.
0: Waduh, semuanya suka nih gimana?
2: Apa makan karena segalanya juga.
0: yang penting halal lah.
2: Yang penting halal ya. Yang penting halal dan nikmat.
0: Nikmat ya.
1: Suka semua soalnya setiap
2: berhubung yang itu. Nanya tadi dari Manokwari, makanan Papua.
0: Oh, itu apa namanya?
2: Papeda.
0: Papeda sama
2: kuah ikan.
0: Kuah ikan itu tuh.
1: Ikan kuning.
2: Papeda sama kuah kuning itu tapi memang.
0: Tapi enak dan sih. Juga saya makan ikan apa namanya?
2: Ikan apa?
0: Pakai bumbu apa sih itu namanya? Sambal dabu-dabu apa itu?
1: Iya.
0: Itu salah satunya paling enak waktu saya di Papua tuh. Ikan bakarnya tuh.
1: Ikan bakar.
2: Tapi
1: ikan
2: memang orang timur kalau bikin ikan bakar
1: mantap-mantap.
2: Aduh.
1: Iya,
2: itu enak. Saya enggak ada lawan itu. Katanya.
1: Iya. Ikannya seger-seger lagi.
0: Di dekat Sentani waktu itu apa? Dekat danau apa?
2: Danau Sentani tadi.
1: Sentani.
2: Benar. Oke.
1: Kalau sate Marangi suka?
2: Bang Dede. Oke.
0: Tapi saya belum nyobain Marangi Ihsan.
2: Nanti gampang, Bang. Nanti gampang dikirimin. Tapi ngomong-ngomong nih G-Rox. G-Rox kan dia salah satu kiblatnya adalah Japanese. Nyanyi enggak?
0: Nyanyi
2: di Jepang. Pernah enggak?
0: Pernah.
2: Pernah beberapa kali.
0: Pernah beberapa kali. Dia tahun 2 tahun lalu ya.
2: Terus kalau di sana nyanyinya Indonesia atau Jepang?
0: Kita nyanyi lagu Indonesia juga, lagu J-Rox dan ada juga kadang lagu Jepang juga gitu.
2: Oh my.
0: Karena yang nonton kan campur kan ada orang Indonesia dan orang Jepang juga.
2: Iya. Luar biasa.
1: Tapi gimana wibu enggak sih?
0: Wibu itu kan kayak panggilan zaman sekarang.
1: Zaman sekarang ya.
0: Kalau itu wibu itu artinya pencinta kebudayaan Jepang.
1: Jepang.
0: Ya iyalah pasti
1: kayak
0: berarti
1: ya.
0: Gitu kan. Cuma kan zaman kita dulu enggak ada istilah wibu. Dulu istilahnya jejepangan gitu.
1: Jejepangan.
2: Jejepangan.
1: Iya benar jejepangan.
2: Ngalamin lagi gue juga. Sorry. Gue kali ini keluar dulu deh.
0: Ya pasti suka lah, suka anime, suka manga, ya kan, suka musik Jepang gitu kan, suka kebudayaannya gitu.
2: Jadi ya. Suka mana? Suka di Jepang apa suka di Indonesia? Pertanyaan menjebak.
0: Yang pasti Indonesia is the best lah kalau maksudnya dari sisi ini juga kan Jepang kita senang kalau kesana gitu.
2: Betul.
0: Buat liburan,
2: betul.
0: Apa buat mungkin buat kita refreshing gitu kan. Dan kita juga suka sama budayanya sana kan,
2: maksudnya betul.
0: Ya orangnya disiplin segala macam, udaranya juga pas, fresh di sana gitu kan. Ya, di Indonesia tapi makanannya
2: beragam budayanya ya kan? Beragam.
0: Ya kan? Cuma kita cuma bisa di Indonesia kita makan di warteg sambil makan banyak begitu kan.
2: Benar, makan padang.
0: Makan padang apa segala macam gitu.
2: Macam-macam.
0: Macam Indonesia pokoknya the best lah.
2: Jalan dikit nemu makanan. Iya. Kalau di luar kan agak susah nah, harus agak nyari susah. Kemana dulu gitu.
0: Itu kan salah satu karena kita kan ya kebiasaan kita di mana gitu ya, lebih banyak di mana ya. Tentu itu jadi membentuk kita, tentu kita nyaman di situlah.
2: Ah, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong lagi nih, Bang. Ini kan proyek terbarunya adalah dengan Seni Lega mau apa? Ini proyek terdekat apa dalam waktu dekat ini?
0: Iya, maunya apa?
2: Ya,
1: maunya
2: nyanyi. Kan J-Rock juga baru ngeluarin.
1: J-Rocknya lagi singlenya.
2: Agustus kemarin Merdeka tuh, ya.
0: Iya.
2: Terus sekarang mau apa?
1: Tadi kan dengerin lagu J-Rock tuh zaman SMA ya.
2: Siapa?
1: Iya nggak sih kita ngajak lagi.
2: Tuan lu daripada gua.
1: Enggak ya, sampai sebulan ya. Tuan Mas Yudi.
0: Oh SMA waktu itu ya?
1: Iya SMA.
0: Saya waktu masih SMP apa?
1: Iya.
2: Ya udahlah, memang Mas Yudi doang paling tua. Oke.
1: Gimana proyek ke depan, gimana Bang?
0: Proyek ke depan pastinya kita masih akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru dari J-Rock maupun dari Imanine ya. Itu masih ada beberapa lagu yang akan kita rilis dan ini ada juga dari J-Rock yang belum kita rilis juga ya. Ini sebenarnya baru rilis nih, baru rilis juga lagu Merdeka itu. Ini lagi masa promo juga sebenarnya. Untuk lagu berikutnya ada lagi, tapi belum tahu rilisnya. Mungkin dekat-dekat sini juga ya. Itu salah satu soundtrack juga lah, jadi soundtrack film.
2: Film. Oh wow, congrats.
1: Filmnya udah kasih tahu boleh? Belum.
0: Nah ini saya nanya saudara dulu.
2: Nanya produser filmnya dulu nih.
0: Boleh kali ya dikasih tahu ya. Pokoknya filmnya
2: judulnya
0: itu
2: judul film atau judul lagunya aja deh.
0: Judul lagu ya.
2: Nah, judul lagunya aja deh. Nanti kan orang filmnya nyari jadinya.
0: Oh boleh. Filmnya belum tayang juga soalnya nih.
2: Ya enggak apa-apa, jadinya gak apa-apa judul ya. Lagunya.
0: Judul lagu ya. Pokoknya dulu apa judul yang
2: Weleh.
0: Judul lagunya ya. Weleh. Nah itu, tau gak?
2: Aduh, siapa ya? Itu?
1: Nanti kita cari tahu.
2: Nanti kita cari tahu deh. Siapa itu?
0: Pokoknya ada ya, ada apa makhluk raksasa gitu bikin macet itu. Bikin macet tuh.
1: Sikomo.
2: Mau ada filmnya?
1: Filmnya? Oh gitu. Iya.
2: Ketahuan umurnya kita. Kok kita tahu si Komo?
1: Tahu si Komo ya.
2: Mungkin anak-anak Gen Z penasaran juga sama si Komo itu, tapi itu nanti ya. Itu berarti salah satu proyeknya J-Rock ngisi di soundtrack filmnya si Komo itu. Nah, terus selain itu juga
0: judulnya bukan si Komo ya?
2: Judulnya bukan.
0: Bukan judul filmnya bukan si Komo.
2: Tapi filmnya
1: Komo.
2: Judulnya itu
1: yang belum. Bikin macet di jalan. Langsung tahu si Komo ya. Padahal kalau anak sekarang zamannya penggalian.
2: Perbaikan jalan.
1: Kita jawabnya si Komo.
2: Ya Allah. Ya udah, ini okay. Berarti tapi ngomong-ngomong sebelum kita berpisah, Bang. Ini kan memang udah habis ya durasi kita. Tapi satu lagi. Aku mau tahu nih kalau Bang Iman atau J-Rock itu punya target gak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis Imanine harus rilis 3 lagu, 2 lagu, J-Rock harus berapa lagu, itu ada gak sih?
0: Ya kita yang pasti terus ada ini ya, ada namanya apa sih? Ini arahnya kita tahun ini mau ngapain, itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya, kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan.
2: Plannya
0: segala macam. Ya itu udah kita arahkan lah gitu.
2: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya buat tahun depan tuh harus ngapain. Kayak sekarang berarti tahun ini salah satunya buat film itu. Sama ada lagi enggak duet lagi di akhir tahun ini? Ini kan udah bulan 9 akhir.
0: Kalau J-Rock duet sih enggak sih, tapi untuk lagu baru sih paling.
2: Lagu baru ya. J-Rock yang bakal rilis.
0: Nah, itu.
2: Oke.
1: Okay.
0: Lagu barunya kan baru rilis juga nih.
1: Iya, baru kemarin Merdekanya.
2: Udah gitu lagu yang solonya baru rilis juga nih, bukan solo juga sih, kolaborasi ya sama Seni Liega ya.
0: Yang solo juga akan rilis lagi nih.
2: Kapan?
0: 9 Oktober ini mau rilis lagi.
2: Aduh.
1: Oh, padet ya berarti.
2: Udahlah,
1: ya.
2: Intinya buat kalian pendengar, kalau kalian mau tahu daripada nanti kita sebutin kayaknya enggak kelar-kelar ya. Dia rilis mulu soalnya ya.
0: Ikut Bang aja Imanine. Cek aja di Imanine aja tuh di DSP ya. DSP tuh pasti
1: okay. Tahu. Jadi kita tungguin aja karyanya ya.
2: Di semua platform digital ya. Kalian cari Imanine, jangan lupa didengerin semua lagu-lagunya. Thank you Bang Iman sekali
1: makasih
2: lagi.
1: Banyak. Terima kasih Bang Iman.
2: Udah mampir dan ngobrol-ngobrol sama pendengar kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat semua pendengar 100% Indonesia Nasional. Aku Isan Tarwere dan juga
1: saya Dede Firdaus juga pamit.
2: Iya, sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Palembang sore ini. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Palembang sore ini pendengar bersama saya Ega Duyanti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya dengan beragam informasi dan juga hiburan yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang sore ini. Dan saat lagi juga kami akan hadirkan program Kentongan, program mitigasi bencana Radio Republik Indonesia. Namun sebelum itu pendengar, kita dengarkan dulu kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Baik, pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduhannya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan.
1: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, waktunya program Kentongan hadir menemani Anda, program mitigasi bencana Radio Republik Indonesia. Dan pendengar, majalah udara Kentongan tanggap bencana sore hari ini dengan topik hujan yang mulai mengguyur sejumlah wilayah Sumatera Selatan pada September belum menjadi tanda musim kemarau berakhir. Pendengar, hujan yang mulai mengguyur sejumlah wilayah Sumatera Selatan September belum menjadi tanda musim kemarau berakhir. BMKG memprediksi peluang hujan masih terjadi secara lokal dan tidak merata. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Siswanto, yang menilai Sumatera Selatan masih berada dalam periode musim kemarau. Selain itu juga prediksi curah hujan September secara umum berada pada kategori rendah dan cenderung di bawah normal. Karena itu, hujan yang muncul di sejumlah daerah diperkirakan lebih bersifat lokal atau sporadis. Kondisi cuaca antar daerah pun dapat berbeda, tergantung perkembangan atmosfer di masing-masing wilayah. Dan mendengar, sebelum kita lanjutkan lagi program Kentongan, kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Pendengar, kembali lagi bersama kami dalam program Kentongan, program mitigasi bencana Radio Republik Indonesia. Dan pendengar, Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Siswanto, menjelaskan bahwa potensi awan hujan tidak bisa dilihat hanya dari kondisi satu hari. Perkembangannya sangat dinamis dan dipengaruhi oleh kondisi atmosfer yang dapat berubah dengan cepat. Untuk tren cuaca selama September, Siswanto memperkirakan kondisinya tidak akan jauh berbeda dibandingkan dengan bulan Agustus. Potensi hujan tetap ada, tetapi belum menunjukkan perubahan pola musim secara menyeluruh. Karena itu, pendengar, hujan yang terjadi di sejumlah wilayah belum dapat dijadikan patokan bahwa musim kemarau di Sumatera Selatan ini telah berakhir. Sejumlah wilayah di Sumatera Selatan berpotensi diguyur hujan intensitas sedang dalam beberapa hari ke depan. Kondisi tersebut dipengaruhi juga oleh dinamika atmosfer termasuk aktifnya Madden Julian Oscillation atau MJO di wilayah Sumatera Selatan. Dan pendengar, Siswanto mengatakan kondisi dinamika atmosfer di Sumatera Selatan ini dipengaruhi angin timuran. Saat ini MJO secara spasial diprediksi aktif di wilayah Sumatera Selatan. Lalu bagaimana prediksi masuknya musim hujan di Provinsi Sumatera Selatan? Berikut wawancara RRI bersama dengan Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Siswanto. Secara meteorologis, seberapa serius kondisi Sumatera Selatan saat ini, Pak Siswanto?
2: Barangkali masyarakat sama-sama kita ketahui bahwa saat ini Sumatera Selatan masih berada pada puncak musim kemarau. Setidaknya sesuai dengan rilis yang disampaikan oleh teman-teman Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, musim kemarau puncaknya ini masih akan berlangsung sampai di akhir bulan September 2026. Tentunya beberapa dampak yang kita rasakan, masyarakat termasuk yang ada di Kota Palembang sekitarnya, saat ini merasakan adanya dampak berupa sebaran kabut asap, ya. Tentunya ini juga berdampak kepada tingkat polutan yang ada di Kota Palembang sekitarnya. Setidaknya dari hasil catatan data PM2.5 pada pagi hari ini, itu untuk Kota Palembang itu datanya mencapai 404. Artinya ini pada kondisi sangat berbahaya, ya. Artinya kondisinya ini sangat berbahaya untuk kehidupan manusia maupun beberapa organisme lainnya. Tentunya beberapa hal yang lainnya adalah kekeringan yang berkepanjangan ini juga berdampak lainnya terhadap beberapa sektor kehidupan lainnya seperti di pertanian, kemudian termasuk beberapa masyarakat saat ini juga mengalami

0: ruangan atau sumber air bersih. Barangkali itu Mbak yang bisa kami sampaikan untuk sesi awal.
1: Baik, Pak Siswanto, mungkin banyak juga ya masyarakat ataupun pendengar yang ingin tahu nih Pak, kapan sebenarnya peluang Sumatera Selatan ini memasuki musim hujan?
0: Ya, barangkali untuk menjawab kira-kira kapan masyarakat yang ada di kota Palembang, khususnya yang ada di Sumatera Selatan secara umum, kira-kira kapan akan memasuki musim penghujan atau akan turun hujan. Tentunya ini bisa dijawab dengan beberapa indikator. Yang pertama tentunya ketika beberapa wilayah atau kabupaten kota yang ada di kota Palembang atau yang ada di Sumatera Selatan sudah mengalami adanya turun hujan yang secara masif, baik secara fluktuasi intensitas, kemudian durasinya, termasuk dari frekuensi terjadinya hujan. Tentunya ini adalah menjadi beberapa indikator bahwa Sumatera Selatan musim kemarau-nya akan segera berakhir dan memasuki masa peralihan atau musim peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan. Tentunya karakteristik yang ada di Sumatera Selatan juga tidak serta-merta bisa kita pukul rata. Artinya dengan perbedaan topografi yang ada di Sumatera Selatan yang terdiri dari dataran rendah, kemudian ada yang bergelombang terjal bahkan sampai dengan dataran tinggi, tentunya ini adalah menjadi beberapa karakteristik yang akan membedakan nantinya di beberapa wilayah Sumatera Selatan yang barangkali yang berada di wilayah dataran tinggi bagian barat itu akan mengalami atau memasuki masa transisi lebih awal, tetapi di wilayah Sumatera Selatan bagian pesisir bagian timur seperti di wilayah Oki, OI, kemudian sebagian Oku, Oku Timur, Banyuasin, termasuk Musi Banyuasin, barangkali nanti masih disibukkan dengan beberapa darurat karhutla, meskipun di beberapa wilayah Sumatera Selatan bagian tengah maupun di bagian barat itu sudah ada hujan yang turun untuk beberapa wilayah, meskipun sifatnya masih sporadis. Begitu, Pak.
1: Pak Siswanto, El Nino saat ini masih sangat kuat ya Pak ya. Seberapa besar nih Pak pengaruh kondisi tersebut terhadap panjangnya kemarau Sumatera Selatan dibandingkan dengan kondisi normal Pak Siswanto?
0: Ya, baik, bercerita pengaruh fenomena iklim global terhadap musim kemarau saat ini, kita sama-sama ketahui bahwa setidaknya perkembangan El Nino menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan, khususnya yang ada di wilayah Indonesia dan termasuk yang ada di Sumatera Selatan akan secara berangsur-angsur akan bergeser memasuki wilayah Sumatera Selatan di wilayah pesisir, tentunya ini akan memasuki beberapa masa peralihan yaitu dari musim kemarau menuju musim penghujan. Harapannya apa? Bahwa dengan potensi peluang hujan yang terjadi di Sumatera Selatan tentunya akan berdampak kepada pengurangan dampak kabut asap yang ditimbulkan oleh adanya kebakaran hutan. Nah, artinya di sini menjawab pertanyaan Mbak Ida tadi adalah bahwa Sumatera Selatan tentunya dengan musim kemarau yang saat ini terjadi itu adalah bersama dengan adanya fenomena El Nino akan memperparah tingkat kekeringan termasuk beberapa dampak musim kemarau yang ada di Sumatera Selatan. Tetapi lagi-lagi kita menyampaikan bahwa karena memang ada perbedaan topografi yang ada di wilayah Sumatera Selatan tentunya meskipun berada di musim kemarau kita juga tidak menampik bahwa ada beberapa wilayah yang saat ini tentunya masih ada peluang atau potensi hujan yang terjadi. Tetapi ini lagi-lagi jangan diartikan atau dimaknai oleh masyarakat bahwa ini sudah berada di musim penghujan. Artinya itu adalah hanya beberapa wilayah yang memang barangkali karena di-trigger oleh faktor lokal yang ada di wilayah tersebut, potensi pertumbuhan awan masih memungkinkan terbentuk. Barangkali itu, Mbak. Bahwa kemarau tidak berakhir hanya karena satu kali hujan, tetapi kita perlu melihat bagaimana konsistensi terhadap hujan itu sendiri, kemudian beberapa parameter atmosfer lainnya. Tentunya selama kondisi masih kering dan bahan bakar yang ada di beberapa lahan gambut maupun lahan mineral itu masih mudah terbakar, tentunya tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap karhutla termasuk dampak asapnya itu harus terus ditingkatkan. Nah, yang berikutnya salah satu kewaspadaan yang bisa dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah bisa mendapatkan akses informasi yang disampaikan oleh BMKG, yang salah satunya adalah informasi yang kita kemas dalam aplikasi web namanya adalah Spartan BMKG. Spartan adalah sistem peringatan dini bahaya kebakaran tanahan. Artinya di situ sudah akan tersedia beberapa area atau wilayah yang ada di Sumatera Selatan, khususnya yang kami perlu tekankan adalah untuk beberapa wilayah atau area yang berada di wilayah berwarna kuning maupun merah. Di sini adalah indikasinya adalah bahwa daerah tersebut sudah memiliki tingkat kerentanan terhadap kemudahan terbakar itu mudah sampai dengan sangat tinggi. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Terima kasih.
2: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Antrian selanjutnya, Rp120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah Rp3.000?
2: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
3: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
2: Kenapa? Kan cuma Rp3.000, murah kali.
3: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
2: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
4: Sepi, tidak ada orang. Dah, sampahnya kubuang aja di sini.
5: Nah, ketangkep masa ini. Yang suka buang sampah di sungai, ya kan ngaku saja.
4: Ngapain? Hah, sungaimu apa?
5: Wow, ketangkep masa ngeles.
6: Kepedulian kita itu penting. Buang sampah di sungai menyebabkan banjir.
7: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum mengakhiri majalah udara Kentongan sore hari ini, berikut beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencegah kekeringan di musim kemarau. Yang pertama, hemat dalam menggunakan air. Gunakan air sesuai kebutuhan untuk aktivitas sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan memasak. Pastikan keran selalu tertutup setelah digunakan agar tidak terjadi pemborosan air. Kedua, menyimpan cadangan air. Saat ketersediaan air masih mencukupi, masyarakat dapat menampung air bersih dalam wadah yang aman dan tertutup sebagai persediaan ketika musim kemarau semakin panjang. Air hujan juga dapat dimanfaatkan dengan membuat tempat penampungan sederhana. Lalu yang ketiga, segera memperbaiki kebocoran air. Kebocoran pada keran, pipa, ataupun saluran air dapat menyebabkan banyak air terbuang percuma. Pemeriksaan dan perbaikan secara rutin dapat membantu menjaga ketersediaan air. Keempat, menjaga kebersihan sumber air. Masyarakat perlu menjaga sungai, sumur, dan juga saluran air agar tetap bersih dengan tidak membuang sampah ataupun membuang limbah sembarangan. Sumber air yang terjaga akan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat saat terjadi musim kemarau. Lalu yang kelima, mengurangi penggunaan air yang tidak mendesak. Penggunaan air untuk kegiatan seperti mencuci kendaraan atau menyiram halaman sebaiknya dibatasi. Air bekas cucian yang masih layak dapat dimanfaatkan kembali untuk menyiram tanaman. Keenam, menanam pohon dan menjaga lingkungan. Pepohonan berperan penting dalam menyimpan cadangan air tanah dan juga menjaga keseimbangan lingkungan. Karena itu pendengar, masyarakat diimbau untuk menanam pohon serta tidak melakukan penebangan secara sembarangan. Lalu yang ketujuh, tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pembakaran lahan saat musim kemarau dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Selain itu juga dapat merusak lingkungan serta memperburuk dampak kekeringan. Kedelapan, memantau informasi cuaca dan juga imbauan pemerintah. Jadi masyarakat perlu mengikuti informasi perakiraan cuaca dari BMKG serta arahan pemerintah daerah agar dapat melakukan persiapan menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan. Lalu pendengar yang kesembilan, melaporkan jika terjadi kesulitan air bersih. Apabila wilayah mulai mengalami kekurangan air, masyarakat dapat segera melapor kepada perangkat lingkungan, pemerintah setempat atau BPBD agar bantuan dapat diberikan lebih cepat. Pendengar, saya Gaduyanti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam majalah udara Tanggap Bencana Kentongan. Sampai jumpa pada edisi berikutnya, tetap waspada, tetap peduli karena bencana bisa dicegah jika kita siap.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah ikuti bersama siaran atau program Kentongan, program Mitigasi Bencana Radio Republik Indonesia. Dan tentunya masih dalam rangkaian Palembang sore ini, pendengar, kami hadirkan juga sejumlah informasi lainnya di ruang dengar Anda. Seperti informasi kali ini masih terkait dengan cuaca di Sumatera Selatan. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sejumlah wilayah di Sumatera Selatan ini berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang pada 21 sampai 23 September 2026. Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang Siswanto mengatakan bahwa potensi hujan tersebut ya dipengaruhi juga oleh dinamika atmosfer di wilayah Sumatera Selatan termasuk aktifnya Madden Julian Oscillation atau MJO. Berdasarkan kondisi tersebut, pendengar, potensi hujan dengan intensitas sedang pada 21 sampai 23 September diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah, yaitu di Kabupaten Musi Banyuasin, Musi Rawas, Banyuasin, Penukal, Abab Lematang Ilir atau Pali, Muara Enim, Lahat, Ogan Komering Ilir, dan juga Prabu Muli. Potensi hujan juga kembali terjadi pada 26 hingga 28 September mendatang dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Jadi untuk periode 26 sampai 28 September ya, untuk potensi hujan diperkirakan kembali berpeluang terjadi di wilayah Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ulu, Oku Selatan, Oku Timur, Lahat, dan Muara Enim. Lalu juga berdasarkan permutakhiran Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan pada September 2026, peralihan musim kemarau menuju musim hujan di Sumatera Selatan diperkirakan mulai terjadi secara bertahap pada Oktober 2026. Namun untuk kondisi hujan ini, pendengar ya, masih cenderung rendah dan tidak merata di sejumlah wilayah. Dengan demikian, masyarakat di wilayah yang berpotensi hujan diimbau tetap memperhatikan informasi dan juga peringatan dini cuaca dari BMKG, terutama dalam melakukan aktivitas di luar ruangan. Dan mendengar, kami informasikan juga untuk Anda, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Sungai Liat untuk mendengarkan Warta Belajar Sumba. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Beras fortifikasi itu beras seperti beras biasa lah ya umumnya, tapi dia ada pengolahan tambahan. Jadi diolah kembali, dikasih vitamin-vitamin, itu namanya beras fortifikasi.
2: Nah, kalau misalnya terjadi, kita akan laporkan ke Satgas Pangan, Mbak. Kalau memang itu ada, karena kan kita di sini akan memberikan teguran kepada pelaku usaha untuk bisa kita sajikan teguran untuk menyetop peredaran beras tersebut.
3: Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Belaja Sumba, Sari Berita. Pengawasan pangan di pasar terus dilakukan untuk memastikan produk yang beredar aman dikonsumsi masyarakat. Di Bandar Lampung, pemantauan juga dilakukan terhadap beras fortifikasi yang masuk dalam perhatian pemerintah pusat. Meskipun belum adanya laporan terkait beras fortifikasi palsu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu akan memeriksa gudang retail guna mengantisipasi beras tidak sesuai standar. Inilah Warta Belaja Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belaja Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya, Reta Kurniawan. Pendengar, mengawali Warta Belaja Sumba hari ini kita akan mulai dari RRI Bengkulu.

0: Meskipun belum adanya laporan terkait beras fortifikasi palsu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu akan memeriksa gudang retail guna mengantisipasi beras tidak sesuai standar. Laporan selengkapnya disampaikan Puspa Sekar Arum dari RRI Bengkulu.
1: Dengan Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional atau Bappanas menemukan 25 merek beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi diduga tidak memenuhi standar dan kandungan yang tercantum pada label kemasan. Temuan ini disampaikan pemerintah dalam ekspos hasil pemeriksaan dan temuan beras fortifikasi di Jakarta pada 15 September 2026. Pemeriksaan dilakukan terhadap 27 merek beras yang beredar di masyarakat melalui pengujian laboratorium. Dari hasil pemeriksaan tersebut, 25 merek diketahui tidak memenuhi ketentuan kandungan dan mutu beras fortifikasi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Pengawasan mengacu pada SNI 9314/2024 tentang kernel beras fortifikan dan SNI 9372/2025 tentang beras fortifikasi. Pemerintah menyebut ketidaksesuaian yang ditemukan mencakup aspek administrasi, kandungan nilai gizi, serta mutu beras yang tidak sesuai dengan informasi pada label. Menanggapi temuan tersebut, Kurnia Lestari, analis perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti peredaran beras fortifikasi dengan melakukan sidak ke distributor beras retail yang tidak sesuai ketentuan. Langkah awal yang dilakukan yakni memberikan teguran kepada distributor beras yang diketahui mengedarkan produk bermasalah. Kurnia menjelaskan tindakan lebih lanjut dapat dilakukan apabila ketidaksesuaian produk tersebut dinilai merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Dinas terkait akan melaporkan temuan tersebut kepada Satgas Pengawas Pangan yang melibatkan kepolisian dan instansi terkait untuk dilakukan penanganan sesuai kewenangan.
2: Nah, kalau misalnya terjadi, kita akan laporkan ke Satgas Pangan, Mbak. Kalau memang itu ada, karena kan kita di sini akan memberikan teguran kepada pelaku usaha untuk bisa nanti mungkin dari Pak Kadis, ya, itu kan kebijakan dari mereka, beliau kan, untuk apa kita sajikan teguran untuk menyetop peredaran beras tersebut, dan juga kita akan meneruskannya laporannya ke Satgas Pangan agar namanya itu dibentuk Satgas Saber Pelanggaran Harga Keamanan dan Mutu Pangan. Seandainya kita temu di lapangan, kita akan melakukan teguran dan juga kita akan laporkan ke Satgas Saber tadi, Mbak, ya.
1: Sementara itu, pemerintah pusat telah mengambil sejumlah langkah terhadap 25 merek beras fortifikasi yang diduga bermasalah, termasuk pemberhentian produksi dan penarikan produk yang beredar. Bappanas juga telah memberikan surat peringatan kepada pelaku usaha pemilik 25 izin edar tersebut, serta menyerahkan temuan dan bukti pendukung kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Meskipun belum diketahui pasti peredaran beras fortifikasi palsu di Provinsi Bengkulu, pemerintah mengingatkan pelaku usaha agar memastikan produk beras fortifikasi yang beredar memenuhi standar mutu serta sesuai dengan klaim pada label kemasan. Pengawasan di daerah juga akan diperkuat untuk memastikan masyarakat memperoleh produk pangan yang aman, bermutu, dan memiliki informasi yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dari Provinsi Bengkulu, Puspa Sekar Arum, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bengkulu, kita menuju ke RRI Sungai Penuh. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci mencatat sebanyak 3.571 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi sepanjang Agustus hingga September 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
3: Menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci mencatat sebanyak 3.571 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sepanjang bulan Agustus hingga September tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Harman Rizal, mengatakan data tersebut berasal dari seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Kerinci. Menurut Harman Rizal, sebagian besar warga yang mengalami ISPA masih menjalani perawatan jalan di puskesmas.
4: 36 kasus ISPA kita dimiliki 36, 560 kasus yang tercatat. Nah, ini yang tercatat yang memang ketika orang itu terkena ISPA, mereka berobat di fasilitas kesehatan, itu yang tercatat. Di minggu ke-36 tercatat 560 kasus Kemudian untuk tingkat pencemaran udaranya, ISPU-nya, alhamdulillah kita Kabupaten Kerinci dari mulai kabut asap ini muncul tidak pernah di atas 200.
3: Harman Dizal menyebutkan anak-anak dan lanjut usia menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Kondisi tersebut berkaitan dengan kerentanan mereka terhadap gangguan pernapasan saat kualitas udara menurun. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kabut asap menebal. Masyarakat juga diminta untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami keluhan pernapasan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan tanggapan masyarakat Sumatera Selatan mengenai antisipasi beras fortifikasi palsu yang dihimpun oleh reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Kalau soal beras fortifikasi, sebagai pembeli sih kita memang harus lebih teliti. Jangan cuma lihat dari harganya yang murah, tapi juga perhatikan kemasan. Labelnya juga, izin edar, dan kondisi berasnya. Apalagi sekarang ada khawatiran beras fortifikasi ini palsu. Menurut saya sih, masyarakat juga perlu membeli di tempat yang terpercaya. Kalau menemukan beras yang mencurigakan, jangan langsung dikonsumsi. Lebih baik dilaporkan supaya bisa diperiksa.
2: Saya pribadi kalau beli beras biasanya lihat kemasannya dulu. Kalau ada label yang aneh, tulisannya tidak jelas atau kemasannya seperti sudah terbuka, saya pasti pikir-pikir lagi. Apalagi kalau disebut beras fortifikasi, tentu harus jelas kandungan dan izin edarnya. Karena ini makanan yang dikonsumsi keluarga setiap hari. Jadi jangan sampai tergiur harga murah, tapi malah mendapatkan beras yang tidak sesuai.
3: Menurut saya, pengawasan beras fortifikasi bukan hanya tugas pemerintah, tapi masyarakat juga harus ikut waspada. Karena pembeli, kita bisa cek label, izin edar, tanggal kadaluarsa, dan kondisi kemasan. Kalau menemukan produk yang diduga palsu atau mencurigakan, sebaiknya jangan dibeli, segera dilaporkan. Jadi masyarakat bisa tetap mendapat beras yang aman sesuai dengan manfaat fortifikasinya.
0: Pendengar dari Palembang, kita kembali ke RRI Sungai Dyat. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengantisipasi peredaran beras palsu di wilayahnya. Selengkapnya disampaikan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
4: Kami akan mewawancarai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung Kurniawan terkait antisipasi beras palsu yang sebelumnya sempat beredar dan berhasil diungkapkan oleh Kementerian Pertanian beberapa waktu lalu. Untuk Bangka Belitung sendiri, kami akan mewawancarainya seperti apa kondisi tersebut. Baik, Pak Kurniawan, seperti apa beras palsu, apakah memang ditemukan atau tidak di wilayah kita Bangka Belitung ini?
5: Belum ada.
4: Jadi, tapi kita terus monitor, Bang.
5: Terus monitor, kita juga kan ada Satgas Ketahanan Pangan, terus dari kabupaten kota juga yang kabupaten juga ada. Jadi maksudnya itu saling koordinasi, tapi selama ini memang belum ada laporan.
4: Kemudian untuk fokus kita saat ini pada head beras seperti apa, Bang?
5: Fokus kita saat ini kami lagi bagaimana mengupayakan agar harga beras premium itu bisa lebih stabil ataupun harganya masih sesuai.
4: Tapi kalau masyarakat mencurigakan nih, misal adanya ciri-ciri mengarah ke palsu, boleh melaporkan ke mana, Bang?
5: Klinis kita bisa.
4: Bisa.
5: Okay. Bisa, nanti kita telusuri.
4: Tapi harapan kita tidak terjadi lah, Bang.
5: Harapan kita tidak terjadi, karena kan kita kandungan itu enggak apa kandungan terus segala sesuatunya belum bisa dipertanggungjawabkan kalau dia.
4: Sementara beras kita ini distributor ada kita cek nggak, Bang? Di distributor
5: kita rutin ada beberapa kali kita mengadakan rapat juga kok dengan distributor yang ada di Bangka Belitung.
4: Himbauan kepada mereka, Bang, jangan aneh-aneh lah istilahnya gitu.
5: Himbauan kepada para pelaku ya untuk pelaku maksudnya pengusaha yang bergerak di bidang apa pengadaan beras ya inilah. Mari kita sama-sama menjaga agar kondisi di sini baik dan jangan mendatangkan beras yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
4: Ada konsekuensi hukum ya?
5: Dan itu juga kita kan ada tim saber, ada tim satgas juga melibatkan teman-teman dari APH.
4: Ya, terima kasih Pak Kurniawan, Kepala DPKP Bangka Belitung. Ya, pendengar RRI dimanapun berada, itu tadi wawancara kami dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung, Kurniawan, terkait antisipasi beras palsu di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendengar, dari Pangkal Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pemerintah Pusat. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT untuk melakukan pengecekan di pasar-pasar tradisional. Pemantauan dilakukan guna memastikan tidak ada produk yang masuk dalam daftar pengawasan beredar di pasaran. Menurut Erwin, beras fortifikasi merupakan beras yang telah melalui proses tambahan dengan pemberian vitamin atau zat gizi tertentu. Produk tersebut dikembangkan untuk membantu meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan tambahan nutrisi. Sejauh ini, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung belum menemukan beras fortifikasi di pasar tradisional. Namun pengawasan tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila ditemukan produk yang masuk dalam daftar pengawasan pemerintah.
1: Jadi gini, beras fortifikasi itu beras seperti beras biasa lah ya umumnya, tapi dia ada pengolahan tambahan. Jadi diolah kembali, dikasih vitamin-vitamin, itu namanya beras fortifikasi. Jadi kalau untuk di lingkungan pasar tradisional, saya sudah memerintahkan, sudah bergerak cepat, memerintahkan kepala-kepala UPT untuk ngecek. Kalau dia ada beras yang fortifikasi tersebut yang dilarang, ya masuk daftar ada 25 itu untuk segera ditarik dari peredaran.
0: Erwin mengatakan beras fortifikasi memiliki perbedaan dengan beras biasa karena terdapat tambahan vitamin dan zat gizi dalam proses pengolahannya. Selain pasar tradisional, pemerintah kota juga berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk melakukan pemantauan di pasar modern. Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan produk pangan yang beredar tetap sesuai ketentuan dan aman bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Nurana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar dari RRI Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Jambi. Untuk mencegah terhambatnya distribusi pangan dari daerah pemasok menuju kabupaten kota di Jambi akibat antrian BBM, pemerintah Provinsi Jambi berkoordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah TPID dan Pertamina agar kendaraan pengangkut bahan pangan mendapat prioritas dalam pengisian BBM. Berikut laporan Rizky Amalia dari RRI Jambi.
3: Harga pangan, pemerintah Provinsi Jambi berkoordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID dan Pertamina agar kendaraan pengangkut bahan pangan menjadi prioritas dalam pengisian BBM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansa kepada RRI mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan guna mencegah antrian BBM menghambat kepada distribusi pangan dari daerah pemasok menuju kabupaten kota di Provinsi Jambi. Namun kendaraan pengangkut pangan tetap perlu mendapat pengawalan dari Dinas Perhubungan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota agar proses distribusi berjalan dengan lancar.
4: Nah, antisipasinya, kita minggu kemarin sudah rapat dengan tim inflasi daerah termasuk inflasi vertikal, termasuk malah kalau memang menjadi hambatan itu adalah masalah pasokan antrian untuk BBM, malah kita sudah ajak rapat itu Pertamina. Mereka akan angkutan-angkutan pangan itu agar mereka diutamakan tidak mengikuti antri, tapi memang harus dikawal oleh Dinas Perhubungan Kota maupun kabupaten lainnya.
3: Selain pasokan antrian BBM, Pemprov Jambi juga tengah mengidentifikasi perusahaan pemasok dan peternak mandiri yang terdampak tingginya biaya angkut. Johansa mengatakan apabila hasil identifikasi menunjukkan biaya transportasi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga pangan, pemerintah akan menyiapkan langkah intervensi termasuk dukungan terhadap ongkos angkut. Upaya tersebut diharapkan dapat memperlancar pasokan pangan sekaligus menekan biaya distribusi yang berpotensi dibebankan ke harga jual di tingkat konsumen. Rizky Amal yang

0: melaporkan.
1: Kami disampaikan Lili Rahman dari RRI SP Bintohan.
2: Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir praksi-praksi DPRD terhadap APBD Perubahan Kabupaten Kaur tahun 2026. Praksi Kaur Bangkit Sejahtera menyoroti tentang Pemda Kaur harus meningkatkan PAD dan jangan sampai PAD stagnan, tidak ada peningkatan atau kemajuan dan setiap tahun harus mencapai target sesuai yang ditentukan. Menanggapi hal tersebut,

0: Sebut Bupati Kaur Gusril Pauzi SOSMAP menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah pada tahun 2026. Menurutnya, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah untuk mempercepat pencapaian target PAD yang telah ditetapkan. Gusril Pauzi mengungkapkan bahwa Pemkab Kaur dalam waktu dekat akan membentuk tim percepatan pendapatan PAD sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan asli daerah. Tim tersebut nantinya akan bekerja menggali berbagai sumber PAD yang masih memiliki peluang untuk dikembangkan. Ia menjelaskan target PAD Kabupaten Kaur pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 45 miliar. Hingga saat ini realisasi PAD disebut telah mencapai sekitar 20 miliar atau mendekati 60% dari target yang ditetapkan. Usren mengaku bahwa capaian tersebut masih menyisihkan kekurangan harus dikejar hingga akhir tahun anggaran. Karena itu upaya peningkatan PAD menjadi perhatian pemerintah daerah meskipun masukan dari anggota DPRD belum disampaikan secara khusus.
1: Kita sudah akan membuat tim percepatan pendapatan PAD. Dan target kita PAD ini 45 miliar. Sekarang hampir 60%, sekitar 20 miliar capaian sekarang. Jadi ini masih kurang, nanti sangat sekitar 60%. Artinya walaupun belum disampaikan, ini sudah jadi pikiran kita.
0: Dalam pelaksanaannya, tim percepatan PAD akan melibatkan sejumlah unsur terkait untuk bersama-sama mengidentifikasi dan menggali potensi pendapatan asli daerah. Tim tersebut direncanakan melibatkan Kejaksaan Negeri, Kepolisian, TNI, serta organisasi perangkat daerah dan unsur terkait lainnya. Untuk itu, Gusril berharap sinergi lintas sektor tersebut dapat membantu pemerintah daerah menemukan potensi PAD yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Dengan demikian, target PAD sebesar 45 miliar pada tahun 2026 diharapkan dapat dikejar melalui langkah-langkah yang terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
2: Pendengar, dari RRI Bintuhan kita menuju ke RRI SPY Kanan. Dinas Ketahanan Pangan dan Satgas Pangan Waikanan memperketat pengawasan di lapangan guna mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang akhir September 2026. Di sisi lain, Gudang Bulog Pisang baru memastikan pasokan beras di Waikanan tetap aman dengan ketersediaan stok mencapai 4.500 ton. Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan melaporkan.
3: Satgas Pangan memperkuat pemantauan harga pangan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga hingga akhir September 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Waikanan, Dwi Handoyo Retno, kepada RRI mengatakan beberapa komoditas yang masih sesuai harga eceran tertinggi atau HER. Namun selisih harga tersebut dinilai tidak terlalu besar. Dirinya menjelaskan kondisi tersebut menjadi peringatan bagi Satgas untuk meningkatkan pemantauan di lapangan. Pengawasan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga pangan.
4: Kami telah berkoordinasi dengan Satgas bahwa untuk harga pangan itu harus di bawah head kita inginkan ya. Ini memang ada beberapa juga yang melebihi walaupun tidak terlalu banyak selisihnya. Tapi ini menjadi warning buat kita, tim Satgas, untuk melakukan pemantauan di lapangan.
3: Sementara itu, stok beras di Gudang Bulog Pisang Baru Waikanan mencapai sekitar 4.500 ton. Persediaan tersebut dipastikan mencukupi kebutuhan hingga akhir September. Kepala Gudang Bulog Pisang Baru Lukman kepada RRI mengatakan Bulog masih melakukan penyerapan gabah dari petani lokal, namun penyerapan terkendala harga gabah petani yang berada di atas harga pembelian Bulog.
5: Sampai saat ini stok 4.500 ton, kami juga masih menyerap gabah beras dari petani untuk saat ini. Untuk kegiatan Bulog Pisang Baru, sampai saat ini masih menyalurkan bantuan pangan serta beras SPHP. Kalau untuk sampai saat ini, dari program pemerintah tetap menyalurkan bantuan sampai alokasi Desember. Kami juga menggulirkan beras SPHP, kita serahkan ke outlet-outlet Bulog, warung Bulog. Apabila Pemda mengajukan operasi pasar, TNI Polri juga mengajukan operasi pasar, kami siap.
3: Selain menjaga stok, Bulog terus menyalurkan bantuan pangan dan beras SPHP. Penyaluran dilakukan melalui outlet Bulog dan warung Bulog. Lebih lanjut, pihaknya juga siap mendukung operasi pasar jika terdapat pengajuan dari pemerintah daerah, TNI maupun Polri. Kesiapan tersebut didukung stok beras yang mencapai sekitar 4.500 ton. Dirinya memastikan stok tersebut masih mencukupi hingga akhir September 2026. Bulog juga akan terus menyalurkan bantuan pangan dan beras SPHP untuk menjaga pasokan masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, laporan dari RRI SPY karena mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung untuk edisi hari ini. Saya Reta, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada teman tapi mesra pendengar dari Ratu ya, yang menemani Anda di sore hari ini. Untuk Anda yang mungkin saat ini lagi beres-beres nih ya, bersiap untuk pulang ke rumah, atau mungkin sedang sibuknya membelah kemacetan di kota Palembang, semoga perjalanannya lancar ya, dan juga tentunya utamakan keselamatan, fokus berkendara, dan juga jangan lupa untuk jaga emosi di jalan. Dan pendengar ya, kami informasikan juga di Palembang sore ini beragam informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda. Nanti tepat pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Lentera Hati dengan kisah bernuansa Islami. Dan juga hari ini kita akan dengarkan juga kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sebelum itu kami hadirkan juga informasi lainnya ya. Informasi dari Badan Narkotika Nasional atau BNN yang saat ini memperketat pengawasan lalu lintas rokok elektrik guna mengantisipasi maraknya peredaran narkotika jenis cair. Jadi langkah tegas ini diambil untuk mencegah Indonesia menjadi target pasar empuk bagi jaringan kejahatan internasional. Dan mendengar, penyeludupan bahan narkotika dalam bentuk cairan saat ini makin marak karena fisiknya sangat sulit terdeteksi oleh petugas di lapangan. Para pelaku mengelabui pemeriksaan resmi di pelabuhan dengan memanfaatkan kontainer minyak dan botol cairan biasa. Anggota kelompok ahli BNN, Komjen Pol Purnawirawan Ahwil Lutan menjelaskan bahwa negara tetangga seperti Singapura telah menerapkan pelarangan total terhadap vape. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran bahwa Indonesia akan dijadikan ruang pelarian baru bagi pengedar luar negeri. Dan pendengar, yang mengungkapkan ya bahwa peredaran vape yang terkontaminasi ini umumnya menyasar kalangan remaja serta eksekutif muda di berbagai daerah. Ironisnya, mayoritas konsumen tidak menyadari bahwa cairan yang mereka beli telah disuntikan zat narkotika berbahaya. Sebelum aturan pelarangan total resmi disahkan oleh DPR RI, BNN juga mendesak Badan POM untuk mengaudit lisensi toko-toko vape secara berkala. Jadi pendengar, pengawasan ketat di gerai resmi diharapkan mampu menekan masuknya cairan ilegal tanpa izin edar. Pemerintah bersama legislatif terus menyiapkan instrumen hukum yang kuat agar penyalahgunaan moda elektrik dapat ditindak tegas. Koordinasi intensif antara aparat penegak hukum dan lembaga pengawas obat perlu terus ditingkatkan secara konsisten. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda juga bisa baca ya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan tentunya kami akan terus update juga informasinya ke ruang dengar Anda. Bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, karena sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang sore ini.
1: Kau kasihku, manisku, sayangku. Kau kasihku, manisku, sayangku.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Eh, tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat yang mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Beredar video di media sosial Facebook tentang koperasi Desa Merah Putih. Dalam narasi disebut toko harian dipaksa tutup karena dekat dengan Kopdes atau Koperasi Desa Merah Putih. Dilansir dari komdigi.go.id, unggahan video diposting oleh salah satu akun Facebook, di mana ya dalam unggahan video terlihat petugas yang cekcok dengan seorang pemilik toko. Warganet cepat memberikan ragam reaksi atas unggahan ini. Terdapat puluhan tanda suka dan juga dibagikan ulang oleh para pengguna Facebook. Penelusuran pun langsung dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini dan pendengar ditemukan fakta, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Video yang diunggah adalah video lama sejak 2021 dengan konteks asli petugas penertiban pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang bersitegang dengan pedagang warung kopi di Bandar Lampung saat penertiban terkait aturan COVID-19. Jadi dapat disimpulkan video yang beredar di Facebook adalah hoax atau tidak benar. Demikian cek fakta sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Alah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali dengan kisah-kisah teladan islami dalam Lentera Hati. Pendengar, ada waktu-waktu tertentu dalam hidup ketika kita merasa kecil, seperti berdiri di tengah padang luas, tidak tahu harus bergerak kemana. Dan di saat seperti itu, seringkali kita mencari cerita, bukan untuk hiburan, tapi untuk pegangan. Cerita para nabi, ataupun sahabat, bukan sekedar sejarah. Mereka adalah pelita yang terus menyala. Nabi Zakaria, sosok tua yang rambutnya memutih, tubuhnya melemah, tapi hatinya tidak pernah kehilangan harapan. Ia memohon seorang keturunan bukan karena ambisi, tapi karena ingin meneruskan kebaikan. Dari Nabi Zakaria kita belajar bahwa usia tidak pernah membatasi harapan. Selama hati masih berdoa, masa depan selalu bisa lahir kembali. Atau lihatlah kisah Nabi Daud, seorang raja, seorang nabi, seorang pejuang. Tapi yang justru paling menonjol dari dirinya adalah suaranya yang lembut, tilawahnya yang menenangkan, ibadahnya yang tidak pernah kendor. Dari Daud ini kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan cuma ada di tangan, tapi juga ada di hati yang tunduk. Ada juga Nabi Idris, manusia yang tenang, tekun, rajin. Tidak banyak cerita dramatis tentang dirinya, namun namanya diangkat tinggi. Mengapa? Karena sebagian besar kebesarannya ada pada disiplin yang tidak terlihat. Dari Nabi Idris inilah kita belajar bahwa kadang yang membuat kita naik derajat bukan hal-hal yang besar, bukan hal-hal yang spektakuler, tapi konsistensi kecil yang kita lakukan setiap hari. Di antara para sahabat, ada kisah musafir muda bernama Mus'ab bin Umair. Dahulu ia hidup mewah, harum, dimanja dunia. Tapi ketika ia mengenal kebenaran, semuanya ia lepaskan tanpa ragu. Bajunya menjadi lusuh, tapi hatinya menjadi mulia. Dari Mus'ab ini kita belajar bahwa kemewahan bukan selalu berkah. Kadang justru melepaskan itu yang membuat kita benar-benar merdeka. Ada pula kisah Asma bin Abu Bakar, perempuan muda yang penuh keberanian. Ia membawa makanan diam-diam, menyembunyikan rencana hijrah, memegang kuat tali kebenaran meski ancaman mengepung. Dari Asma kita belajar bahwa perempuan bukan sekedar penonton sejarah. Mereka adalah penjaga keputusan-keputusan besar. Dan juga jangan lupakan Salman Al-Farisi. Perjalanan mencari kebenaran yang ia tempuh bukan sehari dua hari, tapi bertahun-tahun. Berpindah dari satu guru ke guru yang lain. Meninggalkan kampung halaman, mencari cahaya yang paling benar, dan dari Salman ini kita belajar bahwa pencarian itu suci, bahwa orang yang tulus mencari akhirnya akan menemukan. Andai kita rangkai semua kisah ini, ada satu pesan yang berdiri paling tinggi, bahwa jalan menuju kebaikan itu panjang, kadang sunyi, tapi tidak pernah sia-sia. Para nabi dan sahabat bukan malaikat, mereka manusia yang punya sedih, punya rasa takut, bisa juga rindu dan juga gelisah. Tapi mereka tidak berhenti. Mereka memilih untuk percaya pada yang tak terlihat. Memegang teguh yang mereka yakini benar, meski dunia di sekitarnya goyah. Dan di hari-hari kita yang sering terasa kacau, ingatlah, jalan yang sedang kita tapaki ini pernah juga dilalui oleh orang-orang pilihan. Kalau mereka bisa melewatinya, dengan hati yang penuh luka tapi tetap berpegang pada kebaikan, kita pun juga bisa.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Baik pendengar, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 29-36 dan akan dibacakan oleh Qori Ahmad Safari Adavi. Dan tepat pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Tuhan.

0: Setelah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami segenap keluarga besar LPPR RI mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.
1: Janganlah kamu menganggap remeh akan amal kebaikan sekecil apapun, meskipun kau hanya menampakkan wajah yang ceria kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim.

Dalam kehidupan, tak ada satupun manusia yang luput dari ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ujian adalah bagian dari hidup. Ujian bukan tanda Allah membenci kita, justru sebaliknya. Ujian adalah bukti cintanya, karena dari sanalah keimanan kita diuji dan ditingkatkan. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi sabar adalah kekuatan. Sabar adalah ketika hati tetap tenang, lisan tetap baik, dan pikiran tetap positif meski dunia sedang tak berpihak. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam bersabar. Beliau diuji dengan kehilangan orang-orang tercinta, dihina, bahkan dilukai. Namun beliau tetap teguh dan sabar, karena beliau yakin akan janji Allah. Jadi, ketika masalah datang, ingatlah, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jangan menyerah, tetap istiqomah, dan yakinlah setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sabar adalah cahaya, dan orang-orang yang bersabar akan selalu menang, baik di dunia maupun akhirat.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja kita dengarkan juga ya, ada Bunga Citra Lestari, Kuasamu, yang sekaligus menutup rangkaian nada religi kita di kesempatan sore hari ini. Tapi setelah ini pendengar ya, kami masih akan menghadirkan sejumlah hiburan lainnya, lagu-lagu pop pilihan dan juga informasi-informasi terupdate di ruang dengar Anda. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 子。92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah.

81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam rangkaian Palembang sore ini ya. Dan saat ini pukul 18.44 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan juga nanti tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 3 RRI. Kita akan mendengarkan Warta Berita Sentral atau Warta Berita tepat pada pukul 7 malam. Jadi pastikan untuk terus bersama kami. Namun sebelum itu pendengar, kami hadirkan juga informasi lainnya ya. Ini informasi dari Kementerian Agama yang mengatur pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Ketentuan ini tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenag Nomor 19 Tahun 2026. Dan informasi ini dilansir dari rri.co.id. Aturan tersebut berlaku ya bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan di lingkungan Kemenag. Kebijakan ini ditujukan untuk menciptakan ruang belajar yang aman dan juga ruang belajar yang kondusif. Dan mendengar, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al-Asyar, mengatakan kebijakan tersebut memerlukan dukungan berbagai pihak. Jadi guru dan orang tua dinilai penting dalam memberi contoh penggunaan gawai yang tepat. Thobib menyebut tenaga pendidik juga perlu membatasi penggunaan gawai selama pembelajaran. Gawai tetap dapat digunakan apabila itu mendukung proses belajar dan juga pencarian informasi. Keterlibatan orang tua juga diperlukan melalui pengawasan dan juga keteladanan di rumah. Jadi menurut Thobib ya, dukungan keluarga ini dapat membantu aturan menjadi kebiasaan bersama. Sejumlah madrasah dan pesantren di bawah Kementerian Agama sebelumnya telah menerapkan pembatasan gawai. Dan Kementerian Agama ya kini ingin memastikan penerapannya berlangsung lebih seragam. Jadi gawai ini masih dapat digunakan untuk kepentingan pembelajaran dengan arahan guru, dan pemanfaatannya juga dapat mencakup pencarian dokumen, data, dan informasi pendukung lainnya. Dan mendengar, aturan melarang murid memakai gawai di lingkungan pendidikan tanpa instruksi guru, gawai digunakan sebelum atau sesudah pelajaran serta dalam keadaan darurat dengan izin guru. Jadi guru dan tenaga pendidikan ini juga dilarang ya menggunakan gawai saat pembelajaran, dan larangan tidak berlaku untuk penggunaan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Dan untuk informasi selengkapnya ya terkait dengan Kementerian Agama yang batasi penggunaan gawai bagi siswa dan guru saat kegiatan belajar mengajar juga dapat Anda baca melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Dan juga masih banyak ya informasi-informasi baik dari wilayah Sumatera Selatan ataupun informasi nasional lainnya hanya di rri.co.id. Dan kami juga akan terus update melalui siaran kami yang dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Tetaplah bersama kami di Pro 1 karena berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang sore ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa warna kuning sering digunakan untuk menandakan peringatan, mulai dari lampu lalu lintas, rambu hati-hati, sampai rompi keselamatan? Warna kuning memang sering digunakan untuk memberi sinyal awas atau perhatikan. Ternyata, kuning termasuk warna yang sangat mudah ditangkap oleh mata dan terlihat mencolok di berbagai kondisi. Karena itu, warna kuning kemudian banyak digunakan dalam sistem keselamatan untuk menandai kewaspadaan. Jadi, kalau kamu melihat sesuatu berwarna kuning dalam konteks keselamatan, bisa jadi itu bukan sekedar pilihan warna, tapi memang dirancang supaya mata kamu langsung memperhatikannya. Menarik bukan? Ternyata, warna juga dapat menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Akhir bulan lalu, kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, bulk press, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya yang pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat.
5: Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Akhir bulan lalu, kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
6: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan Suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
7: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
6: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
8: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
6: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
10: Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta jajaran bea cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
9: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.
11: Ini kejadian yang ketiga kalinya. Yang pertama di Sabah, 200 ton. Kemudian Batam, 1 ton. Kemudian masuk Surabaya, Bawang. Kemudian Semarang, ini sudah masuk Jakarta. Ini sudah sangat terlalu. Jangan melihat jumlahnya, dampaknya. Indonesia pernah kecolongan. Itu 2022-2023. Itu masuk daging hanya satu kontainer. Ilegal. Waktu itu, tetapi dampaknya merugikan petani 40 triliun. 2 juta sapi yang kena penyakit.
10: Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
12: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
13: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantah Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
12: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
14: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga mengupas-ngupas.
15: Artinya isunya tidak benar ya Pak Bu?
14: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
12: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
16: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
17: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan

0: 5 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
1: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
0: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Adasina juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk KRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta, dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
3: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk KRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan KRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua KRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama, kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
4: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
3: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan KRAX Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
5: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Because kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
3: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara KRAX Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik, dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
1: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
2: Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul, ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak.
3: Zo snel mogelijk prepareren.
2: Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate-nya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabdul Ditololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah bergabung ya bersama dengan Programa 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan saatnya kita melanjutkan kebersamaan kita dalam Mimbar Agama Kristen. Dan hari ini di edisi Selasa 22 September 2026, kita akan bersama dengan penyuluh agama Kristen, Eko Mulya Gultom MTH. Dengan materi yang akan disampaikan yaitu mengenai upah dalam kesetiaan. Dan pendengar, dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

Cama Cristal. Shalom pemirsa Radio Pro 1 Palembang, senang sekali saya kembali menyapa Anda melewati udara yang ada. Doa dan harapan saya, pemirsa radio dimanapun berada, semua dalam perlindungan Tuhan dan semua dalam penyertaan Tuhan. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa supaya Tuhan menuntun dan menolong kita dalam kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk sepanjang hari ini, oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan kami boleh ada dan kami boleh beraktivitas di hari ini Tuhan, itu semua karena penyertaan dan tuntunan Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kami Tuhan. Kami akan menutup malam hari ini Tuhan dengan renungan firman-Mu, biarlah renungan firman-Mu di malam hari ini kembali menguatkan kami, kembali mengokohkan iman kami, untuk kami tetap percaya selalu ada penyertaan Tuhan itu hadir dalam hidup kami. Berkati kami, berkati firman-Mu yang akan kami pelajari di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik pemirsa Radio Pro 1 Palembang dimanapun berada, malam hari ini kita berbicara tentang upah dalam kesetiaan, atau kita berbicara tentang upah dari seorang yang setia. Kalau kita berbicara dari konteks kesetiaan, artinya kita berbicara sesuatu yang harus kita lakukan terus menerus tanpa berhenti dan tidak melihat waktu, kondisi, dan itu selalu kita kerjakan. Tujuan dari renungan kita di malam hari ini untuk kita semua adalah menolong pemirsa memahami bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Sekali lagi, kesetiaan kita kepada Allah itu tidak akan pernah sia-sia. Dan upah kesetiaan itu tidak selalu berupa sebuah materi, tidak selalu diukur dengan yang namanya uang. Tetapi kesetiaan kepada Allah itu kita berbicara tentang adanya perkenanan Tuhan dalam hidup kita dan kepercayaan yang Tuhan percayakan itu bisa menjadi lebih besar lagi, dan adanya sukacita dan adanya kehidupan yang kekal. Sebuah rumah tangga yang dibangun dengan sebuah kesetiaan. Sekali lagi, sebuah rumah tangga yang dibangun di dalam sebuah kesetiaan akan mendatangkan yang namanya sukacita, akan mendatangkan damai sejahtera, akan mendatangkan berkat tersendiri yang akan hadir di dalam rumah tangga itu. Itu kalau kita bicara dari konteks keluarga. Tapi kalau kita bicara dari konteks pekerjaan, ya memang ada banyak sekali fakta yang terjadi. Orang-orang berganti pekerjaan. Tetapi yang menjadi penekanan di dalam pekerjaan itu adalah kesetiaan di dalam pekerjaan itu dapat kita rasakan dampaknya ketika nanti kita bersungguh-sungguh, pasti ada hasilnya yang akan kita dapatkan. Ada sebuah kata-kata tulisan yang mungkin pernah kita baca dan pernah kita lihat bahwa hasil itu tidak pernah mengkhianati yang namanya proses. Hasil itu tidak pernah mengkhianati namanya sebuah kesetiaan. Pemirsa Radio Pro 1 Palembang dimanapun berada, landasan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini kita berbicara tentang dari Lukas 16 sampai ayat yang ke-10. Topik kita, renungan kita berbicara tentang topik, ya, dari segi topik. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Sekali lagi demi firman Tuhan berkata, barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kesetiaan itu
dalam konteks ini seringkali diuji bukan dalam perkara yang besar. Kesetiaan itu sekali lagi terkadang diuji bukan dalam perkara yang besar, tetapi dari perkara hal-hal yang kecil, dan itu terjadi berulang-ulang dalam konteks bisa dalam pekerjaan, bisa dalam hubungan rumah tangga, bisa dalam kejujuran di hadapan Tuhan. Ada kesetiaan yang diuji dalam setiap hal berdoa. Terkadang kita berdoa itu ketika ada yang mau melihat saja. Tapi kalau tidak ada yang melihat, ada orang yang tidak mau berdoa. Terkadang kita bersifat jujur itu membutuhkan sebuah keberanian untuk mengatakan hal tersebut. Kejujuran itu ketika ada kesempatan untuk berbuat curang. Dan kesetiaan itu tidak harus dilihat orang dulu baru kita melakukan kesetiaan. Upah dari seorang yang setia atau upah dalam kesetiaan itu kita tetap melakukan yang benar meskipun tindakan kita, perbuatan kita tidak dilihat oleh orang. Sebagai contoh, seorang penjaga toko menemukan uang jatuh yang di lantai ketika pemilik toko sedang tidak ada. Nah, dalam konteks ini, pemirsa Radio Pro 1 Palembang, tidak ada kamera, tidak ada orang yang melihat. Tetapi pegawai ini bisa saja dia mengambilnya. Bisa saja dia mengambilnya, bisa saja dia menyimpannya, menyimpan menjadi milik pribadinya, bisa saja uang yang dia dapatkan di toko itu dikembalikan kepada pemiliknya atau dititipkan kepada pemilik toko itu. Kira-kira kalau hal ini terjadi dalam hidup kita, apakah kita tetap melakukan sebuah kejujuran kesetiaan kita meskipun terkadang perbuatan kita itu tidak dilihat oleh banyak orang? Kesetiaan sejati terlihat ketika kita memiliki kesempatan untuk tidak setia. Sekali lagi, kesetiaan sejati itu ketika kita berada dalam posisi memiliki kesempatan untuk tidak setia. Pesan dari poin pertama ini untuk kita semua, Tuhan melihat kesetiaan yang tidak dilihat oleh manusia. Kalau kita masuk dalam poin berkeluarga, pemirsa Pro 1 Palembang, kesetiaan itu dituntut di mana-mana, baik suami, baik istri, kesetiaan itu sangat penting. Ada banyak kasus yang terjadi di dalam sebuah pernikahan, di dalam sebuah perihal rumah tangga. Adanya perselingkuhan, baik wanita maupun juga pria, karena tidak bisa menjaga kesetiaan itu. Kesetiaan di dalam rumah tangga itu akan selalu diuji, akan selalu digoncangkan untuk melihat seberapa kuatkah rumah tangga yang kita bangun. Tetapi kalau kita dasarkan rumah tangga kita, kita berserah kepada Allah, kita minta tuntunan Tuhan dalam rumah tangga kita, saya yakin Tuhan juga memampukan kita untuk kita tidak melakukan kesetiaan, untuk kita tidak melakukan kecurangan di dalam rumah tangga kita. Itu yang pertama. Yang kedua pemirsa yang diberkati Tuhan, Pro 1 Kota Palembang, orang yang setia itu upahnya akan dipercayakan hal yang lebih besar. Sekali orang yang setia itu akan dipercayakan hal yang lebih besar. Dalam Matius 25 ayat 21 berbicara begini, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dalam perumpamaan talenta ini, Tuhan tidak terutama memuji jumlah yang dimiliki seseorang. Jadi kalau kita melihat konteks ini, bukan jumlah yang Tuhan perhitungkan,
tetapi bagaimana kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kesetiaannya menggunakan apa yang dipercayakan kepadanya. Jangan berkata kalau saya punya lebih banyak, baru saya akan setia. Kalau saya punya lebih banyak lagi, baru saya akan melayanilah. Kesetiaan itu sekali lagi dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Barulah Tuhan percayakan kepada hal-hal yang perkara yang besar. Mulailah dengan apa yang ada di tangan kita sekarang. Waktu yang kita miliki, kemampuan yang Tuhan berikan, pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Itu dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Tidak ada perkara yang besar kalau tidak dimulai dari perkara yang kecil. Tidak ada sesuatu yang wah lebih besar kalau tidak dimulai dari yang kecil. Seorang anak diberi tugas sederhana oleh ayahnya untuk menjaga beberapa taman, untuk menjaga beberapa pot bunga ataupun juga apa yang ada di kebun itu. Karena ia melakukannya dengan baik setiap hari, dia setia dengan bunga-bunganya itu, dia melakukannya, dia rawat itu bunga-bunganya itu, sampai akhirnya bapaknya melihat bagaimana pekerjaan anaknya ini. Oh, ternyata anaknya ini bisa dipercayakan untuk mengelola kebun yang besar. Dalam mata Tuhan, pandangan Tuhan, kesetiaan dalam perkara kecil mempersiapkan kita untuk perkara yang lebih besar. Sekali lagi, kesetiaan dalam perkara kecil mempersiapkan kita untuk perkara yang lebih besar. Pesan yang terkandung di dalam poin kedua ini kembali lagi mengajarkan kita. Mari kita setia dengan perkara yang kecil. Apa yang Tuhan percayakan di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, kemampuan yang Tuhan berikan, waktu yang kita miliki, pelayanan yang dipercayakan kepada kita, kerjakanlah itu dengan semaksimal mungkin. Karena dari kesetiaan yang terkecil itu, Tuhan pasti akan memberikan sebuah kepercayaan yang lebih besar untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan, untuk kita gunakan, memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, kalau kita bicara masalah kesetiaan, upah dari dalam sebuah kesetiaan itu, yang ketiga kalau kita belajar dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat ke-5, berkata begini, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel itu, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Tentang Daniel ini, para pejabat kerajaan berkata bahwa mereka tidak menemukan alasan untuk menjatuhkan tuduhan kepadanya, kecuali berbicara tentang ibadahnya Daniel ini. Daniel ini hidup dalam lingkungan yang penuh tekanan, tetapi integritasnya itu tetap terlihat sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang yang setia kepada Tuhan di tengah-tengah situasi tekanan yang menekan dia untuk menyimpang penyembahan dari Allah kepada ilah atau menyembah rajanya. Pemirsa Pro 1 Kota Palembang, dalam poin ketiga ini, upah dalam kesetiaan itu, kesetiaan yang kita lakukan itu akan menjadi sebuah teladan, contoh bagi orang lain. Kesetiaan yang kita lakukan itu akan menjadi contoh, teladan, atau kesaksian bagi orang lain. Daniel setia meskipun dia masuk ke dalam perapian. Daniel setia kepada Allah, tidak menyembah raja, tapi dia tetap menyembah Allah. Meskipun di dalam kitab Daniel itu mereka masuk dalam perapian karena kesetiaan itu. Kesetiaan seseorang dapat menjadi kesaksian bagi keluarga. Suami istri, sekali lagi pesannya adalah setialah kepada pasangan kita masing-masing. Sampai
maut memisahkan. Karena ketika kita setia kepada pasangan kita, secara otomatis anak-anak pun akan melihat, oh orang tua saya membangun rumah tangganya baik. Dan kesetiaan itu akan menjadi teladan bagi teman, rekan kerja, bahkan bagi masyarakat di mana kita berada. Suatu ilustrasi, sebuah jam dinding, mungkin orang tidak memperhatikan jam itu setiap hari. Saya yakin pemirsa Pro 1 Kota Palembang pun tidak memperhatikan jam itu setiap detiknya. Tidak melihat jam itu. Tapi ada waktu-waktu tertentu Anda akan melihat jam. Orang mungkin tidak memperhatikan jam itu selama berhari-hari. Tetapi ketika listrik padam atau semua orang membutuhkan waktu yang tepat, mereka melihatnya. Demikian pula karakter yang setia mungkin tidak selalu mendapat perhatian. Tetapi ketika masa sulit datang, orang akan melihat siapa yang dapat dipercaya. Hidup yang setia dapat berbicara lebih keras daripada kata-kata. Nah, pemirsa Pro 1 Palembang dimanapun berada, pesan singkat renungan kita di malam hari ini, upah di dalam sebuah kesetiaan. Upah dalam sebuah kesetiaan. Yang pertama sekali, tadi kita sudah berbicara tentang kesetiaan itu tidak mesti harus dilihat oleh orang. Yang kedua adalah kesetiaan itu kalau kita melakukan perkara, setiap perkara di hal yang kecil, Tuhan juga akan mempercayakan kita kepada perkara yang lebih besar. Dan upah dalam kesetiaan itu, kesetiaan, keteladanan kita akan menjadi contoh. Yang terutama adalah contoh bagi istri, contoh bagi suami, contoh bagi anak-anak kita. Terlebih lagi pemirsa Pro 1 Palembang di mana pun berada, setialah kepada Allah. Karena imanmu, karena teladanmu, itulah yang wajib Anda wariskan kepada anak-anakmu. Harta akan habis. Semua yang kita miliki akan habis. Tetapi iman akan selalu hidup ketika kita mengajarkan dan meneladankan itu kepada generasi kita selanjutnya. Demikian renungan singkat kita di malam hari ini. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Dan doa harapan saya, tetaplah pemirsa Pro 1 Palembang dimanapun berada, setia kepada Allah, setia kepada keluarga, setia di dalam pekerjaan, setia di dalam pelayanan. Maka Tuhan pun akan memperhitungkan segala sesuatu yang kita kerjakan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur buat renungan singkat di malam hari ini tentang kebenaran firman-Mu, upah dalam sebuah kesetiaan. Bapa di surga, memperdoa buat setiap pemirsa Pro 1 Palembang dimanapun mereka berada dalam setiap pergumulan. Tuhan menolong, memberikan kekuatan, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan hikmat untuk setiap pemirsa yang ada, Tuhan, dapat menjalani kehidupan sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa di surga, damai sejahtera daripada Tuhan itu menyertai kami, menuntun kami, dan membela kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih pemirsa yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Baik, pendengar, demikian mimbar agama Kristen bersama dengan penyuluh agama Kristen Eko Mulia Gultom MTH dengan tema tadi yang dihadirkan yaitu upah dalam kesetiaan. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami. Dan dengan berakhirnya mimbar agama Kristen, maka berakhir juga kebersamaan kita dalam Palembang sore ini. Setelah ini, pendengar, masih akan ada rangkaian Palembang malam ini yang akan menemani waktu istirahat dan bersantai Anda bersama dengan rekan kami, Nadiar. Dan akhirnya saya Gaduyanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda, 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nuwun sewu, Pak.
1: Loh, Nduk. Habis dari mana? Kok malam banget pulangnya?
0: Iya, Pak. Pulang kerja. Saya pulang dulu ya, Pak.
1: Iya, ya, Nduk. Lah iya. Sebenarnya kerja apa? Anak perempuan kok sampai malam pulangnya?
2: Kurang tahu ya, Pak. Tapi semenjak bapaknya meninggal, ya itu pulang terus.
1: Jangan-jangan simpenan orang, Pak.

0: penan orang.
1: Astagfirullah, Pak.
0: Pak,
1: gak boleh gitu. Suudon itu namanya. Tidak baik, Pak.
2: Bu. Apa, Pak?
3: Tahu gak?
2: Kenapa?
3: Kemarin, anaknya Bu Sumi, si Laras.
2: Oh, Laras, Laras, ya.
3: Pulangnya malam banget.
2: Hah? Masa sih, Pak? Emang iya? Terus gimana, Pak?
4: Sayur.
2: Ya, Bang. Bang. Bentar. Pak, sebentar ya, Pak. Ada tukang sayur. Ibu belanja dulu.
3: Lah, Ibu ini diajak cerita kok malah pergi.
4: Monggo, silakan dipilih, Bu. Masih fresh semuanya.
2: Sayur. Eh, tahu nggak, Bu? Ibu tahu Laras toh, itu tuh anaknya Bu Sumi loh.
5: Anaknya Bu Sumi itu.
2: Kata suami saya, dia semalam pulangnya malam banget.
5: Ngapain coba cewek pulang malam-malam?
2: Orangnya datang.
5: Bu Sumi, Laras itu tuh kerja di mana toh, Bu? Kok katanya pulang malam-malam terus?
6: Laras sekarang kerja di swalayan, Bu.
2: Di swalayan?
6: Iya.
2: Terus, semalam suami saya ngelihat Laras pulangnya malam, Bu.
6: Iya, Bu. Semalam anak saya lembur.
2: Masa sih, Bu? Lembur? Apa lembur?
6: Bang, ini saya sudah nih sayurnya. Jadi, sayur sop 2, cabe, ayam 1 kilo. Jadi berapa semuanya, Bang?
4: Semuanya jadi 50.000, Bu. Tapi khusus Bu Sumi, saya diskon jadi 45.000 aja.
6: Aduh, terima kasih ya Bang ya.
4: Iya, sama-sama Bu.
6: Laras, sini. Ibu mau ngomong.
5: Iya Bu, ada apa Bu?
6: Jujur sama Ibu ya. Kamu kok akhir-akhir ini sering pulang malam terus? Hah? Kenapa?
5: Emangnya kenapa Bu?
6: Tadi tuh di tukang sayur itu, ibu-ibu pada ngomongin kamu. Sekarang jujur, kamu sebenarnya kerja apa toh?
5: Kan Laras sudah bilang Bu, Laras kerja di swalayan.
6: Gak mungkin kerja di swalayan pulang semalam itu. Jujur ya nak, durhaka loh kamu kalau bohongin ibu.
5: Udahlah Bu, yang penting kan Laras bisa nyukupin kebutuhan kita.
6: Astagfirullah, maksud kamu apa sih nak? Atau jangan-jangan bener ya kecurigaan tetangga kalau kamu kerja yang gak bener?
5: Bu, kok ibu lebih percaya sama orang lain daripada aku, anak ibu sendiri?
6: Yah, gimana? Kamu aja yang gak mau jujur sama ibu, Laras.
5: Ya udah Bu, Laras jujur sama ibu. Laras, sebenarnya kerja sampingan jadi sinden, Bu.
6: Ya ampun, Laras. Kenapa harus sinden? Sinden kan pakaiannya ketat, ngumbar badan. Bisa jadi nanti kamu jadi sasaran kejahatan orang.
5: Enggak, Bu.
6: Ibu gak setuju, nak. Kalau kamu jadi sinden, ibu khawatir sama kamu, nak.
5: Bu, aku tuh kerja juga buat ibu. Lagian, sinden gak seburuk yang ibu pikirkan.
6: Pokoknya, ibu gak setuju kalau kamu jadi sinden.

0: kok kayak kenal ya sama presiden itu? Apa itu Laras ya? Permisi, Laras bukan ya?
1: Pak Hendra? Kok Pak Hendra ada di sini?
2: Aduh, kok Pak Hendra tahu aku jadi senandian? Gimana kalau warga kampung ini juga ada di alam
0: ya? Ya kan saya yang mengadakan acara ini.
1: Gitu ya Pak?
0: Iya. Laras, ya? Abis ini kamu pulang sama siapa?
1: Saya sendiri sih Pak, naik bis.
0: Sendiri ya? Iya. Gimana kalau kita pulangnya bareng aja Laras? Kan kita juga searah, gimana?
1: Enggak usah Pak, terima kasih Pak.
3: Laras, kau belum dapat bis?
1: Belum, Pak.
3: Ya udah, makanya ayo bareng sama saya aja.
0: Daripada nanti kemalaman pulangnya, ini kan juga mau hujan loh, Laras.
1: Beneran nggak apa-apa, Pak?
0: Udah, beneran Laras. Ayo naik mobil. Laras, kamu udah lama jadi sinden?
1: Enggak Pak, baru 3 bulan. Pak, saya boleh minta tolong nggak?
0: Minta tolong apa, Ras?
1: Tolong ya Pak, rahasiakan profesi saya sebagai sinden dari siapapun. Karena saya nggak mau kalau warga kampung sampai tahu juga. Kasian Pak, nanti ibu saya yang malu.
0: Oh gitu, jadi selama ini kamu merahasiakannya ya?
1: Iya.
0: Boleh. Tapi ya tentu ada syaratnya dong Ras.
1: Syarat? Apa Pak?
0: Gini Ras, kamu itu kan cantik. Saya suka sama kamu Ras. Jujur saya suka.
1: Maksud Bapak apa?
0: Ya.
1: Kan Bapak udah punya istri, Pak.
0: Enggak, soalnya kamu kan cantik. Kamu juga bersih. Dilihat juga, wah siapa sih yang gak suka. Kalau kamu sama saya kira-kira mau gak, Ras? Mau gak?
1: Enggak, Pak, enggak. Saya turun depan aja, Pak.
0: Ras. Tunggu dulu, Ras. Laras.
1: Maaf, Pak. Makasih tumpangannya. Saya permisi dulu, Pak.
0: Gitu.
4: Pak Hendra tadi sama Laras ya?
0: Pak Parjo? Iya Pak Parjo. Ini tadi barusan saya nganterin Laras pulang nginden.
4: Oh, nginden yo Pak. Waduh, berita bagus nih.
5: Loh, dari mana Pak Parjo? Tumben kok lama kesininya.
4: Iya Pak, tadi saya ketemu Pak Hendra sama Laras.
6: Wih, emangnya Pak Hendra sama Laras kenapa, Pak?
4: Itu, Pak. Tadi Pak Hendra sama Laras pulang bareng. Katanya habis nganterin Laras pulang nyinden.
5: Laras nyinden?
4: Iya, Pak. Saya juga kaget tuh. Jangan-jangan kemarin si Laras sering pulang malam karena ada apa-apa.
6: Wah,
4: sama Pak Hendra.
6: Bisa jadi tuh Pak, Laras nggodain Pak Hendra. Kan Pak Hendra juga kaya tuh Pak.
4: Bahaya tuh. Apalagi Pak Hendra udah punya istri.
6: Bener-bener. Wah.
7: Laras, apa benar kamu ada apa-apa dengan Pak Hendra?
1: Ya Allah, Ibu, berita apa lagi sih?
7: Tadi ibu dengar kalau bapak-bapak kemarin lihat kamu pulang sama Pak Hendra. Mereka juga udah tahu kalau kamu jadi sinden.
1: Ya Allah Bu, iya. Aku pulang sama Pak Hendra karena kemarin itu aku nyinden di acaranya Pak Hendra. Karena hujan dan gak ada bis, akhirnya Laras terima tawaran Pak Hendra buat pulang bareng Bu.
7: Kamu tahu gak? Kamu tuh udah dicap lakor sama warga sini. Ibu malu, Laras. Ibu malu. Seharusnya kamu mikir kalau Pak Hendra itu udah punya istri.
8: Bu, kan Laras gak ada apa-apa sama Pak Hendra. Kenapa sih, Bu? Ibu tuh lebih percaya sama orang lain terus.
7: Ibu kan kemarin sudah ngelarang kamu jadi sinden. Kenapa kamu gak mau nurut sama ibu, Laras? Jadinya banyak kan yang fitnah kamu?
8: Kenapa sih, Bu? Ibu tuh selalu nyalain aku. Ibu harusnya dukung aku. Ibu gak pernah ngertiin aku.
6: Ya, kalah. Udahlah, ganti yang lain aja.
4: Stop. Itu bukannya si Laras ya?
5: Mana? Masa sih itu Laras?
4: Coba deh perhatiin.
6: Weh, iya. Itu Laras itu kok bisa masuk TV ya?
4: Oh, itu dia lagi nyinden. Ternyata suaranya bagus ya.
6: Weh, iya ya Pak. Bagus suaranya kalau nyinden. Larasnya cantik juga sih.
4: Pak Udin, ingat istrimu, anakmu, 5 Pak.

0: kemarin itu cuma nganterin aja kok Pak Parjo. Kebetulan kan si Laras itu ngisi acara di perusahaan saya. Jadi yo, saya tawarin pulang bareng karena udah malam dan ditambah lagi ada hujan Pak Parjo.
1: Wah, Pak Parjo ini gimana sih? Kita kan jadi seujon sama Laras.
2: Ya, parah Pak Parjo.
3: Astagfirullah, Pak Parjo, Pak Parjo. Makanya Pak, jangan suka menyimpulkan sesuatu yang belum tentu benar.

Pendengar baru saja berakhir Sandiwara Radio yang kita hadirkan membuka jumpa kita di Palembang malam ini. Saya Nadia akan menemani malam hari Anda di Palembang malam ini hingga pukul 12 malam atau pukul 0 dini hari. Tentu saja dengan ragam acara kita yang sudah dibuka dengan Sandiwara Radio. Nanti kita lanjut dengan hiburan informasi menjelang Ruang Rindu pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Palembang malam ini akan kita hadirkan sama 1 jam setelahnya sampai kita tutup siaran melalui Pro 1 RRI Palembang. Baik pendengar, setelah Sandiwara Radio kita akan lanjut dengan ragam informasi dan hiburan untuk Anda. Menjelang pukul 21 kita akan bersama di acara Ruang Rindu.

Kenapa lomba makan kerupuk digantung? Tahukah kamu, pernah kepikiran? Kenapa ya, saat lomba makan kerupuk, kerupuknya selalu digantung? Ternyata, hingga saat ini, belum ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan asal-usul tradisi tersebut. Namun, cara ini dipercaya membuat perlombaan menjadi lebih adil karena semua peserta tidak boleh menggunakan tangan. Kerupuk yang digantung juga membuat tantangannya semakin seru. Peserta harus mengandalkan fokus, keseimbangan, dan koordinasi tubuh untuk menggigit kerupuk yang terus bergoyang. Tak heran, suasana lomba selalu dipenuhi gelak tawa dan sorak-sorai. Sederhana, tetapi mampu menghadirkan kebersamaan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena di balik setiap lomba tradisional, tersimpan semangat kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Tahukah kamu, Indonesia ternyata pernah tampil di ajang Piala Dunia. Tepatnya pada tahun 1938 di Prancis, saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Menariknya, Hindia Belanda menjadi negara pertama dari Asia yang tampil di putaran final Piala Dunia. Saat itu mereka menghadapi Hungaria pada babak pertama. Meski harus mengakui keunggulan lawan, keikutsertaan tersebut menjadi catatan bersejarah bagi sepak bola Indonesia.
1: Baik, peringatan kita ke informasi terlebih dahulu yang kami kutip dari KBRN rri.co.id. Peringatan kita ke Sumatera Selatan yang menjadi ikon Kria Nusa 2026 di Jakarta. Nah, peringatan dimanapun Anda berada, Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas akan menggelar pameran Kerajinan Nusantara Kria Nusa 2026 yang akan berlangsung dari tanggal 26 sampai dengan 30 September 2026 di Jakarta. Pameran ini mengusung tema Cinta Kria Berkelanjutan Perajin Mendunia. Kria Nusa 2026 menghadirkan 257 peserta dengan total 410 booth. Penyelenggaraan tahun ini juga membuat sejumlah inovasi untuk memperkenalkan produk dan kekayaan Kria Nusantara kepada masyarakat luas khususnya generasi muda. Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah instalasi digital imersif yang terinspirasi dari konsep interaktif pameran kelas dunia. Area ini dirancang untuk perkenalkan seni Kria Nusantara dengan pendekatan lebih adaptif dan memanfaatkan teknologi digital. Nah, pendengar, sejumlah produk unggulan Sumatera Selatan yang akan ditampilkan meliputi wasra adat Sumsel, ukir kayu khas Palembang, kerajinan anyaman, gerabah, serta berbagai atraksi budaya. Dan keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi kria dan budaya Sumsel kepada masyarakat dari berbagai daerah.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

Di bulan suci Ramadan, masyarakat di berbagai daerah masih melestarikan tradisi ruahan. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Syakban sebagai bentuk persiapan diri, baik secara spiritual maupun sosial. Ruahan identik dengan doa bersama, ziarah makam keluarga, serta berbagi makanan kepada tetangga dan kerabat. Suasananya penuh kebersamaan dan menjadi momen untuk mempererat silaturahmi, sekaligus mendoakan para leluhur. Di Sumatera Selatan sendiri, tradisi ini masih terasa kental di sejumlah wilayah, terutama dengan kegiatan tahlilan dan makan bersama. Ruahan bukan sekedar budaya, tetapi juga menjadi pengingat agar kita menyambut Ramadan dengan hati yang bersih dan penuh keikhlasan.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Kompas Jam Prosatu.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Sanadiar, inilah informasi selengkapnya. Pendengar, BMKG memperkirakan hujan intensitas sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Selatan dari tanggal 21 hingga 23 September 2026. Wilayah tersebut diantaranya Musi Banyu Asin, Musi Rawas, Banyu Asin, Pali, Muara Enim, Lahat, Oki, dan Prabu Muli. Hujan ringan hingga sedang juga berpotensi kembali terjadi pada tanggal 26 sampai dengan 28 September di beberapa wilayah di Sumatera Selatan. Masyarakat diimbau untuk perhatikan informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG. Peralihan musim kemarau menuju musim hujan diperkirakan berlangsung bertahap mulai Oktober 2026. Musim hujan diperkirakan lebih konsisten pada bulan November 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meminta KPID memperkuat etika, akurasi, dan profesional penyiaran di tengah perkembangan AI. AI dinilai dapat meningkatkan efisiensi dan kreativitas, tetapi tetap harus menjadi alat bantu, bukan pengganti tanggung jawab manusia. 7 anggota KPID Sumsel untuk periode 2026-2029 resmi dilantik untuk mengawal penyiaran yang sehat dan bertanggung jawab. KPID juga diminta memastikan perkembangan teknologi tidak mengorbankan akurasi dengan kepentingan publik. Kemudian juga, penyiaran diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri daerah. Pemerintah menekankan pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan teknologi, etika, dan kualitas informasi. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Prosatu.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: Suara dari Celine Dion, I Love You. Waduh, lagu ini udah lama ya gak denger di Ruang Rindu. Sengaja saya pilih menjadi lagu pembuka di Ruang Rindu. Sudah 7 purnama, 7 hari lebih lah ya, enggak ketemu kita ya di Ruang Rindu. Tapi malam hari ini kembali kita eksis di Ruang Rindu. Mudah-mudahan semuanya sehat, tetap setia bersama Ruang Rindu. Kita berbagi memori lewat lagu. Sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, berdengar, kita buka line telepon dulu di 369977. Ya, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Ya, halo Ruang Rindu. Loh, kenapa enggak hidup ya? Halo, malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Darmawan ya?
1: Iya.
0: Oh, kok tahu ya?
1: Karena udah 7 purnama.
0: Wow, 7 purnama. Saya ingat lagu dangdut itu ya. Iya.
1: Karena 7 purnama, udah lama dari hari nggak siaran.
0: Iya.
1: Harus dapat.
0: Harus dapat ya, gitu ya.
1: Iya, karena ditunggu-tunggu.
0: Oh, begitu.
1: Banyak penggemar rumahnya liar nih.
0: Wah, enggak juga, sama aja banyak semua penggemarnya penyiar Pro 1 rata-rata.
1: Tapi ada ciri khas.
0: Oh, begitu. Punya dong, masing-masing itu punya memang ciri khas ya, Pak ya.
1: Iya. Kan idola masing-masing.
0: Iya, hak-hak mereka juga ya. Oke, okay, Pak Darmawan, terima kasih selalu setia bersama Pro 1.
1: Iya, ini pendapat saya.
0: Iya, makasih banyak. Mudah-mudahan selalu setia dengan Pro 1 ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, lagunya dulu sambil nanti ngirim-ngirim.
1: Iya, sempat kirim WhatsApp tadi kan.
0: Oh iya, belum saya baca loh, Pak. Enak langsung iya, aja.
1: Belum saya dibaca lagi. Lagunya dari Bian Pesisa.
0: Judulnya?
1: Segalanya untukmu.
0: Iya, lanjut dikirim untuk siapa?
1: Ya, karena kita perdana Mandaliar, mini kirim.
0: Oh, boleh ya, boleh.
1: Untuk Bu Masito, selamat siaran, selamat malam. Semoga saya selalu bersama keluarga. Dan untuk Pak Gandhi di Pelaju, Mbak Pipit juga, Mbak Nadia di Sukabangun, Bang Ujuk juga, Eli juga, Robby juga, Boy Sungai Lais, Boy Dalam Bidaro, Pak Topik sama Bu Peti, juga Bu Ali di Pemekasan, Mbak Dina di Bogor, Bang Freddy juga, Bang Tengku juga, Simon pribadi tidak lupa. Untuk Ayu, dari malam dia masuk dari Sulawesi ya, apa?
0: Maluku. Iya.
1: Yeah. Bang Freddy juga, Bang Kiwai juga, Bang Akbar juga, Bang Prabanten juga, ini Bang Jack, Pak Dirapu juga, Pak Anwar juga, Pak Rahman, Ibu Yuni, Mbak Benti juga, juga Rian di Sidirman, juga Bang Lapi di Oganili. Ya untuk semuanya, mana liar.
0: Oke.
1: Okay. Tanpa kecuali yang belum disebut namanya, mohon maaf karena kita membagi waktu untuk teman di belakang.
0: Ya,
1: tadi info mana liar sempat gerimis sebentar, mana liar.
0: Boleh.
1: Sempat gerimis.
0: Wah, oh, alhamdulillah. Kapan Pak? Tadi ya?
1: Barusan.
0: Oh, barusan.
1: 10 menit yang lalu. Tapi tidak deres mana liar, tapi alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan itu tanda-tanda baik ya Pak ya.
1: Bagus, amin. Pak Biar dengan siapa?
0: Sama Mas Agus.
1: Mas Agus, udah lama gak ketemu Mas Agus. Nah, lupa ini Ibu Asmawati juga di Pelaju juga, Sisi juga, hampir lupa itu.
0: Iya.
1: Untuk semuanya mana liar.
0: Makasih Bapak.
1: Selamat bertugas, sukses selalu.
0: Amin.
1: Pulang hati-hati, mana dia.
0: Ya, makasih ya Pak.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bukit Berbunga. Setia selalu Pak Darmawan. Makasih ya yang sudah selalu standby di Ruang Rindu. Kita lanjut dulu. Ruang Rindu malam.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam, dengan SP Padang ya?
2: SP12,
0: apa kabar Simon pribadi?
2: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Baik ya.
2: Mbak itu ngilang, Mbak.
0: Ngilang? Ya. Emang sulap ngilang?
2: Udah 7 purnama gak nembul-nembul.
0: Iya, 7 purnama ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Ya, alhamdulillah tetap di Palembang, sehat.
2: Ya, cuaca ini sekarang nih panas, Mbak.
0: Panas ya?
2: Ya,
0: hujan ya. Makin gak ada ini. Boleh, gak apa-apa, cuaca ada panas tapi hari kita tetap dingin ya. Iya, lagunya dulu Simon, biar dicariin.
2: Dari Panci aja, Mbak.
0: Judulnya apa?
2: Pertama kali, Mbak.
0: Untuk

0: Haris ya di Lubu Linggau ya. Terus siapa lagi nih? Adrian ya.
1: Bingung.
0: Aku Timur ya. Terus Sisi ya. Terus Rara, Aisyah ya. Terus Mbak Yuni ya di Blitar ya.
1: Ya.
0: Semuanya Pak.
1: Oke.
0: Ada lagi Pak?
1: Ada, siap.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Simon sudah bergabung bersama Pro 1. Lagunya nanti kita pilihkan ya melalui acara Ruang Rindu dari suaranya Pance. Kita lanjut dulu kalian telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mbak Nadia.
1: Iya, apa kabar yang di Kenten?
2: Kabar baik.
1: Sudah kabar baik.
2: Gerimis hari ini.
1: Gerimis ya, alhamdulillah. Ya, berarti doa kita terkabul.
2: 21-23 ada hujan ringan ya katanya.
1: Kenapa? Hujan ringan, iya benar.
2: Baca tadi.
1: Oh, yang kita baca tadi ya.
2: Iya,
1: mantau kayaknya ya.
2: Iya.
1: Lanjut lagunya dulu Pak Zakaria.
2: Iya, lagunya dari Tito Sumarsono.
1: Yang mana?
2: Untukmu ya.
1: Ya, untukmu.
2: Di WA tadi kayaknya.
1: Belum dibaca memang.
2: Iya. Pikirin ya.
1: Boleh.
2: Iya. Untuk pertama Pak Darmawan, kemudian yang kedua tadi apa? Si Simon.
1: Simon pribadi.
2: Ya, semoga selalu sehat dan untuk Bang Aldo, Mbak Eli, kemudian Robi juga untuk Ari di Sekayu dengan Iwan. Juga Ucup, Tisako, dan Sisi, dan juga untuk Anggi, dan Andra di Morinim ya. Juga untuk yang belum dikirim ini Bang Kiwai, Kiwai Bu Masito juga. Kemudian untuk semua-semua aja lah Pak Nantiar ya. Kalau disebut satu-satu mungkin ya karena terlibat sewaktu.
1: Iya, yeah. Oke. Okay.
2: Gitu. Ucapannya salam persaudaraan selalu, salam sehat. Mak dan dia sehat selalu.
1: Amin, makasih ya. Amin, Pak Zakaria juga ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya berapa menit sudah dapat 3 nih ya. Cepat bener nih kalau bicara soal Ruang Rindu. Saya belum memang membuka WA karena waduh ternyata udah banyak bener. Karena sudah 7 purnama ya. Ada Pak Dharma tadi sudah saya baca, udah saya langsung tadi udah bergabung ya. Pak Zakaria juga sudah. Saya ke pelaju dulu. Ada Mbak Asmawati di jalan Simpang jalan apa ini ya? Saya sampai lupa nih. Oh, Simpang 4 Pelaju, Ruang Rindu, lagunya The Temple of the King. Terima kasih ya Mbak Asmawati yang ada di Pelaju. Salam sehat. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ke Ibu Masito hadir. Terima kasih tetap hadir ya. Ibu Masito kan selalu setia nih di Ruang Rindu. Nanti coba berjuang dulu ya. Karena sayang kalau gak masuk online. Mari pendengar, kita break dulu. Lagunya sudah siap. Kita mulai dari Dian Pesesa. Karena urutannya tadi dari Bukit dulu ya. Ini lagunya tahun 80. Siapa sih yang gak kenal dengan lagu satu ini? Ini dia, Dian Pesesa, Engkau Segalanya.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Baik, pendengar, sudah kita dengarkan Temple of the King, itu lagu via WA dari orang pelacu. Makasih ya Ibu Asmawati yang sudah bergabung. Untuk yang lain via WA yang belum kita baca, nanti kita baca. Lagu-lagunya kalau kata orang Palembang tuh beguyur ya. Karena kita juga memutarkan lagu yang sudah line telepon, 3 orang lagi kita tambah WA 1. Kalaupun nanti gak sempat, pukul 23 sampai renungan malam, lagu-lagunya insya Allah kita putarkan semua ya. Kalaupun tidak ada, nanti kita WA bisa diganti lagunya. Baik, silakan yang mau bergabung di line telepon 369997. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu.
0: Hai. Hai, hai Sulinga Bambu. Apa kabar Pali?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Masih ya, seperti yang dulu ya Pali ya?
1: Sudah diguyur hujan.
0: Alhamdulillah. Bersyukur sekali Pali sudah diguyur hujan ya.
1: Udah dua kali, Mbak. Ya, deras lagi ya.
0: Oke. Sekarang kita ke Pali lagunya dulu deh, apa?
1: Kalau dari Lobo itu, Salah itu termasuk Ruang Rindu gak?
0: Yang mana?
1: Lobo, Salah judulnya.
0: Judulnya Salah?
1: Iya.
0: Salah judulnya?
1: Iya, Salah judulnya.
0: Bukannya pemain sepak bola itu ya?
1: Bukan, Lobo.
0: Lobo judulnya Salah?
1: Iya.
0: Ada gak ya? Lobo yang lain apa ya? Sebentar saya cek dulu ya.
1: Iya.
0: Lobo. Mana Lobo ya? Sambil dikirim-kirim dulu.
1: Ya, dikirim ya buat Ari ya. Buat Simon, buat Robi, buat Iwan Iskayu, buat Freddy di Maroke, buat Uju, buat Boy di Sungai Lais, buat Rili ya. Buat Adi Pitung, buat Andra, buat Pak Zakaria, buat Haris di Lubulinggau, buat Rian, buat Bang Napi, buat Eli di Gandus, buat siapa lagi, Yuni BK9, buat Pipit, buat Anggi, buat Mbak Ayu, Mbak Ardian di Martapura. Aku rasa itu aja, Mbak.
0: Oh, itu aja, gak capek.
1: Sedikit.
0: Itu lagunya Salah, Lobo ya, yeah. Lobo versi Indonesia. Kirain tadi Lobo yang mancanegara.
1: Ya. Yeah.
0: Ada. Lobo, ada W-nya ya.
1: Ya. Yeah.
0: Okay. Udah siap lagunya, nanti kita putar ya.
1: Terima kasih waktunya. Ditunggu lagunya. Kalau pulang hati-hati Mbak ya.
0: Ya, yeah, makasih Aldo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lobo Indonesia. Nanti kita putar ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya. Ini dari Pali ya. Pali.
2: Dari Pali.
0: Pali udah. Ini ke Ogan Ilir.
2: Nah, baru betul.
0: Gimana Ogan Ilir? Sudah guyur hujan kabarnya ya?
2: Ogan Ilir katanya kabarnya udah turun hujan.
0: Tapi
2: di tempat Bang Napi
0: belum
2: kebagian Mbak Nadia.
0: Ya nggak apa-apa. Pokoknya kita selalu berdoa ya.
2: Ya mudah-mudahan merata hujannya. Ya.
0: Amin. Oke, lagunya dulu Bang Napi.
2: Lagunya tolong diputar dari Didi Dores ya.
0: Jadi Dores.
2: Iya.
0: Yang mana?
2: Judulnya Setitik Air ya.
0: Ah, udah sering lagu itu.
2: Udah sering.
0: Saya sampai hafal. Yang lain apa?
2: Kalau keseringan dari ini aja, dari
0: siapa?
2: Iklim ya.
0: Iklim.
2: Hakikat Sebuah Cinta. Ya.
0: Oh, boleh. Hakikat Sebuah dikirim, Cinta, ya? Boleh silakan.
2: Nah, dikirim buat Bang Aldo di Pali tadi ya, Bang Idham ya, di Muara Enim ya, Nadia Sukabangun 1 ya, Bang Robi di Ramakasi, Bang Doni di Radial ya, ada juga Iwan sama Jenny di KTV ya, terus ada Pak Darmawan ya, Jema Sito ya, ada juga Mang Herdian ya. Terus ada Mbak Yuni di Belitang ya. Mbak Wati di Pemulutan ya. Syahrul ya di Pemulutan juga ya. Pokoknya semua pendengar bersatu ya.
0: Semuanya ya.
2: Kecuali ya.
0: Ya, terima kasih Bang Nafi.
2: Selamat beristirahat, selamat mendengarkan, semoga terhibur ya.
0: Amin, amin.
2: Untuk Mbak Nadia, selamat bertugas, semoga sehat selalu Mbak Nadia.
0: Amin, terima kasih.
2: Terima kasih waktunya, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pali sudah bergabung, kita kemana lagi? Satu lagi sebelum kita baca WA-nya ya. Selamat malam.
3: Uang rindu, uang berbagi rindu, memori lewat lain.
0: Iya, akhirnya perjuangan masuk.
3: Berjuang, ya. Begitulah berjuang dari awal.
0: Ibu Masito.
3: Tadi putus Mbak Nadia.
0: Kenapa?
3: Tadi pertama tadi masuk putus langsung Pak Darmawan yang masuk.
0: Oh, seperti itu ternyata.
3: Durasinya habis.
0: Habis, oke. Lagunya dulu Oma.
3: Lagunya dari Biji saja Mbak Nadia.
0: Biji yang mana?
3: Kalau nggak salah judulnya I Started a Joke.
0: Oh, I Started a Joke, gitu lagunya. Ah, dikirim-kirim.
3: Dikirim buat yang sudah masuk-masuk tadi ya Pak Darmawan, senior kita tadi, sama siapa tadi yang dari Pali juga ya.
0: Ada Aldo.
3: Aldo, terus Bang Jack ya, sama ini tadi Bang Napi jaga raja, dijaga terus rajanya. Apa kabar juga buat Oma Ana di Prabu Muli, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Buat Bu Ana juga di Sorong. Ibu Ali, bestiku di Pamekasan.
0: Iya, kemana ya? Ayo dong gabung.
3: Sehat selalu Mbak Nadia.
0: Iya, amin.
3: Bersama cucu di situ ya. Juga buat Bu Utri, selalu ngering kalau siang itu Bu Utri.
0: Indonesia banget.
3: Iya. Bu Utri rajin ya. Sama Pak ini apa, Pak suami, aduh lupa jadi
0: Pak Freddy.
3: Ya oke ya. Iya juga buat Ayu yang berulang tahun 2 hari yang lalu ya. Yang di Maluku.
0: Selamat ulang tahun ya Mbak Ayu. Ya. Mudah-mudahan monitor.
3: Ya, masih berlaku dong Mbak Ayu. Untuk Mbak Nadia juga di ini ya. Suka bangun Mbak Pipit, apa kabarnya ya? Mudah-mudahan bisa masuk ya. Mbak Eli juga, Bang Uju, tetap semangat ya, pencet-pencet terus. Mbak Wenti juga sama Mbak Yuni di Blitang. Pak ini yang udah lama gak masuk, tapi masuk tempo hari ini ya, Pak. Bang Kiwai di Batu Raja ya.
0: Okay.
3: Pak Anwar juga di Bukit untuk semua-semuanya aja Mbak Nadia.
0: Sama,
3: lagunya ditunggu
0: iya
3: Mbak Nadia.
0: Iya deh.
3: Tadi sudah gerimis Mbak ini.
0: Udah gerimis ya.
3: Mungkin
0: ya,
3: sebentar. Mungkin sudah mulai tanda-tanda kita mau hujan ya.
0: Ya amin, amin. Semoga doa kita ya diijabah Allah ya.
3: Mbak Nadia, bunga-bunga sudah pada layu.
0: Iya, harus disiram.
3: Padahal bengkak pam sudah berapa bulan ini.
0: Iya deh. Ya. Oke.
3: Makasih Mbak Nadia.
0: Sama-sama.
3: Salam buat keluarga di rumah. Semoga jagoannya sehat selalu.
0: Amin, amin. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Oma Ito. Juga untuk semua-semua yang sudah masuk. Ada Bang Nafi di Ogan Ilir. Ada Bang Aldo di Pali. Tadi ada Oma Ito di Angkatan 45. Saya ke WA dulu. Terutama untuk grup pendengar Pro 1, terima kasih ya dengan informasi-informasi yang ada di grup. Seperti Pak Amran di Karanganyar, apa kabar Mbak Devi di Sako, semuanya yang ada di grup ya, mudah-mudahan selalu sehat. Saya akan menuju ke mana dulu ini, saya cek satu-satu, Ibu Asmawati udah tadi ya. Selamat malam untuk Mas Gandhi, terima kasih ada di Pelaju. Sehat ya untuk Mas Gandhi. Lagunya nanti kita pilihkan yang bagus deh. Lanjut lagi kemana? Saya akan menuju ke sebentar. Yang paling duluan nih. Oh, Randy di Kalidoni. Selamat malam, waalaikumsalam. Randy di Kalidoni, request lagu Ebit GAD, berita kepada kawan. Terima kasih Randy di Kalidoni. Semoga sehat selalu ya. Kemudian saya kemana? Aduh, panjang banget ini. Waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu. Apa kabar Mbak Nadia, sehat? Lama tidak berjumpa ya. Kalau dibilang tujuh purnama. Makasih Zulfa Gari yang selalu setia di Bukit Kecil, monitor terus sampai rendungan malam. Lagunya I Will Always Love You dari Whitney Houston. Untuk semua pendengar Pro 1, terima kasih ya. Nanti kita lanjut baca cewek yang lain. Apa kabar juga untuk Pak Anwar di Bukit, Pak Asnu di Kenten, Pak Suharso, Ibu Ali Pamekasan, Oma Ana di Prabu Muli, Oma Lina 26 Ilir. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan ya. Baik, kita break dulu. Tadi sudah disiapkan lagunya untuk siapa tadi ya? Suka lagu dengan judulnya Salah dari Lobo. Untuk Aldo yang ada di Pali, kita dengarkan sama-sama ya. Lagunya di tahun 2007 lewat album Coklat Strawberry, Lobo.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan nafas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya nafas sesaat. Menurut American Heart Association, henti nafas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

0: Terima kasih yang selalu setia bersama Ruang Rindu. Sabar selalu ya yang via WA. Lagu-lagunya sudah kita siapkan, tinggal diputar saja. Baik, Bregener, kita lanjut dulu ke line telepon untuk sesi yang keberapa ini ya? Sesi yang kelima atau keenam. Sudah 12 menit dari pukul 10 malam, pukul 22 ya. Kita lanjut ke line telepon. Selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Malam.
0: Malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tok. Pemulutan ya. Apa Sekayu?
1: Sekayu.
0: Sekayu. Iwan ya?
1: Iya.
0: Masih sama suaranya, Iwan?
1: Iya, masih seperti yang dulu.
0: Masih seperti yang dulu. Oke, Iwan, lagunya duluan.
1: Lagunya Surat untuk Kekasih.
0: Dari?
1: Dari apa itu?
0: Surat dari untuk Kekasih, Tommy J. Pisa ya?
1: Nah, betul, Pak.
0: Benar nggak ya?
1: Benar kayaknya.
0: Benar kayaknya. Sebentar saya cek dulu sambil kirim-kirim.
1: Belum hujan belum itu Palembang, Pak?
0: Belum, baru gerimis ada sedikit.
1: Oh, kalau Sekayu lah malam berganyur hujan.
0: Oh iya. Tadi judulnya apa? Surat untuk Kekasih ya?
1: Iya.
0: Surat untuk Kekasih.
1: Iya.
0: Oh, sebentar. Ya, ada Tommy J. Pisa. Ya, Surat sini, untuk ya. Kekasih. Ada juga dari Bruri Marantika. Mau yang mana nih?
1: Dari Tommy aja, Mak.
0: Dari Tommy, boleh. Dikirim untuk siapa?
1: Dikirim sedikit ya.
0: Sedikit? Ah, dikit ya. Aja ya.
1: Untuk Bang Aldo tadi di Bali ya. Untuk Bang Ari yang di Tanah Abang, Pak, di Batang Tanah Abang Matahari Reko ya. Itu untuk Pak Zakaria di Kenten. Untuk Bang Andra di Muara Enim. Untuk siapa cewek itu Mbak Anggi ya di Kuseri. Itu untuk Bang Robi di Ramakasi ya.
0: Ya.
1: Untuk Mak Eli juga di Ganus. Juga semua
0: pendengar.
1: Terus

0: Hah?
1: Siapa ya?
0: Siapa ini?
1: Sama Anggita, Mbak Nadia.
0: Oh, Anggita. Suaranya emang kayak gini ya?
1: Iya.
0: Oh, meresah-resah gitu ya? Anggita, lo, apa pemayu-pemayu gitu suaranya ya?
1: Mungkin
0: lah. Iya deh, memang ciri khas ya. Gimana kabarnya Anggita? Panggilannya Anggi ya?
1: Iya, Mbak.
0: Oke, di Pusri.
1: Ya?
0: Kenapa?
1: Gimana kabar Mbak Nadia?
0: Saya kan nanya dulu, gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Sama, kita sehat semua kok. Oke, lagunya dulu.
1: Lagunya soundtrack ini Mbak, film My Heart. Apa gitu?
0: Kalau Celine Dion udah tadi saya buka dengan I Love You. Ada nggak yang lain? Atau mau lagu yang lain boleh? Barat Indonesia.
1: Ini yang alhamdulillah itu.
0: Boleh, boleh. Bikin untuk siapa?
1: Tadi ada Bang Iwan ya.
0: Cekayu.
1: Ada Bang Aldo, Bang Ari Bali, Bang Ari Sekayu, Bang Robi, Mbak Eli, Mbak Pipit, Mbak Nadia, Bang Adi Pitu, Bang Akbar, Bang Pauzan. Udah masih saya pokoknya semua-semua aja ya. Khusus pendengar Prasatu aja. Buat Mbak Nadirnya, bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, cantik sekali suaranya. Pasti orangnya juga cantik tuh Anggi ya. Oke, terima kasih Anggi. Jangan salah menilai, nanti kita putar ya. Karena Celine Dion sudah kita hadirkan tadi dengan I Love You. Jadi kita minta penyanyi yang lain aja. Alhamdulillah sudah kita siapkan. Jangan salah menilai, saya pilih dari suaranya ini aja deh. Dari Tagor Pangaribuan. Itu lagunya di tahun 80, pas banget dengan nuansa kenangan ya. Lanjut kita, selamat malam. Halo.
2: Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu Repro 1 Palembang bersama Mak Nadiarku Dadidu.
0: Dadidu. Apa kabar ini Mas Tengku ya?
2: Orang Riau.
0: Orang Riau. Riau udah hujan belum nih?
2: Oh, udah mulai dari tadi pagi. Alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah. Luar biasa, subhanallah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Palembang menyusul nanti hujan.
2: Iya, serumpun nanti bagi-bagi rezeki dia.
0: Iya, biasanya dari serumpun itu akan merembet-merembet ya.
2: Benar.
0: Oke, Mas Tengku, lagunya dulu.
2: Lagunya dari penyanyinya Adi Putra. Judul lagunya Siti Komariah.
0: Siti
2: Komariah. Bukan Siti Nurhaliza ya.
0: Iya. Waduh, Siti Komariah ya. Yang lain dong, karena komputer kita satunya lagi gak bisa di Biasa saya pakai satu lagi komputernya. Hari ini agak error, belum bisa kita pakai nih.
2: Kalau zaman merdek boleh?
0: Boleh, asal ada di playlist kita.
2: Hati kecil penuh janji.
0: Jamal Mirdad, hati kecil
2: penuh janji.
0: Penuh janji, saya cari sambil kirim-kirim ya.
2: Oh, kirimnya buat yang lagi session di Pro 1 Palembang ya. Salam sehat tanpa dikecualikan ya.
0: Cia.
2: Buat Akro juga yang lagi bebas tugas, salam sehat dari Riau. Untuk penyiar ini kalau pulang paling gak dapet, gak usah di belakang ya.
0: Iyalah.
2: Terima kasih atas waktunya, selamat malam.
0: Malam.
2: Permudahkan segala urusan.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mas Tengku di Kepri. Alhamdulillah di sana sudah hujan dari pagi ya. Informasi dari Mas Tengku, mudah-mudahan akan merembet ke Palembang. Kita berdoa semua, mudah-mudahan Allah akan menurunkan hujan yang penuh berkah buat kita semua. Baik, kita ke WA dulu. Pak Gandhi, saat dipanggil Mas ini Pak. Lagunya saya gabung aja ya. Tadi saya pilih digabung lagunya nanti sama Iwan. Dia minta lagu apa tadi Iwan ya? Bentar. Oh, Tommy J Pisa, gak apa-apa ya. Biasanya suka tuh Pak Gandhi dengan Tommy J Pisa. Kita lanjut dulu, ada Abby Edward yang ada di Tanjung Enim. lagunya sudah kita siapkan juga.

Terima kasih ya LB. Mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga yang ada di sana. Selanjutnya, kemana lagi kita? Oh, ada wanita cantik yang ada di bukit, Mbak Irma. Selamat malam Mbak Irma. Mudah-mudahan sehat Mbak Irma Suciati di bukit. Ya udah ketemu pas hari radio ya. Lagunya tadi minta lagu apa? Nanti kita siapkan. Oh iya, Mother, how are you today? Terima kasih. Dan salam untuk ibunda tercinta, semoga diberikan selalu kesehatan ya, karena baru pulang dari opname ibunda dari Mbak Irma yang ada di bukit. Semoga tetap semangat ya Mbak Irma, jaga selalu kesehatan, salam untuk ibunda tercinta. Mbak Ernawati yang ada di Pelaju, ini yang ketemu di hari radio ya, lewat lomba masak. Lagunya, lagu apa tadi yang minta? Sudah belum saya putar, Andy Williams ya, udah disiapkan. Terima kasih. Pak Tamrin di Lubuk Linggau, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat. Salam untuk semuanya yang ada di rumah ya. Titik Puspa, nanti kita putarkan lagunya. Oke, Arjuna, mohon maaf Arjuna. Lagunya dari Pance sudah ada tadi. Jadi bisa di WA lagi lagu yang lain yang bisa dipilih. Kita lanjut lagi kemana ini? Di Prabu Muli ada siapa ini? Rili di Prabu Muli request lagu dari siapa ini? Kafein ya? Nanti kita coba cari. Terima kasih. Randy di Kalidoni, berita kepada kau sudah kita putar. Juga untuk Zulfa Gari yang ada di Bukit Kecil, dinantikan lagunya, semoga bisa terhibur. Kita lanjut dulu ke Ruang Rindu malam hari ini sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, pendengar, karena waktu juga, jadi ini sesi yang terakhir ya. Kita ambil 3 penelpon saja. Nanti yang lagunya belum kita putar via WA, mohon bersabar terus sampai tutup siaran, lagunya kita akan putarkan. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dari Sekayu juga ini, Mbak Nadiar.
0: Oh, Ari.
1: Iya benar.
0: Apa kabar, Ari?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Lagi diguyur hujan ini.
0: Sekarang lagi hujan.
1: Iya, Mbak.
0: Dan alhamdulillah.
1: Tadi yang lama juga deras hujannya. Ini.
0: Sampai sekarang masih hujan.
1: Ya, masih hujan.
0: Oh ya, alhamdulillah, semoga berkah ya hujannya.
1: Amin.
0: Doakan Palembang juga cepat turun hujan ya, Mas Ari.
1: Insyaallah, ya kita doain ya.
0: Amin amin. Lagunya dulu Mas Ari apa?
1: Lagunya dari Nafa Urba.
0: Judul?
1: Kecewa, hati yang kecewa.
0: Nafa Urba, hati yang kecewa?
1: Iya benar.
0: Sambil dikirim dulu saya cari ya.
1: Nah, kirim-kirim buat Aldo ya di Pali, buat Anggita juga sama Andra juga ya. Terus buatnya Bang Haris di Lubuk Linggau, buat Adi Pitung juga di Tiga Ulu. Ada juga Pak Zakaria di Kenten. Buat Iwan di Pananulang, buat itu Azhari juga di Sekayu. Terus buatnya, buat semua-semuanya aja lah, Mbak.
0: Semua-semua, oke.
1: Okay. Tanpa terkecuali yang lagi monitor.
0: Lagi monitor, terima kasih Mas Ari.
1: Buat Mbak Nadiarnya, sukses selalu ya, sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya sudah kita siapkan, mudah-mudahan nanti bisa terhibur. Yang sudah diputar, mudah-mudahan juga sudah bahagia ya. Bahagia apanya gitu, hatinya dong. Iya, dengerin lagu kenangan dan juga lagu favoritnya. Masih ada waktu, 2 penelpon lagi. Selamat malam.
2: Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Nadia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, suka bangun di penghujung nih. Oke, Nadia sehat aja?
2: Sehat-sehat aja, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagunya dulu.
2: Lagi hujan juga ini.
0: Di Sukabangun?
2: Iya.
0: Alhamdulillah, iya. Di bukit belum ini, baru rintik-rintik. Di jalan radio juga nih, sekarang tadi mau hujan kayaknya tapi rintik-rintik aja.
2: Mungkin...
0: Ntar lagi ya.
2: Bangun ini ya kebahagiaannya.
0: Alhamdulillah deh, doanya terkabul. Lagunya apa Nadia?
2: Lagunya dari Muse aja Mbak Nadia.
0: Dari siapa?
2: Unintended Muse.
0: Dari?
2: Muse.
0: Muse?
2: Iya.
0: Yang mana ya?
2: Unintended.
0: Unintended. Aduh gimana tulisannya? Kayaknya udah pernah ya diputar lagi itu ya?
2: Pernah.
0: Ya, apa tadi judulnya?
2: Unintended.
0: Dari?
2: Unintended Meals.
0: Dari Meals. Ntar ya, kita coba cari dulu sambil dikirim-kirim.
2: Dikirimnya buat semua pendengar Prosatu aja dimanapun berada Mbak Nadir ya. Kecuali selamat malam, selamat beristirahat.
0: Ntar, ya, jangan dulu pergi nih, Malesnya gak ketemu nih. Ntar. Dari siapa tadi?
2: Meals. Muse
0: tuh sebenarnya. Oh, ntar. Muse ya.
2: Iya.
0: Ada. Aduh, ini antik banget judulnya ya. Unintended. Ada. Terima kasih Nadia.
2: Iya, buat Mbak Nadirnya.
0: Tugas
2: semoga sehat selalu.
0: Amin. Nah,
2: pulangnya hati-hati Mbak Nadia.
0: Iya deh.
2: Semoga selamat dan sehat sampai di rumah.
0: Iya.
2: Oke. Terima kasih Mbak Nadia.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nadia di Sukabangun. Lagunya udah lama ya gak kita putarin. Unintended dari Muse. Apa tuh? Mas ya. Kalau barat-baratnya agak inilah. Satu lagi. Selamat malam. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh, Mbak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata perempuan terakhir di Ambon. Apa kabar Mbak Ayu?
3: Alhamdulillah, baik sehat nih.
0: Iya, happy birthday ya. Walaupun udah telat.
3: Mbak Nadia, tau ya.
0: Hah?
3: Ya kan masih September ceria.
0: Oh, iya. Oke, sehat selalu ya Ayu.
3: Sehat Sehat, Mbak Nadir. Mbak Nadir, karena saya perawat terakhir, jadi lagunya boleh dipilihkan aja sama.
0: Boleh, boleh. Nanti kita pilihin ya.
3: Oke, baik, Mbak Nadir. Saya menyapa ya.
0: Boleh.
3: Sudah bergabung, Bu Masito. Yang ada di grup ya juga, semua saya selalu. Salam dari Mbak Utila, yang ada di Merauke. Dan semuanya yang benar-benar membuat kecuali. Selamat malam semuanya. Semoga Allah merawat terhalam buat Mbak Nadir juga.
0: Amin.
3: Sehat ya, lancar rezeki.
0: Amin.
3: Ya, dipanjangkan usianya.
0: Amin, amin ya Allah. Terima kasih.
3: Ya, dan sehat keluarga.
0: Iya deh. Amin.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ayu yang ada di Maluku. Selamat ulang tahun ya. Semoga sehat selalu, segala cita-citanya akan tercapai. Mohon maaf Bergar, waktu juga yang misalkan kita pengen lanjut tapi sudah mau pukul 23 malam. Yang belum bergabung, insyaallah besok masih ada kesempatan. Besok gak bisa ya, ada ruang rindu berjaringan. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Masih panjang waktunya. Untuk Pak Anwar di Bukit Baru, mudah-mudahan sehat. Kemudian Mbak Dinda di Bogor. Kak Ria, Jakarta Selatan. Mudah-mudahan diberikan sehat selalu. Siapa lagi ya? Sebentar, saya akan cek dulu WA yang belum saya baca. Oke. Suara Mbak Ayu mirip dengan pramugari di pesawat. Bisa aja Oma Ito ini. Iya ya, mirip ya. Yang ada di pesawat gitu. Selamat malam para penonton. Oke, tidak ada lagi WA yang belum saya baca. Semuanya sudah, tinggal lagunya saja akan kita putarkan. Terima kasih pendengar sudah bergabung. Yang belum, insya Allah kita ketemu kembali di lain kesempatan di Ruang Rindu. Selamat istirahat untuk Anda. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu. Kita berdoa semoga Palembang khususnya akan segera turun hujan. Khususnya ada di bukit dan jalan radio ya. Kalau daerah Kenten dan lain sudah bangun sudah hujan. Baik pendengar, terima kasih. Kita akan jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Sanadiar, inilah informasi selengkapnya. Peringat BPBD Sumatera Selatan waspadai kenaikan hotspot yang mencapai 759 titik dan berpotensi memicu karhutlah serta memperparah kabut asap. Patroli darat dan udara ditingkatkan bersama TNI Polri, Manggala Agni, dan unsur terkait. Masyarakat diimbau untuk tidak membakar sampah atau juga membuka lahan dengan cara membakar. Daerah yang menjadi perhatian diantaranya Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Kombrik Ilir. BPPD menyiapkan peralatan pemadaman dan melakukan pembasahan lahan yang kering sebagai langkah pencegahan. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi karhutlah selama musim kemarau 2026.

Pendengar BPPD Sumatera Selatan menggerahkan 3 helikopter untuk memadamkan karhutla yang ada di Oki dan Muara Enim. Total 113 kali waterbombing dilakukan dengan 95 kali di Oki dan 18 kali di Muara Enim. Pemadaman menyasar yaitu daerah Cengal, Pangkalan Lampam, Sungai Menang, Tanjung Lubuk, dan Muara Belida. Sejumlah lokasi masih mengeluarkan asap tebal setelah pemadaman. Patroli udara akan kembali dilakukan untuk memantau titik kebakaran. Pemadaman lanjutan dijadwalkan setelah hasil pemantauan udara yang diterima. Sekian Pajam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadir mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Baik, pendengar, sebelum kita akhiri kebersamaan kita di Palembang malam ini, kembali kita bersama di renungan malam melalui Pro 1 RRI Palembang. Pendengar, berbekal dengan sebaik-baiknya dalam hidup ini adalah dengan bertakwa. Karena dalam ketakwaan kita, kita akan menemukan petunjuk dan kebijaksanaan untuk menghadapi segala rintangan.

Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Di hari Selasa, tanggal 22 September 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Rabu 23 September 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

pagi saudara dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar di 92,4 FM. Untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 23 September tahun 2026, dari Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan kembali Palembang pagi ini untuk Anda bersama saya Tata Edins. Di kesempatan hari ini Rabu 23 September 2026. Dan selanjutnya nanti kita akan menyimak pengajian Al-Quran di kesempatan pagi hari ini. Akan menyimak surah Ibrahim ayat 6 sampai dengan 10. Dibacakan oleh kori kita rahimahullah Ki Agus Haji Ahmad Nawawi Denjik Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan mutiara pagi dengan topik menggapai bahagia sejati. Nantinya bersama narasumber kita adalah Dr. Haji Suroso, PRSHG MPDI. Nah, pendengar, inilah Palembang pagi ini selengkapnya. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأ

0: صدق الله العظيم.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
4: Baik pendengar, waktunya kami hadirkan bahasan religi di Mutiara Pagi pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai menggapai bahagia sejati. Kita sudah tersambung bersama narasumber kita adalah Ustadz Dr. Haji Suroso, PRSHG MPDI, Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Palembang dan juga pendakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata.
4: Kabar baik, alhamdulillah ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Baik, ini Ustadz, perbincangan kita mengenai menggapai bahagia sejati, begitu Ustadz ya?
5: Iya.
4: Sebelum pendengar bergabung untuk tanya jawab, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu Ustaz untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini, silakan.
5: Terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI program Masa Tu yang dirahmati Allah. berjumpa kembali dengan saya. Di pagi hari ini kita akan membahas tentang kebahagiaan. Jadi saya kira tidak ada seorang manusia pun yang hidupnya akan susah. Gitu. Jadi pasti orang-orang atau manusia itu berusaha bagaimana hidupnya itu bahagia. Di kebahagiaan itu akan menjadi prioritas pada diri pribadi manusia. Nah, bagaimana cara kaifiat atau cara menggapai kebahagiaan itu sendiri, tentu ada kaifiatnya, ada cara-caranya. Jadi tentu kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan yang relevansinya dengan nilai-nilai religius, nilai-nilai keagamaan. Tentu kalau kembali kepada nilai-nilai keagamaan, ya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menjadi penting kepada para pendengar sekalian RRI Program 1. Bagaimana cara menggapai kebahagiaan sejati itu? Yang pertama adalah takarub ilallah. Yang pertama adalah takarub ilallah, yaitu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu apapun yang kita inginkan, apapun yang kita hasratkan gitu ya, itu insya Allah akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 28, Allah memberikan sebuah firman-Nya kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innul qulub bidzikrillah. Allah bismillah tatma'innul qulub. Itu orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram, tenang, bahagia gitu ya, dengan mengingat Allah, dan dengan hati yang mengingat Allah akan hati kita akan selalu tenteram atau selalu bahagia. Nah, jadi kaifiat atau cara yang pertama adalah takarub Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI Program yang rahmati Allah, tentu kalau kita bicara tentang kedekatan ya, qarib ya, siapapun nah, saya menganalogikan misalnya aktivitas kita dalam bekerja, aktivitas kita dalam belajar, misalnya aktivitas apapun yang bersifat kebaikan, kita dekat dengan atasan, kita dekat dengan guru, kita dekat dengan dosen, itu akan mendapatkan sebuah informasi-informasi yang kita peroleh. Nah, ketika kita dapatkan itu, maka ada nilai-nilai kebahagiaan itu sendiri. Nah, jadi, misalnya kalau kita dekat dengan pimpinan, mungkin, ya insya Allah gitu, bukan dalam perspektif, mohon maaf ya, bermuka-muka, bukan. Tapi mendekatkan diri itu dalam perspektif adalah profesional. Ya, profesional. Jadi kebahagiaan itu tumbuh itu karena profesionalisme kita. Jadi bukan karena pengen diangkat minta jabatan lalu kemudian mendekatkan dengan bermuka-muka, bukan. Nah, kepada Allah pun demikian. Jadi kita kepada Allah itu, kita mendekatkan diri dengan Allah itu yaitu dengan amanu wa aminus soleh. Jadi beriman dan beramal soleh. Nah, itu. Jadi bagaimana bentuk beriman? Ya kita bertakwa kepada Allah. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang senantiasa memberikan rezeki, memberikan nikmat, memberikan sesuatunya, segalanya kepada kita semua. Nah, jadi ini menjadi pedoman bagi kita bahwa ketika hati kita dekat dengan Allah, maka akan menjadi tenang, akan menjadi bahagia. Nah, tidaklah gampang memang untuk bertakarib Allah ini. Ya, tidak gampang untuk mendekatkan diri kepada Allah itu. Jadi profesionalisme yang saya maksudkan dalam konteks keduniaan itu adalah bagaimana kita memiliki nilai-nilai keimanan. Jadi dekat dengan Allah itu tidak hanya semata-mata saya beriman kepada Allah, titik, bukan. Tapi bagaimana mengimplementasikan suatu keimanan itu, yaitu dengan beribadah kepadanya, tunduk taat menyembah kepadanya, patuh kepada apa yang dia perintahkan, lalu kemudian menjauhi semua larangannya, itulah konteks profesionalisme itu, gitu ya. Jadi kita memiliki sesuatu yang tidak lalu kemudian serta-merta dekat dengan Allah, lalu kemudian tanpa melakukan aktivitas kebaikan-kebaikan. Nah, ini kaitan kebahagiaan yang pertama itu adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang apa kita inginkan akan kita gapai, akan kita raih. Dan kata Allah sendiri, "Udunu astajib lakum." berdoalah, mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Ini menjadi apa perspektif ya pandangan Islam bahwa sebuah keyakinan ya apa namanya bijirillah ini

mendapatkan sebuah kebahagiaan yang hakiki. Tentu kalau sudah dekat dengan Allah, nanti di yaumul qiyamah juga akan dekat dengannya. Jadi ada dua perspektif, dunia dan akhirat itu. Dunia kita bahagia dan kehidupan kita yang ada sekarang, tapi kemudian lalu kemudian di akhirat itu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, diletakkannya, ditempatkannya di surganya. Nah, ini sebuah kebahagiaan karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Mbak Tata, itu ya. Tentu tadi saya katakan adalah orang yang bahagia itu selain dekat dengan Allah itu adalah beriman dan bertakwa kepadanya. Jadi man amina salihan min zakari wa unsa wa huwa mu'min. Jadi Allah tidak memparsialisasikan. Jadi barang siapa beramal soleh baik laki-laki dan perempuan yang beriman itu wa mu'min, fala yuhsinahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan apa kehidupan yang baik. Nah, jadi orang yang apa bahagia itu mendapatkan kebahagiaan apa kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang baik. Kenapa? Karena dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang beriman dan bertakwa itu tidak parsial, saya katakan, tidak melihat apa jenis kelamin, ya. Bahwa yang beriman itu adalah laki-laki lalu kemudian mendapatkan kebahagiaan, tidak. Laki-laki dan perempuan di sini, man amila salihan min dzakari aw unta. Jadi barang siapa yang apa beramal soleh baik laki dan perempuan itu tidak ada parsialisasi. Jadi orang yang melakukan apa keimanannya semakin tebal, semakin dekat dengan Allah gitu. Apapun aktivitasnya harus selalu digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan tingkat apa keyakinannya itu sudah pada tingkat hakul yakin gitu ya. Betul-betul percaya kepada Allah dan tidak akan apa dalam istilah saya sampaikan itulah ketika kita baca apa surah Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita gantungkan diri kita hanya menyembah kepada Allah dan minta pertolongan hanya kepada Allah. Jadi tidak menyembah selain daripada Allah, tidak menyembah benda, tidak menyembah barang, tidak menyembah pimpinan gitu ya. Tidak apa meminta pertolongan dengan apa selain daripada Allah itu yang bersifat apa kejiwaan misalnya. Nah, ini menjadi bahagia kita itu. Ya, menjadi bahagia. Nah, jadi yang kedua itu bagaimana beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu para pendengar yang rahmati Allah, bertakwa itu dalam perspektif bagaimana kita betul-betul mentautkan keimanan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirnya diri kita di muka bumi ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian karena itu kalian kita karena Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita wujudnya gitu ya, implementasi dari sebuah ketakwaan dan keimanan itu adalah yaitu tadi saya katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita mengabdikan, ya, kita mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencari Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penting. Nah, ini akan menjadi apa? Membawa diri pribadi kita, orang yang terpaut hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu apa? Kebahagiaan, kesenangan gitu ya, yang akan kita peroleh itu. Nah, tentu saya katakan tadi, ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, implikasi dari sebuah apa? Ketakwaan itu adalah bagaimana nanti endingnya gitu. Endingnya adalah di yaumul qiyamah. Dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Banyak contoh diriwayatkan dalam sebuah hadis, misalnya ada orang yang di akhir hidupnya atau sudah mendekati ajalnya atau pada sudah tiba ajalnya, walikul matin ajal, itu mendapatkan kebahagiaan. Jadi saat dia meninggal misalnya, ciri-ciri orang yang akan meninggal dunia itu atau orang yang meninggal itu misalnya dalam sebuah hadis itu misalnya di hari Jumat gitu. Kemudian keningnya itu keluar keringat gitu ya. Itu yang orang-orang yang beriman kepada Allah itu begitu ya. Jadi tidak merasakan memang dalam sebuah hadis itu ketika dicabut apa ruh kita itu merasakan sakit betul. Tapi ketika mengeluarkan keringat itu adalah sebuah contoh atau sebuah tanda itu adalah kebahagiaan. Nah, jadi kita sudah mengarah kepada sebuah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi menjadi orang yang selalu ingin terpaut hatinya.

0: kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadi penting untuk apa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang pertama adalah muraqabah apa? Takarrub Allah, ya. Yang kedua adalah beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Tentu yang ketiga, Mbak Tata, itu adalah kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi orang yang ingin bahagia hidupnya itu adalah bersyukur, gitu. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi bagaimana konteks bersyukur itu adalah dengan tiga dimensi tadi, ya, tiga dimensi. Apa? Dimensi yang pertama adalah dimensi hati, gitu. Kemudian yang kedua adalah dimensi qaul dengan ucapan, dan yang ketiga adalah bil jawahir dengan anggota badan. Nah, jadi Mbak Tata, bersyukur itu bukan hanya sekedar terima kasih, alhamdulillah ya Allah, tapi bagaimana kita itu betul, ya, mengucapkan bahwa pemberian itu hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Taala. Nah, bagaimana bentuk syukur itu, nah, mengimplementasikannya adalah bil jawahir dengan anggota badan. Bagaimana bentuk anggota badan itu kita beribadah kepadanya, ya, sholat, kemudian apa, puasa, zakat, haji. Nah, itu bagian dari bentuk syukur kepada Allah. Jadi dan kata Allah tadi, saya katakan dalam surah Ibrahim ya, ayat 7, siapa orang yang pandai bersyukur, nah, itu kata Allah pasti akan Allah tambah nikmatnya. Tapi sebaliknya jika kufur, maka azab Allah amatlah pedih. Nah, ini jadi menjadi penting untuk kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi Mbak Tata, orang yang bahagia, yang bahagia sejati itu, bahagia yang hakiki itu adalah dia senantiasa mensyukuri apa yang dia peroleh. Nah, bersyukurnya juga bukan dalam perspektif hanya rezeki saja, uang saja, tapi kehidupan, ya, kemudian apa dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, dalam berumah tangga, gitu. Ini sebuah apa pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang patut kita syukuri. Jadi bukan hanya kita mendapatkan uang, mendapatkan rezeki, mendapatkan jabatan, lalu kemudian terima kasih Allah, alhamdulillah, lalu kemudian tidak ada implementasi dari sebuah syukur itu, ini bukan kebahagiaan namanya. Jadi kebahagiaan itu yang bersifat semu, bukan hakiki. Jadi kebahagiaan semu itu adalah hanya semata-mata dia peroleh untuk di muka bumi saja, ya. Tapi tidak nanti untuk yaumul qiyamah. Jadi perspektif syukurnya akan juga menjadi luas kajiannya ketika kita betul-betul memahami dan memaknai sebuah syukur itu kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nah, ini yang ketiga, Mbak Tata. Sehingga orang yang bersyukur, hidupnya selalu akan bahagia, hidupnya akan selalu tenang, hidupnya akan selalu bahagia. Jadi banyak-banyak bersyukur kepada Allah, gitu ya. Dan orang yang bersyukur itu akan dekat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nah, ketika akan dekat kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka kebahagiaan yang dia peroleh, kebahagiaan yang kan dia apa dapatkan. Nah, ini apa menjadi sesuatu yang harus kita upayakan sebagai hamba Allah, sebagai pengikutnya Rasulullah, gitu ya. Apalagi kita baru selesai melaksanakan apa Maulid Nabi, ya, yang sebagai uswah kita, Rasulullah itu adalah orang yang memberikan contoh atau suri teladan yang baik kepada apa manusia, kepada umatnya, kepada pengikutnya, hingga bagaimana Rasulullah itu mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang ini juga patut kita contoh, kita teladan.
1: Baik.
0: Lalu kemudian, ya.
1: Iya. Masih ada, Ustaz? Ya. Atau kita cukupkan karena ini waktunya sudah apa, Ustaz? 32 menit ya, pukul 5 lebih 32 menit ini waktunya kita untuk tanya jawab, izin Ustaz.
0: Oke.
1: Baik.
0: Oke, Mbak.
1: Oke, baiklah. Baik Ustaz, kalau begitu kita langsung saja ke pendengar kita yang ingin bertanya, silakan langsung saja bersama Ustaz Suroso di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata Edin.
1: Iya, silakan. Sama Bapak siapa, di mana Pak?
2: Zakaria di Kenten.
1: Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak Zakaria.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, semoga sehat selalu ya Ustaz. Mungkin materi ini berlanjut di pertemuan berikutnya, Ustaz ya.
1: Baik, silakan.
2: Gini Ustaz, saya mau membahas masalah soal rahmat dan karunia dari Allah Ustaz. Karena begini, kalau kita masuk masjid Ustaz ya, kita kan ada mengharapkan rahmat dari Allah Ustaz. Ya, doa masuk masjid itu. Jadi, kalau kita keluar dari masjid, kita mengharapkan fadilah dari Allah. Jadi saya pahami kalau kita rahmat itu artinya kasih sayang dari Allah. Kalau karunia itu berarti rezeki. Rezeki itu bisa orang yang beriman, bisa juga orang yang tidak beriman. Jadi kalau kita mendapatkan rahmat itu insya Allah hati kita tenang dan seterusnya. Mohon penjelasannya lebih lanjut Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat dan karunia Ustaz, silakan.
0: Iya. Oke. Okay. Makasih Pak Zakaria. Jadi memang dalam apa terminologi ya istilah antara rahmat dan karunia gitu. Ya sama saja begini Pak Zakaria. Kita kan sering apa mengucapkan apa Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya. Jadi Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi Allah tidak pernah pilih kasih gitu ya. Dan siapapun makhluknya di muka bumi ini terlepas dari dia yakin dengan Allah atau tidak, Allah akan memberikan kasihnya itu kepada mereka. Ya. Tapi untuk sayang, nah itu pada konteks tadi kata Pak Zakaria, yaitu adalah apa rahmatnya. Jadi orang yang mendapatkan rahmat itu adalah orang yang apa termasuk itu ya karunianya masuk gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar karunia saja, nah apa kecintaan Allah itu hanya hanya sebatas materi saja gitu. Hanya diberikan bersifat materi saja, tidak pada tataran apa namanya kasih sayang yang begitu dalam misalnya ya untuk misalnya mendapatkan solusi dalam kehidupan. Karena orang yang Allah tidak pilih kasih tadi, semuanya diberi, terkadang kan tidak tentram hidupnya. Artinya selalu galau gitu. Tapi ketika mendapatkan apa kasih sayangnya Allah, itu tadi kebahagiaan akan kita peroleh. Itu Pak Zakaria, mudah-mudahan bisa diterima.
1: Baik, nah ini ada pertanyaan Ustadz yang masuk via WA-nya kita. Mohon maaf Ustadz dari hamba Allah ini. Mohon maaf tadi agak sekilas kurang mendengarkan yang terkait dengan Ustadz tadi mengatakan bahwa kita harus bersyukur dengan tiga dimensi yaitu hati, lalu apalagi nih Ustadz? Oke, silakan Ustadz.
0: Ya, baik. Terima kasih jadi kepada hamba Allah. Jadi ada tiga dimensi syukur itu. Yang pertama adalah dengan bil qalb, dengan hati kita, bahwa kita meyakini, ya, mengakui bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat itu kepada kita. Nah, yang kedua apa bilisan, dengan ucapan alhamdulillah syukur ya Allah engkau telah memberikan nikmat ini kepada hamba. Lalu yang ketiga bil jawahir, dengan anggota badan, yaitu kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Perintahnya minimal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Itu dari saya Mbak Tata.
1: Baik, sudah dijawab ya. Lanjut lagi, ini ada pertanyaan dari Pak Romli Jamal di Muara Damai, Banyuasin, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, ciri kita mengetahui serta mendapatkan kebahagiaan sejati itu seperti apa ya Ustadz yang bisa kita rasakan? Apakah misalnya hati kita itu selalu senang atau meningkat ketaatan kita atau seperti apa? Silakan Ustadz.
0: Terima kasih Pak
1: Romli.
0: Ya, jadi kalau kita bicara tentang ciri-ciri yang orang bahagia itu, kita akan rasakan sendiri Pak Romli. Jadi ketika dalam kehidupan kita ada persoalan gitu kan, apa Allah akan berikan solusi jalan keluarnya. Kemudian kalau kita terbentur dengan apa sesuatu yang bersifat materi, Allah akan berikan rezeki kita gitu. Jadi konteks kebahagiaan yang sejati itu adalah kita selalu mendapatkan ketentraman ya. Ketentraman itu kalau orang Jawa itu tidak gerusa-gerusu gitu loh, dia tenang hidupnya, menghadapi semua persoalan di muka bumi ini tidak dengan emosi gitu ya, tidak dengan marah gitu, tapi dihadapi itu dengan tertaut hatinya itu tadi. Tatma'il qulub tadi, tepat hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebuah kebahagiaan kita dapatkan itu. Jadi kalau misalnya ada persoalan lalu kemudian bisa kita selesaikan dan itu diselesaikan dengan baik, ada sebuah kebahagiaan dari pribadi kita. Jadi kalau ciri-ciri yang bahagia itu adalah kita selalu tenang, tentram, dan tidak gerusa-gerusulah gitu ya, tidak sembrono dalam beraktivitas itu. Itu Mbak Anu, Mbak Datang, Pak Romli.
1: Baik, lanjut lagi silakan pendengar. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Tata.
1: Iya, sama Bapak siapa, di mana Pak?
3: Sama Pak Adi di Sukarami Mbak Tata.
1: Pak Adi di Sukarami, silakan.
3: Iya. Ya, assalamualaikum Pak Ustad.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini Pak Ustad, ini selain menjalankan ibadah, Ustad menjauhkan segala larangannya Pak Ustad ya, agar kita selalu dekat dan selalu berada dalam ini Allah Subhanahu Wa Taala, lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Apa saja Ustaz yang harus kita kerjakan, atau zikir, ada zikir yang agar kalbu kita selalu dekat dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik.
3: Itu saja Ustaz, ya mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Ustaz, Mbak Tata.
1: Iya.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Mungkin lebih ke keamalan begitu ya Ustaz ya, silakan. Ya.
0: Oke, Pak Adi. Nah, jadi memang kita ini kan apa, ingin bertakar Allah, dekat dengan Allah itu dengan kaifiat, dengan cara-cara. Tadi Pak Adi bertanya bagaimana caranya itu. Nah, kita kadang-kadang ada hal-hal yang kita lalai, kita lupa. Seperti misalnya ada kesalahan, kita tidak ingat kepada Allah gitu ya. Mestinya kan begitu, kita ada perbuatan yang salah, kita beristighfar. Nah, jadi istighfar itu Pak Adi justru akan menenteramkan hati kita. Jadi kita merasa kita ini orang makhluk hamba Allah yang dhaif ya di mata Allah. Jadi senantiasa mohon ampun kepada Allah. Jadi kalau bicara amalannya, maka amalan yang istighfar itu minimal ya sehari itu berapa ratus kali gitu ya. Nah, kita istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Nah, terus kita beristighfar kepada Allah. Kemudian yang juga jangan dilupakan itu tilawatul Quran Pak Adi. Jadi tilawah itu menjadi apa, obat ya, menjadi obat, baik itu obat hati kita, pikiran kita, jiwa kita, itu akan menjadi tentram, akan menjadi bahagia. Nah, tentu selain dari apa amalan yang itu adalah bagaimana kita bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi kata Allah kan, wa ta'awanul birri wa taqwa gitu loh ya. Bertolong-tolonglah kamu dalam hal kebaikan. Nah, jadi kalau bicara tentang implementasi Adi ya, kita beristighfar kepada Allah, kemudian tilawah gitu, tentu tidak meninggalkan ibadah-ibadah yang lain. Itu Mbak Tata.
1: Baik, lanjut lagi silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus ya. Silakan pendengar bergabung bersama kami kembali di 0711-369977, 0821-792790 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
1: Ya, sama Bapak siapa, di mana Pak?
4: Dari Iskandar.
1: Pak Iskandar di?
4: Banyuasin.
1: Pak Iskandar di Banyuasin, silakan Pak.
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Iya, silakan Pak.
4: Bagaimana caranya supaya mencapai bahagia rumah tangga,
1: okay,
4: jadi keluarga sakinah, mutmainah, hasanah di dunia dan akhirat.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Iskandar. Gimana caranya bahagia dalam rumah tangga supaya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ya dalam dunia dan juga akhirat, Ustaz, silakan.
0: Iya. Terima kasih Pak Iskandar. Jadi tadi sudah disebutkan itu dari surah Ar-Rum ayat 21 ya, bahwa untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah itu tentu dalam perspektif Islam adalah yang pertama Pak Iskandar, kita ini kan menyatukan dua pikiran, menyatukan dua hati yang berbeda antara istri dan suami, antara suami dan istri. Nah, jadi tentu adalah yang pertama bagaimana kita saling mengerti, saling memahami dulu. Jadi mengerti kepada istri kita dan istri kita juga mengerti dengan kita. Jadi apa namanya, saling pengertian lah gitu. Jadi jangan kalau bahasa itu mau menang sendiri gitu ya. Jadi setiap sesuatu itu dimusyawarakan. Nah, jadi menghargai pendapat satu sama lain juga akan membuat rumah tangga itu tentram, ya. Lalu kemudian saling mengerti dan saling memahami, jadi saling paham. Jadi kalau bahasanya tafahum gitu ya, saling memahami. Apa yang dipahami adalah kadang-kadang tidak terucap dari bibir kita, dari lidah kita sesuatu itu, tapi kita memahami lewat kolbun kita, lewat pikiran kita. Apa yang kita paham itu, misalnya sesuatu yang istri atau suami kita yang menginginkan sesuatu, tapi lalu kemudian kita, oh ini keinginannya, jadi kita paham. Lalu kemudian ada keterbukaan, jadi tidak boleh satu sama lain itu ada rahasia gitu Pak Iskandar ya. Jadi misalnya suami misalnya menutup-nutupi pendapatannya misalnya ya. Istri tidak boleh tahu pendapatannya berapa misalnya ya. Atau sebaliknya, istri juga begitu. Jadi harus ada keterbukaan. Jadi si suami tahu uang istri gitu ya. Istri juga tahu dengan uang suami. Jadi ada keterbukaan. Nah, jadi ini menjadi penting lah kemudian bangun komunikasi. Jadi jangan didiamkan gitu. Jadi komunikasi itu akan menjadi penting ketika sesuatu yang mendapatkan kebuntuan dalam rumah tangga itu. Lalu kemudian yang tentu paling penting adalah bagaimana misalnya menjadi tentram rumah tangga itu ya. Rumah tangganya diurusi lah, diopeni ya. Terutama misalnya kepada istri, bagaimana bisa menyajikan makanan yang selera suaminya, atau disetujui suaminya gitu. Atau misalnya juga suami juga tahu dengan selera istrinya apa yang diinginkan, atau kesenangan istrinya apa kan gitu. Nah jadi banyak sesungguhnya bisa menjadikan rumah tangga itu tentram, rumah tangga itu bahagia dengan saling mengerti, saling memahami gitu, dan saling ada keterbukaan. Jadi tidak ada, kalau bahasa boleh mengambil syairnya Bruri itu ya, tidak ada dusta di antara kita gitu Pak Iskandar ya. Jadi kita terbuka sehingga rumah tangga kita akan menjadi tentram. Saya kira itu Mbak Tata.
1: Baik, lanjut lagi silakan pendengar. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Mbak Tata.
1: Iya, sama Pak Abu Bakar di Jejawi ya.
5: Ya.
1: Silakan Pak.
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam
5: Ustaz. Memang kebahagiaan Ustaz. Gimana letak kebahagiaan yang hakiki itu Ustaz? Karena menurut saya contohkan antara pemain dengan penonton. Pemain mengatakan penonton yang bahagia, penonton juga mengatakan pemain. Nanti bahagia yang kiki itu terletak di mana Ustaz? Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya, jadi kalau dalam konteks itu Pak, siapa Pak?
1: Abu Bakar ya, Ustaz.
0: Pak Abu Bakar ya.
1: Iya.
0: Di konteks itu kan dalam bentuk permainan gitu ya. Jadi permainan itu ya tinggal tergantung dengan pemainnya dan penontonnya gitu. Ya, tadi misalnya kata Pak Bakar pemainnya tidak menyenangkan misalnya, ya kan, sehingga penontonnya kecewa atau sebaliknya gitu. Penontonnya tidak ramai, jadi pemainnya juga tidak sungguh-sungguh kan. Nah, jadi konteks kebahagiaan itu sesungguhnya satu sama lain saling berkaitan. Nah, saya contohkan tadi, kebahagiaan yang hakiki menurut perspektif Islam itu adalah bertakarrub Allah, dekat dengan Allah. Gitu ya. Lalu yang kedua, beriman dan bertakwa kepadanya. Lalu yang ketiga, bersyukur. Ini masih empat, lima masih ini ya. Keempat adalah berbuat baik kepada sesama. Jadi dalam surat Al-Isra ya ayat 8 itu, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Barang siapa yang berbuat baik, sungguhnya perbuatan baik itu untuk diri pribadinya. Nah, jadi Pak Abu Bakar, jadi konteks kebahagiaan itu adalah kedua-duanya saling membutuhkan dan saling memberikan pertunjukan ya, atau kegiatan atau aktivitas yang sama-sama tidak mengecewakan. Jadi misalnya begini, Allah memerintahkan kita untuk sholat. Kita sholat. Allah memerintahkan kita untuk berzakat. Kita berzakat dan seterusnya itu. Bukan sebaliknya. Nah, jadi kedua-duanya harus ada saling apa, kalau bahasa umumnya tepos lero lah. Gitu. Tepos lero itu lah saling tenggang rasa. Saling apa namanya toleransi gitu ya. Nah, jadi kalau bicara tentang penonton dan apa pemain tadi, saya kira kedua-duanya harus memberikan sesuatu atau apa ya, pertunjukan yang penonton juga nontonnya enak gitu ya. Kemudian yang pemain juga menunjukkan apa cara bermainnya juga menyenangkan. Saya kira itu Mbak Tata.
1: Baik, silakan pendengar, kita lanjut lagi buat yang mau tanya. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum Mbak Tata.
1: Sama siapa, di mana?
6: Sama Pak Azhari.
1: Pak Azhari di Skyu ya, silakan Pak.
6: Ya, ya. Assalamualaikum Pak Azhar.
0: Waalaikumsalam.
6: Ini Pak, saya mau tanya Pak, apakah yang maksud dengan istiqomah itu Pak?
1: Baik, itu saja.
0: Apa?
1: Baik, terima kasih Pak Zari. Makna istiqomah definisinya apa nih Ustadz?
0: Oke, Pak Zahri ya.
1: Pak Azhari.
0: Terima kasih Pak. Ya. Ya, tentang istiqomah. Jadi kalau dalam itu kan dalam bahasa Arabnya istiqomah itu. Jadi kalau diartikan secara bahasa Indonesia adalah teguh pendirian, gitu ya. Ada teguh pendirian itu mantap, enggak goyah. Gitu. Jadi bahwa kita adalah manusia yang beribadah, menyembah Allah itu sesuatu yang harus istiqomah. Tidak ada keraguan, nah, tidak ada keraguan sedikitpun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istiqomah itu ajak, gitu ya, tidak goyah. Nah, keimanannya kuat, ketakwaannya kuat, beribadahnya terus, gitu ya. Nah, itulah sebuah istiqomah itu. Jadi sesuatu yang kita lakukan secara kontinu, ya, terus-menerus gitu. Jadi kalau boleh menggunakan istilah fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba berbuat kebaikan itu. Nah, bagaimana kita istiqomah ya dalam berlomba-lomba berbuat kebaikan itu, yaitu dengan amal soleh, dengan amal kebaikan. Lalu kemudian amal kebaikan itu yang banyak, aksir amal. Kemudian amal itu yang bermanfaat dan kita lakukan tobak qon'an tobak. Nah, ini bentuk istiqomah. Jadi secara terus-menerus, tidak walaupun sedikit ya, walaupun sedikit. Contoh misalnya kita dalam apa kegiatan beribadah kepada Allah, kita melaksanakan sholat tahajud atau sholat berlail. Misalnya mampunya 2 rakaat ditutup dengan witir 3 rakaat atau 1 rakaat misalnya. Tapi ini kontinu. Nah, itulah istiqomah itu Pak Zahri ya. Jadi tidak stop sudah berhenti. Nah, itu istiqomah namanya. Jadi istiqomah itu ajak terus mantap tidak goyang. Jadi teguh pendiriannya untuk melaksanakan apapun aktivitas kebaikan. Itu aja Mbak Tata.
1: Baik. Silakan pendengar, kita masih ada beberapa menit ke depan, masih di 0711-369977, 0821-7927-9090. Ada pertanyaan dari WhatsApp-nya kita, ada Ibu Bunga yang bertanya, Ustadz, upaya menggapai kebahagiaan sejati dengan mendekatkan diri kepada Allah, pertanyaannya bagaimana orang yang bungkus atau casingnya dalam berdalil hadis itu begitu fasihnya, sholatnya seperti begitu taatnya, tapi ternyata masih terlibat kasus korupsi dan hal-hal negatif lainnya. Nah, pertanyaannya orang seperti itu bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz.
0: Ibu siapa Mbak Tata?
1: Ibu Bunga Ustadz.
0: Ibu Bunga?
1: Iya.
0: Jadi, makasih Ibu Bunga. Nah, jadi kalau berbicara itu, maka kita ini kan ada apa? Ada dua perspektif ya. Perspektif syariah, gitu, dan perspektif ma'rifah. Jadi, perspektif syariah itu, itulah yang banyak dilakukan orang. Bahwa beribadahlah syariat, hukum. Ya, kalau kita laksanakan akan mendapatkan pahala, dan kalau tidak kita kerjakan maka mendapatkan dosa. Nah, ini baru pada tataran syariat saja, pada tataran fikih saja, belum pada tataran ma'rifatullah. Nah, orang yang demikian itu hanya melepaskan kewajiban saja, bahwa perintah sholat ya, kemudian perintah zakat ya, tapi masih menjadi orang yang korup ya, orang yang jahat itu. Nah, ini banyak terjadi. Banyak juga misalnya dia rajin, misalnya Mbak Tata dia rajin puasa Senin Kamis, tahajudnya iya gitu ya. Dasarnya yang wajib ini, yang sunat-sunat dilakukan. tapi pada apa namanya pelaksanaan kehidupannya dia masih berbuat jahat kepada orang yang tidak in asantum asantum li anfusikum dak gitu ya, tapi dia selalu menunjukkan ketidaksetujuan kepada orang lain, membuat apa permusuhan. Nah, ini pada tataran syariat saja orang-orang ini. Jadi Bu Bunga, jadi orang-orang yang tadi Bu katakan dia rajin, casingnya tadi sholatnya bagus, ke masjid, puasa Senin Kamisnya terus, tapi aktivitas keburukan masih dilakukan. Nah, ini baru pada tataran saya katakan adalah syariat, belum makrifat. Nah, orang yang makrifat kepada Allah itu dia tidak akan melakukan hal-hal yang jelek, ya. Tadi saya katakan muraqabah, ya. Bahwa kehidupan kita ini diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita korupsi, itu adalah perbuatan jahat, maka tidak akan kita lakukan, gitu. Nah, jadi kalau istilah saya sering saya sampaikan dalam ceramah takziah itu apa? Khairunas akhiru zikrul maut. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak mengingat kematian. Nah, kalau dia sudah banyak mengingat kematian, dia tidak akan melakukan kejelekan-kejelekan atau keburukan-keburukan itu, Mbak Bunga, ya. Itu aja, Mbak Tata. Terima kasih.
1: Baik. Baik Ustadz, semua pertanyaan sudah kita jawab lewat telepon maupun WA yang sudah masuk di line telepon dan juga WA-nya kita. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita Ustadz, apa yang mau disampaikan untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan Ustadz.
0: Baik, terima kasih Mbak Tata. Para pendengar RRI program Masyarakat Rahmati Allah, bahwa kehidupan ini adalah yang bersifat semu di muka bumi ini. Maka hubbud dunia adalah sesuatu yang tidak perlu kita lakukan, atau cinta dunia itu tidak perlu kita lakukan berlebihan. Ya, mencintai dunia hanya sebatas untuk menggapai akhirat. Jadi dunia ini hanya tempat persinggahan saja. Mari kita lakukan konteksnya adalah bagaimana bertakar Allah, kemudian beriman kepada Allah, kemudian mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan tentu berbuat kebaikan kepada sesama. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuat sesuatu itu dengan banyak-banyak dengan kebaikan dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kebahagiaan hakiki akan kita terima baik di dunia maupun akhirat. Saya kira demikian. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya kepada saya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya ingin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita akan berbincang-bincang kembali dengan pembahasan yang berbeda ya Ustaz ya. Sehat selalu Ustaz, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya kami akan sampaikan berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Kegiatan ada pertemuan ataupun mau ngajarin bahasa isyarat, terkadang memang harus dibutuhkan juru bahasa isyarat itu. Gitu. Nah, makanya terkadang yang terbatasnya itu adalah masih minimnya juru bahasa isyarat pertama itu. Kedua, kadang-kadang juga relasi kita juga masih terbatas.
3: Berarti proses dijijiknya juga, di kondisi ini saya serahkan sepenuhnya kemarin dengan sekolahnya masing-masing, tetapi dengan catatan memperhatikan data. Data ISPU maupun data ISPA-nya, jadi disesuaikan. Sehingga kemarin juga, tetapi bukan kesannya libur, proses hanya proses belajar-mengajar.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Kota Palembang masih kekurangan tenaga juru bahasa isyarat atau JBI profesional. Pembentukan JBI berjalan lambat karena prosesnya membutuhkan tingkat kepercayaan tinggi serta seleksi langsung dari komunitas tuli. Beberapa sekolah di Palembang masih menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat kualitas udara yang terdampak kabut asap yang masih fluktuatif. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya edisi Rabu 23 September 2026. Saya Tata Edins.

0: Pendengar, kami sampaikan berita pertama untuk Anda. Kota Palembang masih kekurangan tenaga juru bahasa isyarat atau JBI profesional. Pembentukan JBI berjalan lambat karena prosesnya membutuhkan tingkat kepercayaan tinggi serta seleksi langsung dari komunitas tuli.
1: Kasihan inklusif di Sumatera Selatan terus meningkat seiring meluasnya penggunaan bahasa isyarat di berbagai sektor publik. Namun perkembangan positif ini berbanding terbalik dengan ketersediaan SDM penerjemah yang terbatas. Kondisi tersebut membuat para juru bahasa isyarat yang ada kerap kewalahan membagi waktu untuk melayani berbagai permintaan pendampingan di kawasan Sumatera Selatan. Juru bahasa isyarat asal Palembang, Faisal Pani, mengungkapkan proses kaderisasi juru bicara isyarat memang tidak bisa dilakukan sembarangan. Seseorang tidak bisa serta-merta mendaftar atau direkrut begitu saja menjadi seorang penerjemah.
2: Dengan juru bahasa isyarat yang terbatas, kadang kita ini misal dalam kegiatan ada pertemuan ataupun mau ngajarin bahasa isyarat, terkadang memang harus dibutuhkan juru bahasa isyarat itu. Gitu. Nah, makanya terkadang yang terbatasnya itu adalah masih minimnya juru bahasa isyarat pertama itu. Kedua, kadang juga relasi kita juga masih terbatas sih.
1: Selain keterbatasan tenaga penerjemah, tantangan lain terletak pada karakteristik bahasa isyarat yang dinamis. Bahasa isyarat terbentuk berdasarkan kesepakatan budaya lokal komunitas tuli di setiap daerah dan belum sepenuhnya terkamuskan. Meski menghadapi tantangan SDM dan penyelarasan kosakata, kesadaran publik terhadap bahasa isyarat di Sumsel menunjukkan tren positif. Sejumlah instansi pemerintah dan swasta mulai membekali staf mereka dengan kemampuan dasar berisyarat. Gerakan Goes to Campus juga makin gencar diinisiasi mahasiswa di beberapa perguruan tinggi. Riana Pridani melaporkan.
0: Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Berdaya Sumsel, Ki Edi Susilo, mengatakan peran pemerintah dalam mendukung penyandang disabilitas, khususnya komunitas tuli di Sumatera Selatan, sejauh ini sudah cukup baik. Menurutnya, perhatian tersebut perlu terus ditingkatkan agar pemenuhan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas semakin merata. Ki Edi menyebut Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pernah mengeluarkan surat rekomendasi atau keputusan yang mendorong institusi di Sumatera Selatan, termasuk BUMN, BUMD, dan instansi pemerintahan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas, terutama komunitas tuli.
3: Dengan kawan-kawan tuli di Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup bagus, karena memang Herman Deru pernah mengeluarkan surat rekomendasi atau keputusan gubernur itu yang meminta institusi-institusi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, baik itu BUMN ataupun BUMD dan atau institusi pemerintahan, untuk mempekerjakan teman-teman difabel, terutama adalah kawan-kawan tuli. Nah, ini perlu ditingkatkan lagi dengan baik, karena memang pemerintah-pemerintah itu harus sangat peduli dengan kawan-kawan difabel ini. Terus juga di kota Palembang, semisal kalau kita lihat di Jembatan Ampera itu sudah ada lampu yang khusus untuk teman-teman tuli dan teman-teman difabel. Jadi
0: yang menilai perhatian pemerintah juga terlihat di sejumlah fasilitas publik di Kota Palembang. Salah satunya melalui lampu khusus di Jembatan Ampera yang dinilai dapat membantu teman-teman tuli dan penyandang disabilitas. Ki Edi berharap dukungan tersebut terus dikembangkan sehingga lingkungan publik semakin ramah bagi penyandang disabilitas. Ia juga menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional 2026. Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan seperti apa komentar masyarakat mengenai Pekan Tuli Internasional dan Peringatan Bahasa Isyarat Internasional 2026.
4: Halo, perkenalkan nama saya Adam. Menurut saya, dari POV sebagai mahasiswa, saya melihat pengakuan dan penggunaan bahasa isyarat sebagai bagian penting dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang inklusif. Teman-teman tuli memiliki hak yang sama untuk berkomunikasi, belajar, dan menyampaikan pendapat. Karena itu, bahasa isyarat jangan hanya dipahami sebagai alat komunikasi bagi teman tuli, tetapi juga perlu dikenalkan dan digunakan oleh masyarakat luas di lingkungan kampus, misalnya juga penggunaan bahasa isyarat dalam kegiatan akademik maupun pelayanan mahasiswa dapat membantu menciptakan ruang belajar yang lebih setara. Menurut saya, semakin banyak mahasiswa dan masyarakat yang mau belajar bahasa isyarat, semakin kecil pula kesenjangan komunikasi dengan teman-teman yang tuli.
5: Saya Azza dari Lorong Rawajaya. Hari Bahasa Isyarat Internasional harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran kita bahwa setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berkomunikasi dan berpartisipasi di tengah masyarakat kita. Penggunaan bahasa isyarat juga dan lingkungan yang mendukung perlu terus diapresiasi dan difasilitasi agar teman-teman tuli dapat berkomunikasi, belajar, dan juga berkarya tanpa adanya hambatan.
6: Saya Rafli dari Sukabangun. Menurut saya, Hari Bahasa Isyarat Internasional itu kan menjadi pengingat ya, bahwa komunikasi itu hak semua orang. Bahkan bahasa isyarat juga kan bukan cara berkomunikasi bagi teman-teman tuli saja kan, tapi juga bagian dari keberagaman bahasa. Nah, menurut saya karena itu masyarakat itu kan perlu mulai mengenal dan juga memahami bahasa isyarat agar tidak ada lagi hambatan dalam berinteraksi gitu ya. Dan setiap orang itu kan bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkomunikasi.
0: Selanjutnya kita akan dengarkan cuplikan wawancara reporter RRI Aditya Brianto bersama juru bahasa isyarat Sumsel, Ade.
7: Ade, selaku juru bahasa isyarat, nih kalau Mbak Ade melihat ini memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional 2026. Dari kita, harapan kita apa nih Mbak Ade untuk bahasa isyarat ini Mbak Ade?
8: Kalau untuk harapan sih lebih ke teman-teman dengar itu lebih banyak menguasai bahasa isyarat. Jadi agar teman-teman tuli juga lebih nyaman berkomunikasi dan bisa berkomunikasi lebih luas lagi.
7: Gitu. Mbak Ade, kalau kita melihat sampai sejauh ini apakah secara umum ya untuk bahasa isyarat ini juga banyak yang berminat untuk mempelajarinya Mbak Ade?
8: Kalau dilihat secara umum, untuk mempelajari bahasa isyarat itu sangat banyak, sangat tinggi minatnya untuk masyarakat umum ya.
7: Kalau kita melihat Mbak Ade, ini kalangan usia berapa yang berminat untuk mempelajari bahasa isyarat Mbak Ade?
8: Untuk kalangan remaja sampai rentang usia di 30-an itu dari 17 ke 30 itu masih sangat banyak itu yang tertarik.
7: Kalau kita melihat dari mungkin dari pemerintah atau mungkin pemangku kebijakan Mbak Ade, apa upaya, apa fasilitas yang mendukung agar memang bahasa isyarat ini juga diminati, atau mungkin bagaimana upaya dari kita sendiri agar mendorong pemerintah ini memfasilitasi untuk pengembangan-pengembangan atau pemahaman bahasa isyarat Mbak Ade?
8: Kalau untuk dari segi kepemerintahan ada beberapa udah aware ya, udah mulai menghubungi teman-teman dari komunitas tulinya langsung. Jadi dari teman-teman Gerkatimnya mengajari ke instansi-instansi itu sudah banyak sekali tuh. Untuk dukungan dari pemerintah juga udah lumayan banyak dukungan dari pemerintah untuk bahasa isyarat ini.
7: Nah, yang terakhir mungkin Mbak Ade, tadi kalau kita mengungkapkan bagaimana harapan kita ke depan. Nah, kalau sejauh ini Mbak Ade, kendala-kendala yang kita hadapin untuk agar bahasa isyarat ini terus berkembang dan juga diminati, apa nih kendala yang sejauh ini kita temukan?
8: Untuk kendala ini lebih ke teman-teman dengar, teman-teman masyarakat dengar ini masih kurang memahami budaya-budaya dari teman-teman tulinya langsung. Jadi masih banyak teman-teman dengar yang mengajarkan bahasa isyarat. Padahal sebenarnya yang mengajarkan bahasa isyarat itu harusnya tulinya langsung gitu. Jadi agar teman-teman dengar itu bisa lebih paham nih. Karena kalau yang mengajarkan itu orang dengar, kebanyakan itu nggak, tektokannya masih agak kurang. Tapi kalau langsung berhubungan sama teman tuli dan guru tuli yang mengajarkan itu kayaknya emang lebih luwes kalau menurut saya seperti itu.
7: Mbak, ini kalau kita mau belajar untuk bahasa isyarat nih, ada tidak himpunan atau mungkin ruang-ruang atau komunitas seperti itu, kemana kita harus mencari tahu nih Mbak?
8: Kalau untuk komunitas, kalau belajar bahasa isyarat bisa langsung menghubungi Gerkatin, bisa. Bisa juga ke Pusbisindo, Pusat Bahasa Isyarat, itu juga bisa.
7: Mbak Ade, terima kasih. Selamat Hari Bahasa Isyarat Internasional 2026. Semoga bahasa isyarat ini terus diminati, bisa memobilisasi atau mengakomodir antara komunikasi antara pendeta tunarungu atau mungkin tuli untuk masyarakat umum. Terima kasih Mbak Ade, salam sehat, assalamualaikum.
8: Terima kasih kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Pendengar, beberapa sekolah di Palembang masih menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat kualitas udara yang terdampak kabut asap yang masih fluktuatif.
9: Dampak kabut asap yang mempengaruhi kualitas udara di Kota Palembang. Dengan kondisi tersebut, pemerintah Kota Palembang masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi siswa SD dan SMP demi menjaga kesehatan siswa. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, pelaksanaan pembelajaran diserahkan kepada masing-masing sekolah sesuai kondisi wilayahnya. Penentuan sistem belajar tetap mengacu pada indeks standar pencemar udara dan perkembangan kasus ISPA.
10: Karena ini bersifat fluktuatif, proses PJJ-nya juga, di kondisi ini saya serahkan sepenuhnya kemarin dengan sekolahnya masing-masing, tetapi dengan catatan memperhatikan data, data ISPU maupun data ISPA-nya, jadi disesuaikan. Sehingga kemarin juga, tetapi bukan kesannya libur, proses hanya proses belajar mengajar.
9: Sementara itu, Guru SD Negeri 243 Palembang, Sulasih mengatakan, pembelajaran tatap muka terbatas lebih efektif bagi siswa. Dengan menerapkan jam belajar pukul 8 hingga 11 waktu Indonesia Barat untuk kelas pagi dan pukul 12 hingga 15 waktu Indonesia Barat bagi kelas siang. Selain itu, para pengajar dapat berinteraksi langsung dengan para siswa.
11: Pembelajarannya terbatas karena kita langsung ya bertemu dengan siswa. Siswa juga belajarnya lebih enak atau kondisi mereka tuh bertemu dengan guru itu. Jadi interaksi langsung dan wali murid nggak repot.
9: Pemerintah Kota Palembang akan mengevaluasi kebijakan tersebut secara berkala. Perubahan sistem pembelajaran akan disesuaikan dengan perkembangan kualitas udara dan kondisi kesehatan siswa di lapangan. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Banyuasin mengukuhkan pengurus FKUB dan FPK. Pendengar, nanti kami akan sampaikan informasinya setelah yang satu ini. Kita beralih ke berita selanjutnya terlebih dahulu untuk Kemenag Sumsel yang memastikan tidak ada penutupan bandara jemaah umroh menjalankan ibadah dengan nyaman.
12: Situasi Arab Saudi pasca peringatan keamanan terkait konflik Timur Tengah kini dilaporkan kembali kondusif. Berdasarkan pemantauan terkini, aktivitas ibadah para jemaah umroh asal Indonesia termasuk dari wilayah Sumatera Selatan dipastikan tetap berjalan normal dan aman di Tanah Suci. Pihak berwenang memastikan bahwa peringatan keamanan yang sempat dikeluarkan sebelumnya telah resmi dicabut sehari setelahnya. Hingga saat ini tidak ada penutupan bandara maupun gangguan berarti terhadap kelancaran aktivitas ibadah jemaah di Mekah dan Madinah. Meski demikian, Biro Travel serta para jemaah tetap dihimbau untuk proaktif memantau informasi resmi dari pemerintah Arab Saudi maupun perwakilan Republik Indonesia. Kabid Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kanwil Kemenhag Sumatera Selatan Muhibullah menjelaskan mengenai koordinasi di lapangan, perwakilan pihak terkait menyampaikan bahwa seluruh jemaah dari berbagai belahan dunia tetap bisa beribadah dengan tenang karena situasi sudah sepenuhnya terkendali.
13: Alhamdulillah sampai saat ini menurut informasi yang kita terima bahwa jemaah umroh dari Indonesia dan seluruh dunia itu tetap melaksanakan kegiatan ibadah mereka sebagaimana biasanya karena sampai saat ini suasana sudah kondusif terkait peringatan dari pemerintah Saudi Arabia itu tanggal 15 kan, dan keesokan harinya peringatan itu sudah dicabut sehingga tidak ada lagi peringatan terhadap serangan dari pemerintah Houthi ya ke pemerintah Saudi Arabia dan tidak mengganggu aktivitas jamaah untuk melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci. Jadi ya, insya Allah akan selalu diupdate perkembangan-perkembangan lebih lanjut. Tidak ada, alhamdulillah tidak ada, dan sampai saat ini kan belum ada penutupan bandara, kemudian langkah yang lain terkait serangan ya ke Saudi Arabia. Tapi mudah-mudahan karena ini sudah kondisi kembali dan jemaah dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan keadaan yang nyaman di sana.
12: Ia juga menambahkan bahwa sejauh ini tidak ada kendala penerbangan ataupun penutupan bandara, sehingga para jemaah dapat terus melanjutkan rangkaian ibadah mereka dengan nyaman dan aman. Sementara itu, untuk periode sepanjang bulan September ini, Kanwil Kemenag Sumatera Selatan mencatat ada sebanyak 5.641 jemaah asal Sumatera Selatan yang dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. Pemantauan secara berkala akan terus dilakukan demi memastikan keselamatan serta kelancaran perjalanan ibadah seluruh warga. Lamsihar Siltonga melaporkan.
14: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, keberhasilan teknologi operasi modifikasi cuaca, maksud kami, mulai membuahkan hasil nyata dalam menekan penyebaran kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Sumatera Selatan. Upaya pemicu hujan buatan yang dikerahkan oleh BPBD Sumatera Selatan bekerja sama dengan pemerintah pusat tersebut efektif memadamkan ratusan titik panas atau hotspot dari yang sebelumnya terdeteksi sebanyak 759 titik, kini melonjak turun drastis menjadi tersisa 289 titik panas. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumsel, M. Iqbal Ali Syahbana, mengonfirmasi bahwa hujan yang melanda sejumlah wilayah rawan merupakan dampak langsung dari pengondisian awan hujan melalui OMC. Langkah strategis ini dilaksanakan atas instruksi dan atensi khusus pimpinan daerah untuk memastikan ketersediaan armada pesawat modifikasi cuaca dalam mengintersepsi potensi pertumbuhan awan secara maksimal di langit Sumatera Selatan. Meskipun intensitas curah hujan yang dihasilkan belum tersebar secara merata, pembasahan lahan ini dinilai sangat vital untuk membasahi tanah gambut dan menekan laju kebakaran. Fokus penyemaian garam dan pembasahan prioritas saat ini terus diarahkan ke kantong-kantong rawan karhutla seperti Ogan Komering Ilir, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Muara Enim, Ogan Ilir, hingga wilayah Palembang.
15: Salah satunya faktor pendorong adanya operasi modifikasi cuaca, yang mana ini merupakan salah satu atensi dari Bapak Gubernur kepada pemerintah pusat, bahwasanya kita di Sumatera Selatan ini selalu tersedia pesawat karapan untuk melakukan modifikasi cuaca tergantung dengan potensi pertumbuhan awan hujan. Untuk sementara tentu kita memprioritaskan yang wilayah-wilayah menjadi prioritas, Oki, Banyu Asin, Muba, Muara Enim, tapi tentunya selagi di Sumatera Selatan memiliki potensi awan hujan, di daerah mana saja kita tetap melakukan WMC, gunanya untuk melakukan pembasahan dan berguna juga bagi kegiatan-kegiatan perekonomian yang lain.
0: Selain difokuskan untuk pencegahan bencana ekologis dan bahaya kabut asap, guyuran hujan hasil modifikasi cuaca ini juga memberikan dampak positif bagi kelancaran aktivitas

0: Indin mengatakan keberagaman masyarakat merupakan kekuatan daerah yang perlu dijaga bersama.
1: Ini merupakan tanggung jawab dan amanah yang telah diterima.
2: Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, mengukuhkan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dan Forum Pembaruan Kebangsaan atau FPK Kabupaten Banyuasin periode 2026 hingga 2031. Pengukuhan berlangsung di Palembang pada Senin 21 September 2026. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan dialog antar pemuda lintas agama FKUB Banyuasin. Dalam kesempatan tersebut, Neta menegaskan pentingnya menjaga kerukunan di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya yang ada di Kabupaten Banyuasin. Menurutnya, keberagaman harus menjadi kekuatan untuk membangun daerah melalui komunikasi dan sikap saling menghormati. Neta juga meminta FKUB terus menjadi jembatan komunikasi antar umat beragama. Sementara, FPK diharapkan berperan memperkuat pembaruan dan persatuan masyarakat. Ia mengajak pemuda lintas agama menjadi pelopor toleransi, persaudaraan, dan perdamaian di tengah masyarakat. Selain itu, dirinya juga mengingatkan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat memicu perpecahan, terutama di media sosial. Neta juga meminta media sosial digunakan untuk menyebarkan pesan positif dan mempererat persaudaraan. Ia menegaskan perbedaan keyakinan, suku maupun pendapat tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persatuan.
1: Kita terdiri dari macam-macam suku karena Banyuasin ini adalah miniaturnya Indonesia. Semua agama ada di Kabupaten Banyuasin, mulai dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha pun Konghucu juga ada di Kabupaten Banyuasin. Berbeda pendapat ataupun berbeda pandangan itu adalah hal yang biasa. Bagaimana ke depannya kita bisa membuat perbedaan itu menjadi suatu Bhinneka Tunggal Ika yang nanti bisa kita kemas menjadi suatu dialog atau juga kita kemas menjadi suatu yang namanya musyawarah. Saya dan Pak Bupati titip Kabupaten Banyuasin, insya Allah kita zero konflik, kita dalam keadaan nyaman, damai, dan tentram berkat toko-toko dari FKUB dan FKP di Kabupaten Banyuasin.
2: Wakil Bupati Banyuasin berharap pengurus FKUB dan FPK bersama pemuda lintas agama dapat menjaga Banyuasin tetap rukun dan kondusif. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kota Palembang masih kekurangan tenaga juru bahasa isyarat JBI profesional. Pembentukan JBI berjalan lambat karena prosesnya membutuhkan tingkat kepercayaan tinggi serta seleksi langsung dari komunitas tuli. Beberapa sekolah di Palembang masih menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat kualitas udara yang terdampak kabut asap yang masih fluktuatif. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi. Sampai jumpa.
3: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.

0: bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
0: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
3: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
6: Info cuaca.
7: Pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMB2 Kota Palembang. Pagi hari ini kita sudah tersambung bersama perakirawan BMKG SMB2 Kota Palembang, ada Mbak Novita di ujung telepon. Selamat pagi Mbak Novita.
8: Selamat pagi.
7: Alhamdulillah Palembang hujan ya Mbak ya.
8: Alhamdulillah.
7: Tapi ini pertanyaannya adalah, hujan ini emang sudah waktunya kah atau dari OMC yang kemarin dilakukan gitu Mbak?
8: Dari OMC dan memang untuk MGO-nya sedang aktif di wilayah Sumatera Selatan.
7: Apakah hujan ini menyeluruh begitu Mbak? Karena sepertinya jujur ya Mbak, di tempat saya juga belum ini.
8: Belum menyeluruh sih Mbak.
7: Tapi sebagian besar sudah?
8: Iya, sebagian besar sudah untuk wilayah Sumatera Selatan hujan dari kemarin.
7: Akan ada potensi hujan lagi nggak Mbak nanti?
8: Untuk hari ini masih ada potensi hujan.
7: Masih ada potensi hujan ya?
8: Iya.
7: Baik. Kita ke info cuaca dari Bandara SMB2 Kota Palembang, Mbak. Seperti apa?
8: Untuk pagi ini sedikit udara kabur atau berkabut.
7: Kalau pelabuhan?
8: Pelabuhan berawan.
7: Berawan ya? Baik, silakan disampaikan perakiran cuaca kita di sepanjang hari ini, Mbak Novita.
8: Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku Rabu 23 September 2026. Sobat, pada pagi hari wilayah di Sumatera Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan. Berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Muara Enim, Pagar Alam, Lahat, Oku, dan Oku Selatan. Serta berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Musi Banyu Asin, Musi Rawas, Banyu Asin, Ogan Ilir, Prabu Mulih, Palembang, Pali, Empat Lawang, Oki, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Kemudian untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Musi Banyu Asin, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Serta berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Muara Enim, Lahat, Banyu Asin, dan Oku Selatan. Dan untuk dini hari nanti diperkirakan berawan serta berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Banyu Asin, Pali, Musi Banyu Asin, dan Musi Rawas. Serta berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Prabu Mulih, Muara Enim, Lahat, Palembang, Oki, Oku, Oku Timur, dan Ogan Ilir. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan daerah dataran rendah berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 49 hingga 97%. Kemudian untuk suhu udara di wilayah dataran tinggi berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 99%. Selanjutnya, untuk angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga sore hari di wilayah Oku, Oku Selatan, Muara Enim, Pagar Alam, dan Lahat, serta pada malam hingga dini hari di wilayah Musirawas, Musirawas Utara, Banyu Asin, Pali, dan Musi Banyu Asin. Demikian informasi perakiraan cuaca pada hari ini, Rabu 23 September 2026, pukul 6.34 waktu Indonesia bagian Barat, langsung dari BMKG SMB 2 Palembang. Terima kasih.
7: Baik, terima kasih Mbak Novita. Pendengar, baru saja disampaikan info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMB 2 Kota Palembang. Selanjutnya kami lanjutkan kembali kebersamaan kita di Palembang pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi.

0: Saya kesal banget, masa pasar seluas gini gak ada yang jual ikan belida? Padahal saya mau bikin pempek 500 pieces, pesanan orang pula, kan lumayan bu.
1: Loh, bu, ikan belida itu kan masuk salah satu jenis ikan yang sangat dilindungi ya. Dan memang udah gak boleh diperjualbelikan lagi loh bu.
0: Udahlah bu, yang penting kan cuan. Selama ini juga oke-oke aja bikin pempek dari ikan belida. Harganya bisa dijual mahal lagi.
1: Itu dia bu, sekarang ini kan ikan belida masuk dalam jenis ikan lokal yang sangat dilindungi dan tidak boleh diperjualbelikan. Kalau kita ikut dan juga ternyata terbukti menangkap ikan yang dilindungi ini, kita bisa dipidana paling lama 1 tahun loh bu, dan dendanya paling banyak 250 juta rupiah. Udah deh, kalau jual pempek ya pakai ikan lain saja, kan sayang bu kalau ikan-ikan lokal ini terancam punah.
2: Dengan bersama-sama menjaga ekosistem lingkungan, berarti kita turut melestarikan hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tu belum bekerja.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara, Sirajudin Lasena, terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Bolaang Mongondo Utara periode 2025-2030.
3: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara, Sirajudin Lasena, meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
4: Apa? Adiknya Pak Nawawi, Pak.
5: Ya, soal...
4: Pak, benar, Pak.
5: Enggak.
4: Kok ngaku-ngaku adiknya Nawawi, Pak?
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui